0: profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang tentunya harus kita hormati, dan dalam perspektif penuntutan, putusan Majelis Hakim menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.
0: Sementara itu, Noel menyampaikan permintaan maafnya kepada masyarakat Indonesia serta Presiden Prabowo Subianto serta kalangan buruh yang selama ini menjadi kelompok yang diperjuangkannya. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada istri dan anak-anaknya yang turut berdampak akibat perkara yang menjerat dirinya.
2: Yang selama ini berdoa dan mendukung upaya hukum saya, hari ini keadilan dan hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya. Ya, ini konsekuensi jadi pejabat yang lengah, menjadi pejabat yang ya membuat banyak publik kecewa. Ya, saya tidak punya kata-kata selain saya memohon maaf kepada rakyat Indonesia, kedua kepada Presiden Prabowo, ketiga kawan-kawan buruh yang selama ini saya perjuangkan.
0: Diketahui, Noel divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Ia divonis terkait dugaan korupsi pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel juga dijatuhi denda sebesar 250 juta subsider 3 bulan kurungan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 3,4 miliar rupiah. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan Noel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar dan 1 unit sepeda motor Ducati Scrambler. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian tadi laporan dari Hairul Umam mengenai tanggapan KPK soal vonis terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel yang divonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Foxpoint Indonesia hadir untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
4: Hari ini kita memperingati ulang tahun Foxpoint.
5: Foxpoint Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-10. Hadir satu dekade mengabdi menguatkan solidaritas dan merawat kebangsaan. Ketua Umum Foxpoint Indonesia Yohanes Handoyo menjelaskan sepak terjang Foxpoint Indonesia di tanah air, yakni menjaga demokrasi agar berjalan sesuai dengan konstitusi dan merangkul masyarakat agar tercipta suasana aman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penjelasan itu disampaikan Yohanes pada wartawan usai acara di Auditorium Penunjang Siaran Luar Negeri Gedung Radio Republik Indonesia RRI di Jakarta semalam.
4: Kita ini selalu menjaga kesetaraan, ya. Kita memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan. Artinya kita ingin agar demokrasi yang ada di Indonesia berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, dan kemudian kita juga mengadakan, salah satu contoh yang kita sudah lakukan adalah menenangkan, mendinginkan suasana apabila terjadi sesuatu yang kayaknya akan timbul salah paham dan lain sebagainya.
5: Yohanes mengatakan Foxpoint Indonesia terus bersinergi dengan pemerintah agar program kerja beriringan demi rakyat Indonesia.
4: Dukungan Foxpoint untuk pemerintah, tentu saja kita selalu mengevaluasi program, dan kemudian dari situ dengan kita tidak pernah mengeluarkan pandangan-pandangan kita di umum, karena kami ingin agar apapun yang ingin kita perbuat untuk pemerintah ini, kita mempunyai channel-channel sendiri.
5: Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Dirjen Bimas Katolik Kementerian Agama RI, Suparman mengapresiasi Foxpen Indonesia yang terus memberikan perubahan dan solusi untuk masyarakat.
6: Lihat bahwa Foxpen sudah mulai melihat kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat kita untuk dicarikan solusi atau saran-saran untuk pemerintah Republik Indonesia. Saya mengajak kepada para pengurus Foxpen untuk tidak hanya menjadi penonton pastinya, tetapi juga menjadi pelaku aktif dalam merawat demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai warga negara sekaligus umat beriman, tentunya kita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga persatuan, memperkuat solidaritas sosial, serta membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan bermartabat. Demokrasi yang kita perjuangkan bukan sekadar mekanisme politik, melainkan ruang bersama untuk mewujudkan keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pada momentum hari ulang tahun ke-10, Foxpen Indonesia juga meluncurkan program digital storytelling yang menjadi karya edukatif untuk masyarakat, khususnya dalam memperkuat literasi, karakter, iman, budaya, dan imajinasi anak Indonesia melalui media digital. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai haji.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pemerintah terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji khusus atau PIHK tahun ini, dan calon jemaah haji khusus diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan sejak pendaftaran sebagai upaya meningkatkan kesiapan dan kualitas layanan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan penyelenggara haji khusus sesuai undang-undang, itu penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK yang diselenggarakan oleh PIHK. Sedangkan haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah, yakni Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj. Untuk PIHK itu setiap kuotanya lebih dari 17.000. Direktur Pelayanan Haji Khusus Kemenhaj, Tuti Rianingrum, mengatakan tahun ini kuota PHK terbagi ke 7 penggunanya. Untuk saat ini PHK berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat, dan biasanya PHK meminta kepada pendaftar untuk menabung dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Berikut keterangan dari Tuti.
9: Haji, penyelenggaraan haji khusus sesuai dengan Undang-Undang 14/2005 bahwa haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Penyelenggara ibadah haji khusus yang membedakan dengan haji reguler, kalau haji reguler penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam ini adalah kementerian, sedangkan haji khusus itu diselenggarakan oleh PHK. Jadi pada tahun ini ada 404 PIHK yang memberangkatkan haji khusus. Jadi,
8: dan pendengar, terkait pemilihan haji khusus itu menurut Tuti dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini kebijakan dari Menteri Haji dan Umroh dilakukan kebijakan untuk melihat calon jamaah haji dengan cara menyetor istithar kesehatan, BPJS, dan visa. Ia berharap ketiga syarat itu dilakukan saat pendaftaran calon haji khusus, dan itu adalah tahun pertama dari PIHK, dan tahun depan ia berharap akan lebih baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita kembali ke tanah air. PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi mengimbau keluarga jemaah haji tidak datang ke asrama haji Bekasi guna menjaga kelancaran proses pemulangan jemaah sekaligus menghindari kepadatan kendaraan di kawasan asrama haji. Berikut laporan selengkapnya Dani Sumpena. Dani.
10: Ya, hingga pagi ini 4 kloter jemaah haji telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Bekasi. Sekitar 1.761 jemaah haji ditambah 16 petugas telah tiba di daerah asalnya, yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. dari proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi hingga kloter 4 ini berjalan lancar dan kedatangan jemaah haji di tanah air sesuai dengan jadwal penerbangan. Namun demikian, hingga kloter 4 ini masih ada keluarga jemaah yang menjemput ke asrama haji debarkasi Jakarta Bekasi yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian, menegaskan keluarga jemaah cukup menjemput di daerah asalnya, kecuali untuk kota Bekasi, dijemput di debarkasi Jakarta Bekasi.
11: Kami tidak membolehkan para keluarga jemaah untuk menjemput atau mengambil jemaah langsung dari asrama haji Bekasi. Kami ada satu SOP yang memang mengharuskan bahwa jemaah harus diserahkan kepada PPH daerah, kemudian PPH daerah membawa ke daerah masing-masing baru nanti dilepas dari daerah masing-masing.
10: Sementara itu, pendengar, hari ini tidak ada jadwal kedatangan jemaah haji melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Proses kedatangan dan aktivitas jemaah haji di debarkasi Jakarta Bekasi kembali akan terlihat hari Minggu besok dengan kedatangan kloter 5 asal kota Bekasi yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 07.35 dan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 10.30 untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Sumena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur, Kalimantan Selatan, kemarin siang sebanyak 358 jemaah haji dalam kondisi sehat. Sementara 2 jemaah harus menunda kepulangan karena menjalani perawatan kesehatan di Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Robi Angga. Robi.
12: Sebanyak 358 jemaah kloter 2 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudi Nur pada Jumat 5 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Banjar mendarat sekitar pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-300 dengan nomor penerbangan GA8402. Setibanya di bandara, jemaah kemudian dibawa menuju asrama haji di Barkasi Banjarmasin menggunakan fasilitas transportasi dari pemerintah daerah Banjar. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PBIA Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, menyebut bahwa secara keseluruhan jemaah dan petugas kloter 2 dalam keadaan sehat walafiat. Namun dari jumlah awal kloter 2 sebanyak 360 jemaah, hanya 358 jemaah yang berhasil dipulangkan. Terdapat 2 jemaah yang ditunda kepulangannya karena kondisi yang tidak fit sehingga harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi.
13: Selam darat kloter 2 asal Kabupaten Banjar berjumlah 358. Dari keberangkatan kemarin 360, karena ada 2 yang tertunda kepulangan karena dikarenakan sakit. Jumlah petugas dan jemaah yang sudah berada di Banua, sudah mendarat di Bandara Syamsuddin Nur itu berjumlah 717.
12: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGBC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
7: Laporan khusus.
14: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
15: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
14: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
16: Our energy systems have been reshaped.
17: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
16: Affordability and security.
14: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
18: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
14: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
3: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior secara pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.
2: Kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun, jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya?

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: aku mau yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyesalkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, serta pondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat Hari Lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa, Indonesia.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran,

tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

0: Ibu, ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini enggak lihat, po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya, iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin bapak pakai mbanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, bapak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta? Bisa nggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami. Kami masih ajak Anda untuk terus bersama kami di pagi ini dengan suguhan beberapa lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tentunya di pagi ini cuaca di Jalan Jenderal Sudirman ya cukup begitu ya. Dan tentunya bagi Anda juga yang masih bekerja di akhir pekan ini ya, kita juga harapkan Anda tetap semangat dan terus bersama kami.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Gak sih, lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena gak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio Pontianak memperkirakan sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi diguyur hujan pada hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Masyarakat diminta mewaspadai potensi petir dan juga angin kencang yang dapat menyertai hujan. Perkirawan BMKG Spadio Pontianak, Fitri, mengatakan pada pagi hingga siang hari sebagian besar wilayah Kalimantan Barat ini diperkirakan berawanan memasuki siang hingga sore. Ini hujan dengan berbagai intensitas berpotensi terjadi di sejumlah daerah, di antaranya di Kabupaten Mempawa dan juga Kota Pontianak. Sementara hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Singkawang, Kuburaya, Kalimantan Utara, Ketapang, Landak, dan Sanggau. Di Kota Fitri, pada malam hingga dini hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak, Kapusulu, Pontianak, Mempawa, Kuburaya, dan juga Kalimantan Utara. Sedangkan hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, dan juga Ketapang. Dan untuk titik perkembangan titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat, berdasarkan pemantauan selama 24 jam terakhir, terdeteksi sebanyak 109 titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah. BMKG mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dan juga tetap memantau informasi terkini melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi dampak cuaca maupun potensi kebakaran hutan dan lahan. Demikian informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi ini. Pastikan terus mendengar bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
0: Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar.
1: Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

Terima kasih, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak pagi yang cukup cerah untuk kota Pontianak. Gimana hari Anda nih, pendengar ya? Saya yakin di antara Anda sudah ada yang bersih-bersih, ya, mandi, ya, dan juga segala kesibukan lainnya, ya, begitu ya. Apalagi Mama nih, sibuk pagi hari. Tetap semangat ya. Mungkin sambil masak, sambil mendengarkan kami. Ya, di pagi ini. Nah, ini ada satu informasi yang mungkin ini bisa menjadi apa namanya ya, pengingat bagi kita semuanya. Di mana konsumsi makanan dan minuman manis ya yang semakin menjadi bagian gaya hidup generasi muda ya, perlu mendapat perhatian serius. Ketua Asosiasi Dietitian Indonesia ASDI Kalimantan Barat Tri Hidayat mengingatkan bahwa kebiasaan konsumsi gula secara berlebihan ini dapat memicu sugar addiction atau kecanduan gula ya, yang berdampak pada kesehatan fisik maupun mental. Menurut Tri Hidayat, sugar addiction ini merupakan kondisi ketika seseorang memiliki dorongan kuat untuk terus mengkonsumsi makanan dan juga minuman manis secara berulang meski tidak merasa lapar. Dan tentunya ia pun menjelaskan gula ini tidak hanya berasal dari permen atau juga kue, tetapi juga berbagai minuman kekinian seperti kopi susu, boba, minuman energi, teh kemasan hingga makanan olahan yang banyak beredar di pasaran. Dan seseorang mengkonsumsi gula, otak akan melepaskan dopamin yang merupakan bisa memberikan efek rasa senang dan juga puas. Dan jika terjadi terus menerus, pola ini dapat mengubah sistem penghargaan di otak sehingga memicu perilaku yang menyerupai kecanduan. Akibatnya, seseorang cenderung mencari makanan manis saat stres, ingin menambah porsi konsumsi dan terus mengulang kebiasaan tersebut untuk mendapatkan rasa puas yang sama. Dan tentunya ini bisa meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, terutama obesitas dan diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini harus kita waspadai apalagi kepada anak-anak kita ya. Nah, pastikan terus pantau makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Dan pastikan terus bersama kami. Dan informasi tadi bisa Anda baca di ini ya, di laman website kami rri.co.id.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku,

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa tuh?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang.
2: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fan nggak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi nggak mood, aku mau
1: pulang.
2: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Vegans. Terima kasih pendengar masih bersama setelah teman-teman kita telah membagikan beragam informasi melalui RRI Prasatu Pontianak ya. Berikutnya kita hadirkan untuk Anda berbagai program acara lainnya termasuk Cek Fakta dan Voice of Indonesia. Tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendaftar lowongan kerja program Makan Bergizi Gratis atau MBG tahun 2026. Lowongan pekerjaan tersebut terbuka untuk berbagai posisi mulai dari koki, asisten dapur hingga tukang masak serta cuci piring. Faktanya, pendengar, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, akun Facebook tersebut bukanlah akun resmi Badan Gizi Nasional atau BGN, dan tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi BGN dan merupakan modus phishing yang memancing para korbannya untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP dan nomor telepon yang digunakan dalam akun Telegram. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayat menyampaikan bahwa BGN tidak pernah meminta data pribadi melalui saluran tidak resmi, apalagi jika menyangkut proses seleksi atau rekrutmen. Khairul Hidayat menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap segala bentuk informasi yang tidak bersumber dari kanal resmi BGN. Informasi resmi terkait rekrutmen pegawai hanya diumumkan melalui situs web dan media sosial resmi BGN.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Baik, pendengar, saatnya Anda ikuti Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Selamat mendengarkan.

Elegans. Baik, terima kasih pendengar telah kita ikuti bersama Voice of Indonesia barusan. Ya, kita hadirkan untuk Anda sesaat lagi juga mendengarkan lagu kemerdekaan Indonesia Raya dan Pancasila ditemani dengan lagu-lagu pop Indonesia dan informasi untuk Anda. Tetap bersama di RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pontianak siang ini.
1: Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda dalam rangkaian Pontianak siang ini sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pendengar, di Sabtu siang ini kami telah menyiapkan rangkaian program untuk temani siang Anda. Ada ruang disabilitas dan inklusi sampai nanti jelang pukul 11. Lalu pada pukul 11 nanti kita akan simak informasi dari dunia olahraga terkini yang dirangkum dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Lalu setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi. Dan pada pukul 12 pendengar nanti ada obrolan siang. Nah, kira-kira di weekend ini kita ngobrolin apa? Kita tunggu di obrolan siang nanti dari pukul 12 sampai pukul 13 ya pendengar. Lalu pada pukul 13 ada informasi aktual dan terkini dari Pontianak dan sekitarnya yang kami hadirkan dalam Warta Berita Siang dari pukul 13 sampai pukul 13.30, dan nanti kita akan tutup dengan Indonesia Banget dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana Anda bisa request pendengar ya lagu-lagu pop Indonesia favorit Anda. Baru nanti bisa juga kirim-kirim salam ya. Silakan bagi Anda nanti yang mau bergabung dan berinteraksi bersama kami. Dan pendengar, apabila Anda ingin berbagi informasi terkini, baik itu terkait arus lalu lintas atau cuaca siang ini bagaimana, boleh berbagi bersama kami. Bisa langsung di line telepon 734987 atau di WhatsApp kami 0811-570-1042. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram kami di Pro1PNK. Dan pendengar, untuk mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, sebuah lagu dari Juicy Lucy, Malapetaka.

0: Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan ya, dengan cuaca yang masih terlihat sangat cerah sekali ya, kalau kita lihat di BMKG sebagian besar memang cuaca di daerah Kabupaten Sambas cerah pendengar ya. Dan hari ini ada potensi petir ya. Kalau dicek sih kalau hujannya nggak ada ya, tapi nggak tahu ya kedepannya gimana. Tapi cek selalu informasi cuaca pendengar ya, seperti kita kutip dari BMKG saat ini. Oke, kita lanjutkan ke informasi yang hadir untuk Anda pendengar ya. Nah, kali ini kita membahas tentang salah satu informasi tentang pola cuaca pendengar yang dikabarkan ini memang mengalami hal yang kompleks gitu pendengar. Dan hal ini disampaikan oleh Guru Besar UGM dan Pakar Mitigasi Bencana Dwi Korita Karnawati yang kita kutip dari rri.co.id. Cuaca itu sekarang makin sulit diprediksi ya dibandingkan beberapa dekade lalu, karena kondisi ini terjadi adanya perubahan iklim global yang bisa mengacaukan pola cuaca historis di berbagai wilayah pendengar ya. Dan ya, menurutnya pemanasan global yang disebabkan oleh peningkatan suhu rata-rata bumi yang bisa mengganggu stabilitas atmosfer pendengar, dan gangguan ini mempengaruhi siklus hidrologi sehingga proses pembentukan hujan itu berlangsung lebih cepat ya. Dan gangguan ini berdampak semakin cepatnya lah gitu ya, atau terganggunya siklus hidrologi. Dan dijelaskannya peningkatan suhu global itu membuat siklus hidrologi mengalami percepatan dan perubahan yang begitu signifikan banget, dan kondisi ini memicu meningkatnya kejadian-kejadian cuaca ekstrim basah ataupun kering secara bersamaan. Disebut juga frekuensi terjadi ataupun kejadian cuaca ekstrim saat ini makin sering ya ketimbang periode sebelumnya. Nah, selain lebih sering terjadi, intensitas dan durasinya pun makin hari makin meningkat gitu pendengar. Dan ya, menurutnya perubahan ini juga menyebabkan pola cuaca historis yang selama ini jadi acuan mengalami gangguan. Nah, akibatnya perkiraan cuaca juga lebih menantang ya dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Dan itu perubahan cuaca itu kayak apa ya, lebih cepat gitu Pak dengar ya. Kadang nih panas banget ya, sorenya hujan bentar, panas lagi gitu pendengarnya. Nah, itu jadi memang mudah sekali berubah-ubah seperti ini, dan memang waspadanya itu lebih mudah apa ya, mengganggu juga siklus pola kita gitu pendengarnya, kayak mudah rentan terhadap flu, batuk, biasanya kayak gitu pendengar ya. Tapi mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga kesehatan kita dengan sebaik mungkin. Kita dalam keadaan baik, sehat, bugar. Kalau ada yang sakit, kita doakan bersama ya, Yang Maha Kuasa bisa mencabut rasa sakitnya dengan rasa sehat yang kembali dengan semangat. Oke deh para pendengar ya, karena bertemakan matahari yang begitu cerah, kita dengarkan lagu dari Keisha Lefronka, Mengejar Matahari. Selamat mendengarkan.

0: Sumpah ya, Fat. Gue sebel banget. Gue kan curhat sama dia karena gue percaya sama dia. Masa dia nyebarin ke orang-orang sih?
1: Ya lagian lu curhat sama dia. Aturan lu curhat sama gue aja. Gue gak bakal nyebarin. Udah, Nau, santai aja. Nih, lu ikutin gue ya. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi.
0: Ini apaan sih lo? Tarik nafas mulu. Nih. Gue punya gibbets buat lo.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Kita lanjut ke informasi berikutnya tentang kuliner pendengar ya. Kali ini kita dikenalkan dengan kuliner dari Azerbaijan di Indonesia pendengar. Dan kuliner yang merupakan salah satu bahasa yang mudah dipahami dan bahkan di antaranya di sini ada salah satu kuliner khas negara kelahiran yang tidak dijumpai di berbagai daerah. Namanya itu ada pemilik restoran Das and Dan pendengar. Alexander Sivayev pendengar mengatakan bahwa punya misi memperkenalkan kuliner jadi bagian dari budaya Azerbaijan. Meskipun telah menikah dan menetap di Indonesia hampir 28 tahun lamanya, ini bukan berarti dia melupakan budayanya yang menjadi identitasnya juga gitu pendengar ya. Nah, katanya untuk menjaga autentifikasi berbagai menu makanan yang mereka sajikan, tetap menjaga cita rasa yang tidak menambahkan berbagai bumbu yang mungkin lazim ya menjadi cita rasa makanan di Indonesia. Jadi istilahnya mereka tetap dengan ciri khas yang sama gitu ya, di budaya Azerbaijan ini sendiri. Dan sebagian pelanggannya bertanya mengapa makanannya itu begitu enak ya, tapi bumbunya itu kayak kurang gitu ya. Pihaknya tidak punya banyak bumbu yang ada di Azerbaijan gitu ya, dan mereka juga mencoba membuat makanan yang sangat orisinil pendengar ya. Dan meskipun menurutnya para pelanggan sampai 8 tahun usaha kuliner yang ia bangun memahami dan menikmati berbagai sajian yang ada, ya dia berpikirlah ya bagaimana dengan rasa yang tetap seperti budaya mereka gitu ya. Nah, Alexander bahkan turut mengolah berbagai masakan yang sebelumnya juga berkecimpung di sektor perdagangan, menurunkan ilmu memasaknya kepada para koki lokal dengar ya. Dan di sisi lain, Alexander ya menyebut sebagian besar bahan yang digunakan diperoleh dari para pemasok lokal, walaupun sebagian juga berasal dari Azerbaijan ataupun Turki dengar ya. Dan ya dengan menggunakan bahan-bahan segar lah ya. Dari Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil mengatakan makanan dalam tradisi masyarakat Azerbaijan itu dikenal sebagai simbol keramahan dan persahabatan, dan dirinya mengapresiasi upaya Alexander mendedikasikan diri mengenalkan budaya mereka di Indonesia. Dan memang dia tidak ingin mengubah rasa cita rasa asli dari negaranya gitu pendengar ya. Jadi memang dibuat semirip-mirip mungkin ya. Nah, jadi mungkin dari cita rasanya agak berbeda ya dari lidah orang Indonesia kebanyakan, tapi ini yang menjadi ciri khas mereka yang menjadikannya autentik. Oke, itu dia sedikit informasi untuk Anda. Kita lanjut ke informasi yang lain. Tetap bersama di RRI.

Terima kasih masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Kita masih di rri.co.id, website yang kita kutip ya. Kali ini kita ke BXC Bintaro yang menjadi modal baru edukasi kelautan di Indonesia dengan fasilitas menggabungkan wisata, pembelajaran, dan konservasi di satu ekosistem. Dengar dari arsitek Oceanarium S.E.W. Wiraguna yang menyebut BXC lebih dari sekedar destinasi hiburan, kehadirannya dirancang sebagai gerbang mengenal kekayaan laut Indonesia. Nah, menurutnya pembangunan sektor bahari itu memerlukan pendekatan terpadu para wisata, edukasi, dan konservasi yang harus saling mendukung satu sama lain. Dari BXC yang hadir menjawab keperluan tersebut melalui konsep edukasi, dan pengunjungnya diajak memahami kehidupan laut secara langsung. Nah, disampaikan oleh Wiraguna bahwa penilaian tentang Oceanarium dapat menjadi pusat gravitasi edukasi kelautan yang perannya makin penting dah gitu ya, di tengah meningkatnya kesadaran konservasi. Nah, melalui berbagai program pembelajaran, BXC ini menjangkau

pelajar dan keluarga. Nah, materi yang disajikan juga disesuaikan dengan konteks Indonesia. Nah, konten edukasi mengangkat spesies lokal dan tantangan pesisir dengan pendekatan tersebut membuat pelajaran lebih relevan bagi masyarakat. Nah, edukasi menjadi fondasi penting dong tentunya dalam pembangunan ekonomi biru, dan kesadaran publik juga harus dibangun sejak usia dini. Nah, selain menghadirkan pengalaman visual, BXI ini menyampaikan pesan konservasi pendengar. Pengunjungnya itu diajak tuh untuk memahami dampak kerusakan lingkungan laut gitu pendengar ya. Nah, setiap ruangnya itu dirancang untuk menyampaikan pesan yang sama, bahwa laut Indonesia itu harus dipahami, dicintai, dan juga dilindungi. Nah, fasilitas dari sana adanya perkuatan partisipasi masyarakat yang tidak hanya mengandalkan regulasi pemerintah. Dirinya melihat peluang pemanfaatan teknologi digital dalam edukasi dengan inovasi yang memperluas jangkauan pembelajaran kelautan ya. Dan masa depan laut Indonesia memerlukan sinergi. Para wisatalah di sana bertanggung jawab harus mendukung konservasi. Dan contoh implementasi gagasan ini dengan kehadiran mereka membuka jalan menuju pembangunan bahari yang lebih berkelanjutan. Seru ya kalau belajar pengen liburan gitu ya, melihat penampilan yang bisa mengedukasi kita, kayak belajar laut atau ya kayak anak-anak gitu kan ya, lebih suka gitu ya. Rasa ingin tahunya juga cukup tinggi, jadi pengen belajar itu dijawab gitu ya. Itu keren lah ya, ibu liburan tapi kita bisa menambah pengetahuan kita, mungkin lebih banyak cari apa ya, kayak tempat-tempat hiburan gitu ya, wisata yang memang bisa mengedukasi masyarakatnya. Oke, kita lanjut satu lagu lagi sebelum ke Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta di jam 11. Selamat mendengarkan.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik. Dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi. Jojo, sapaan akrab, berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yusi Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yusi merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yusi bermain sangat baik juga dari offense-nya, juga serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita sudah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling mengingatkan aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan berat berhadapan dengan unggulan pertama turnamen asal China. Siapa saja yang berhasil mengamankan tiket ke babak final, badminton lovers dapat menyaksikan siaran langsung semifinal Indonesia Open 2026 ini melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Fafage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi bergulir di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Fafage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Fafage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Fafage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Istar Megantara memulai comeback pada menit ke-27, disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Fafage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Istar Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini saya berpikir kita layak menang satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fafage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik dan menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
3: Pertandingan yang sangat menarik ya pastinya, kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit mau menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh, karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas di hari ini, itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digantikan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah kita ikuti dinamika olahraga RRI Pro 3 Jakarta. Dan kita menjelang kumandang azan zuhur di kota Sambas dan sekitarnya yang akan kita dengar bareng ya, berkumandang pada jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan kami ucapkan selamat siang tentunya bagi seluruh para pendengar yang saat ini mendengarkan di 97,4 FM. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik, sehat selalu ya. Yang dalam perjalanan semoga perjalanannya lancar, aman, selamat hingga tujuan ya. Kita tetap dalam keadaan baik dan sehat, apalagi teman-teman kita semua deh, juga umat muslim mungkin bersiap juga untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Insyaallah segala ibadah diterima oleh Yang Maha Kuasa selalu, pendengar ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Dan siang harinya Anda akan ditemani dengan lagu-lagu religi menjelang azan zuhur nanti jam 12. Nanti kita akan ditemani dengan lagu-lagu daerah Sambas ya, dilanjutkan oleh teman-teman kita yang bertugas di Sambas siang untuk Anda. Tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tab.
2: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: 97.4 MHz.
1: Pernah terpikir bagaimana rasanya hidup tanpa udara bersih? Saat musim kemarau datang, tanah gambut mengering dan api bisa muncul begitu saja. Awalnya kecil, mungkin hanya dari puntung rokok atau niat membuka lahan. Tapi api tak pernah tahu batas. Ia membesar, menjalar, menghanguskan hutan dan mengirimkan asap ke rumah kita. Masuk ke paru-paru, membuat napas terasa berat, terutama bagi anak-anak dan orang tua. Padahal, semua ini bisa kita cegah. Tak perlu api untuk membuka lahan, tak perlu lalai untuk merusak alam. Mari jaga tanah gambut kita, jaga hutan kita, jaga udara yang kita hirup setiap hari. Karena saat hutan terbakar, yang sesungguhnya hilang adalah kehidupan.

Tahukah kamu, cincin bukan sekedar perhiasan kecil di jari. Bentuknya yang bulat ternyata sudah sejak ribuan tahun dipercaya sebagai simbol keabadian karena tak punya awal dan akhir. Menariknya lagi, jari manis yang sering jadi tempat cincin punya cerita romantis. Bangsa Romawi kuno percaya dari jari manis ada vena amoris, urat cinta yang langsung terhubung ke jantung. Tapi jangan salah, tak semua orang memakai cincin di tangan kiri. Di beberapa negara, cincin pernikahan justru dipakai di tangan kanan sebagai simbol kekuatan dan komitmen. Dulunya, cincin juga bukan soal cinta. Bangsawan memakainya sebagai stempel resmi, bahkan tanda kekuasaan. Ada pula cincin yang menyimpan ukiran rahasia di bagian dalam, nama, doa, hingga janji setia. Jadi, saat melihat cincin di jarimu hari ini, ingat, ia bukan hanya logam dan batu, tapi cerita, makna, dan ikatan yang tak terlihat.

0: Hooligans.
1: Setiap musim hujan datang, air kembali naik. Banjir bukan sekadar bencana alam. Ini juga akibat kelalaian kita. Sampah yang dibuang sembarangan menyumbat saluran air. Pohon ditebang, tanah kehilangan daya serapnya. Saat banjir datang, sekolah terhenti, rumah rusak, dan kesehatan terancam. Padahal, kita bisa mencegahnya. Mulai dari hal sederhana, buang sampah pada tempatnya, jaga lingkungan, dan rawat saluran air. Banjir bukan takdir. Banjir adalah peringatan. Ayo bertindak sekarang demi masa depan yang lebih aman.

kamu. Umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Makin kesini tuh semuanya serba

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Primata uwa atau dalam bahasa Sambasnya disebut uwa-uwa adalah salah satu hewan langka yang hidup di kawasan Batu Bejamban, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Hewan sejenis kera kecil ini terkenal karena kepandaiannya berakrobatik dan bergerak dengan kedua tungkai atau bipedalnya. Makanan favorit uwa-uwa berupa buah-buahan yang mereka konsumsi selama perburuan di siang hari. Selain buah, uwa-uwa juga mengkonsumsi tunas muda, daun, biji, kulit, dan bunga-bungaan. Primata ini semakin terancam punah lantaran semakin menipisnya area hutan tempat tinggal mereka. Jenis primata ini termasuk hewan yang dilindungi berdasarkan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 1 huruf A, Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Thank you.

0: kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
2: Oh, itu namanya tuh guiding block.
1: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
2: Ngabur.
3: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
4: Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

Dan pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan siang hari ini pendengar, kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas. Nanti di jam 1 kita akan ikuti terlebih dahulu pendengar untuk warta berita daerah siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan tentunya untuk siang hari ini pendengar, kita kembali dengarkan dulu lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Ke lagunya dari Bang Indra Sehanilam, Usah Lupa Daratan.

Dan pendengar, di jam 1 siang kita akan ikuti terlebih dahulu warta berita daerah siang dari Pro 1 RR Pontianak. Dan nanti kami akan kembali lagi mendengar setelah warta berita daerah siang. Dan jangan lewatkan nanti untuk ikuti Pro Dangdut di jam 1.30. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Warta Berita Daerah.
1: Ini harus bagaimana upaya untuk mengalihkan perhatian.
0: Menyajikan berita seputar hukum dan kriminal di Kalimantan Barat. Simak dan dengarkan setiap hari jam 1 siang hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Krisantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Krip.
4: Saya tegaskan kembali, tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Krip di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
6: Yulkifli Hasan, pastikan pupuk bersubsidi di Kalbar tersalurkan tepat waktu sebelum musim tanam.
7: Tapi perintah Bapak Presiden amankan petani Indonesia. Maka saya terperinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap stok pupuk.
6: Pemprov Kalbar sukses pertahankan opini WTP atas laporan keuangan 2025.
8: Pemeriksaan itu kita melihat dari sisi penyajian, laporan keuangan, kemudian dari sisi kepatuhan terhadap.
9: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang, edisi hari ini Sabtu 6 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kalimantan Barat berjalan lancar. Hal ini sesuai dengan tata kelola penyaluran pupuk yang didukung penuh Presiden Republik Indonesia. Pupuk bersubsidi kini dapat diterima petani sebelum memasuki musim tanam.
7: Ya, satu, memastikan pupuk tersedia apa tidak.
10: Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam program Rembuk Tani di Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Dalam kesempatan tersebut, Zulkifli Hasan berdialog langsung dengan petani di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pemerintah telah memangkas berbagai prosedur birokrasi yang sebelumnya memperpanjang rantai distribusi pupuk. Jika dahulu penyaluran pupuk memerlukan banyak persetujuan dari berbagai tingkatan pemerintahan, kini mekanismenya lebih sederhana sehingga pupuk dapat langsung disalurkan kepada petani terdaftar secara lebih cepat dan tepat waktu untuk mendukung swasembada pangan.
7: Sekarang kita tahu, saudara-saudara, ini dunia seperti ini. 30% itu Hormuz gak bisa masuk. Gak mudah ini. Belum nilai tukar. Jadi banyak sekali masalah-masalah dunia, geopolitik, perang sana sini. Tapi perintah Bapak Presiden amankan petani Indonesia. Maka saya berinding, maka saya pastikan tadi pupuk gimana? Ada lengkap stok pupuk.
10: Menko Zulhas menambahkan bahwa pemerintah juga mempertahankan kebijakan penurunan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20% yang sudah diterapkan sejak Oktober 2020 lalu. Dengan demikian semakin meringankan beban para petani di Indonesia. Hal ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap petani di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan dinamika geopolitik global.
7: Saya ngecek lapangan diminta beliau. Ya, satu, memastikan pupuk tersedia atau tidak. Alhamdulillah tadi dijawab langsung, saudara bisa lihat sendiri. Dua, harganya gimana?
10: Adapun realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 ini sampai bulan Juni dilaporkan sudah mencapai 4 juta ton lebih dari total alokasi 9,8 juta ton. Dari alokasi tersebut, Direktur Keuangan PT Pupuk Indonesia Persero Wonobudi Cahyono menyampaikan, khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat, mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 183.745 ton, terdiri dari urea sebanyak 55.022 ton, NPK Poska 107.300 ton, pupuk organik petroganik 21.330 ton, dan SP36 sebanyak 86 ton.
11: Pupuk itu. Ketersediaan pupuk kita prediksikan selama 1 tahun ini insya Allah.
12: Yuk,
11: ya. Nah, di Kalimantan ini alhamdulillah
12: setelah
11: hampir
12: saling
11: semua kabupaten ketersediaannya sudah tersedia.
10: Wonobudi Cahyono menambahkan, untuk mendukung penyerapan lebih optimal, Pupuk Indonesia juga menyiapkan stok pupuk bersubsidi nasional sebanyak 825.147 ton. Penyediaan pupuk bersubsidi ini untuk mendukung ketahanan pangan menuju swasembada pangan Indonesia. Muhammad Rokib melaporkan.
9: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat atas laporan keuangan tahunan tahun anggaran 2025. Opini tersebut diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan keuangan negara. Berikut laporannya.
13: BPK menilai laporan keuangan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 telah disajikan secara wajar sehingga layak memperoleh opini WTP. Anggota 3 BPK RI Ahsanul Kah mengatakan, opini tersebut diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Pemprov Kalbar berdasarkan standar pemeriksaan keuangan. Meski demikian, BPK masih menemukan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa.
14: Pemeriksaan ini berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Berdasarkan pemeriksaan itu kita melihat dari sisi penyajian laporan keuangan, kemudian dari sisi kepatuhan terhadap peraturan undang-undangan, cuplikan penetapan maupun evaluasi pengendalian internal. Kita melihat bahwa berdasarkan itu semua laporan keuangan pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 kita berikan opini wajar tanpa pengecualian.
13: Ahsanul mengapresiasi komitmen pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Menurutnya, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK di Kalbar telah mencapai 84%. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, objektif, dan konstruktif.
15: Kabupaten kota, itu WTP semua. Tempat pula Komisi Kalimantan Barat. Jadi kita nggak ada yang WTP. Catatan-catatan ada ya dari BPK. Soalnya itu kan akan dikasih waktu 60 hari untuk bisa menyelesaikan temuan-temuan dari BPK ini.
13: Norsan menegaskan bahwa seluruh rekomendasi yang disampaikan akan segera ditindaklanjuti melalui penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Wilhelmus melaporkan.
16: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
9: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Siang dan kita lanjutkan informasi siang ini, di mana Kalimantan Barat ditunjuk sebagai salah satu dari 6 provinsi penyelenggara Prakonferensi Imam Masjid Internasional yang menjadi rangkaian menuju konferensi dunia di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Kita ikuti laporannya.
17: Pengurus Wilayah Ihtiyat Persaudaraan Imam Masjid IPIM Kalimantan Barat menyiapkan pelaksanaan Prakonferensi Imam Masjid Internasional yang dijadwalkan berlangsung di Pontianak pada Juli mendatang. Ketua PW IPIM Kalimantan Barat Muhammad Hadapi usai audiensi bersama Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mengatakan Kalbar menjadi satu dari 6 provinsi yang ditunjuk melaksanakan kegiatan prakonferensi sebelum agenda puncak di Masjid Istiqlal Jakarta pada Agustus mendatang. Menurutnya, audiensi tersebut membahas sinergi IPIM bersama Kementerian Agama, termasuk teknis kedatangan Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, yang juga menjabat Ketua Umum IPIM Pusat. Muammar menjelaskan kegiatan di Kalbar direncanakan berlangsung 18 Juli mendatang, namun masih menyesuaikan agenda Menteri Agama yang juga dijadwalkan menghadiri MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Prakonferensi nantinya akan diisi seminar bertema peran imam masjid dalam menciptakan perdamaian global dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat maupun daerah.
18: Jadi konferensi imam internasional itu dengan mengundang beberapa imam besar seperti Imam Masjidil Haram, ya, imam besar dari Al-Azhar seperti itu. Nah, tetapi sebelum kegiatan puncak itu di bulan Agustus itu kami diinstruksikan untuk melakukan semacam pemanasan gitu Pak. Istilahnya bridging gitu Pak kan. Ada 6 provinsi yang ditunjuk, ya, ada 6 pimpinan wilayah. Salah satunya adalah Kalimantan Barat.
17: Selain seminar, IPIM Kalbar juga menyiapkan tabligh akbar di Masjid Raya Mujahidin Pontianak yang diharapkan dapat dihadiri langsung Menteri Agama Republik Indonesia. Tidak hanya itu, IPIM Kalbar juga akan mengirim delegasi pengurus untuk mengikuti konferensi Imam Masjid Internasional di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut turut disertai musabaqah tilawatil Quran antar imam masjid tingkat nasionalnya akan digelar di Palembang. Syarusani melaporkan.
9: Pendengar, pemerintah kembali mengundur pemberlakuan wajib sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil hingga 18 Oktober 2026. Pengunduran ini diharapkan memberi waktu lebih bagi pelaku usaha untuk dapat mempersiapkan diri sekaligus memperkuat sosialisasi dan pendampingan di lapangan.
19: Kewajiban sertifikasi halal bagi produk usaha mikro dan kecil atau UMK yang semula ditargetkan berlaku pada 2024 resmi diundur hingga 18 Oktober 2026. Direktur LPPOM MUI Kalimantan Barat Agus Triwibowo mengatakan penundaan dilakukan karena masih banyak pelaku UMKM yang belum mengurus sertifikasi halal dan sosialisasi dinilai belum maksimal. Menurutnya minat pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal cukup tinggi, namun banyak yang terkendala biaya.
20: Kalau saya melihat masyarakat itu banyak yang kepingin melakukan sertifikasi halal, cuman memang perlu ada apa biasanya bantuan dari pemerintah kan gitu ya, sehingga mereka kadang-kadang mau melakukan sertifikasi halal, produk mereka kepingin memasukkan produk halal itu ke minimarket, supermarket, itu mereka terbentur. Mereka kepingin tapi tidak punya pembiayaan.
19: Karena itu dukungan pemerintah, BUMN maupun perusahaan melalui program CSR dinilai penting untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Agus berharap tidak ada lagi penundaan penerapan wajib halal pada 2026. Dirinya juga memastikan LPPOM Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk melalui penyediaan tenaga auditor dan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.

0: Rilis panggilan umum sidang kepada tergugat nomor 16 garis miring PDT.G garis miring 2026 PNBEK. Hari Senin tanggal 2 Juni 2026, saya Alfa Arnaldi, jurusita pada Pengadilan Negeri Bengkayang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Kris Setiawan Catur Suprapto beralamat sudah tidak diketahui keberadaannya, yang pasti di wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan yang akan diselenggarakan di Pengadilan Negeri Bengkayang, alamat Jalan Guna Baru Transrangkang Bengkayang, hari Kamis tanggal 3 September 2026, jam 10 pagi. Sehubungan dengan dilaksanakannya sidang dalam perkara perdata antara Yendri Priska Hardianti sebagai penggugat lawan Kris Setiawan Catur Suprapto sebagai tergugat. Demikian panggilan ini saya laksanakan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Alfa Arnaldi.
1: Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi kita di Perdangdut. Dangdut adalah kita di hari ini, di hari Sabtu ya, tanggal cantik 6/6/2026 ya. Ya di awal bulan ini tentunya menjadi tanggal yang ditunggu-tunggu bagi pecinta shopping ya. Ini di 6/6 sale begitu ya. Oke lah, tentunya dipendengar di akhir pekannya di hari Sabtu hari ini, pendengar kita di Perdangdut, Dangdut adalah kita bersama Bang L tentunya di Perdangdut hingga nanti ke jam 3 sore ya. Mudah-mudahan semuanya yang sedang mendengarkan kami diberikan kesehatan dan juga tentunya selalu bahagia ya, bersama keluarganya ataupun juga saudaranya lah ya. Dan Perdangdut ini pendengar, Anda bisa dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.

0: Dan di Purdangdut kita buka untuk interaksinya pendengar melalui telepon SMS dan juga WhatsApp di 0851-7670-0977. Silakan kita buka, dicantumkan juga nanti namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya ya. Berhubung waktu kita juga terbatas, salam-salamnya paling banyak 5 atau juga 6 orang begitu ya. Langsung saja di SMS dikirimkan ya. Nanti cantumkan dulu namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa begitu ya. Oke, siapakah penelpon pertama di Purdangdut siang hari itu? Halo Purdangdut.
1: Purdangdut ya kita.
0: Iya, cukulan ke.
1: Oh.
0: Bagaimana kabarnya di Senon? Panas ke, sendu ke, hujan ke?
1: Sendu ke. Tadi sih panas ke. Sendu ke.
0: Tapi sih mari ada hujan ke di Senon?
1: Siang
0: ke. Baiklah. Oke lah. Ya siang hari itu nak request lagu apa tuh cukulan kita?
1: Lagu dari Inul Daratista tuh. Judulnya Boom Boom. Boom Boom.
0: Bentar ya.
1: Inul Daratista weh. Boom Boom.
0: Lagu lama ke lagu baru tuh ih.
1: Lama dia tahun 2000-an weh.
0: Boom Boom. Bentar ya, bang alihkan dulu tuh terus dari Inul ke tapi Inul dari Sista, bang alihkan dulu kita koleksinya apa aja yang ada tuh Bentar ya, Arjunanya Buaya Dangdut yang boom boom tuh bentar. Kita belum ada lah untuk lagu
1: Baya Buntung ada kah? Baya Buntung.
0: Itu judul lagunya yang ada Inul tuh Arjunanya Buaya Hidup Untuk Cinta Joget Sama-sama Mawar Putih Goyang Dompet Goyang Inul Cinta Ilusi. Beda kah dengan Arjunanya Buaya ada? Ya, yeah, beda kah? Buaya Buntung ya. Bentar Buaya Buntung tuh belum Arjunanya Buaya ya nak jadinya. Masa lalu dia.
1: Sinin panggung ada kayak.
0: Sinden Panggung.
1: Awal.
0: Sinden Panggung itu belum ada juga kita teh. Yang Inul tuh cuman Bintang Dangdut, Mbah Dukun, Cemburu, Misteri Ilahi, apa gitu. Maudong, Kibal, Kibul. Ada Apa Cinta? Semata Wayang, Terima Kasih Penari, Mat Sawer. Joget Sama-sama.
1: Joget Sama-sama aja.
0: Joget Sama-sama
1: ya. Aja.
0: Bentar mana tadi ya. Baiklah, salam-salamnya dulu lah. Silakan sih.
1: Salam-salamnya petani buat Bang El. Tetap semangat. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bang Nanda di Tambanau.
0: Iya. Yeah.
1: Bang Uti. Kak Tia. Pak D. Bang Pawadi. Bang Andi. Ayah aja lah. Yang lain kita kabar habis dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikulan kita penelpon pertama di siang hari itu ih. Lagunya Joget Sami-sami dari Inul Daratista. Baiklah, udah kita bungkus lagunya ya. Nanti sama-sama kita dengarkan begitu ya. Lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Oke, terputus sepertinya.

0: Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita di sinun di Mansemat.
1: Apa kabarnya kita di Barito Bang El?
0: Alhamdulillah kepanasan. Bang Pawadi di sinun bagaimana itu?
1: Itu bukan lagi kepanasan itu Bang El, Bang El.
0: Lagi
1: mau lah, lah.
0: Tapi si mari sempat hujan keadaan si nona.
1: Mari sempat hujan dah sehari, mari hujan nih Bang El.
0: Lebat ke si mari ya?
1: Lebat. Air sungai pun panoh lahnya.
0: Alhamdulillah baik ya. Untuk kondisi air sungai bagaimana? Udah jernih ke atau masih coklat?
1: Ikan mendiri jernihnya aja jernih deh.
0: Jernih deh.
1: Tapi sih nanti jernih semacam-macam biasa yang dulu.
0: Biasanya dengan ini.
1: Ini itu malum lah. Sungai itu udah tercemar, jadi memang lah masih mendina apa ada juga orang mengkonsumsi untuk minum dan mau deh.
0: Baiklah.
1: Tapi kalau untuk mandi, untuk nyuci sih masih lah.
0: Bisa lah sedikit. Karena
1: kesan masa kita konsumsi air hujan.
0: Iya.
1: Masih makan minum tetap kita pakai air hujan.
0: Iya, iya betul betul ya. Baiklah ya, oke lah.
1: Untuk mandi masih pakai sungai.
0: Oke siap. Oke lah kita lanjut dulu ke lagu tuh enak lagu apa tuh?
1: Lanjutnya lagunya cuma kamu aja dari Bang Haji Roma Irama.
0: Kita bungkus lagunya, salam-salamnya silakan.
1: Ya senang cari nih lagu ini Bang El mungkin.
0: Pernah sudah diputar ya, gampang nyarinya.
1: Ada kalian lihat aja diputar.
0: Tidak perlu nyusuk ke bawah meja.
1: Kasih Bang Eli, kasih satu ya kita
0: nangkapnya, kasih satu lagi. Oke lah siap kita bungkus lagunya, salam-salamnya silakan.
1: Salam-salam ini kita bungkus pertama tentunya buat Bang El. Hanya lagi bertugas ya, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Bang Pawadi juga.
1: Dapat kita halapin pacitulan tadi Bang El.
0: Dapat, lah Bang El manjat ke atas ini.
1: Nah, itulah, dahlah kecewa cikulan. Terus juga dengan Hewan Su. Kamu.
0: Mama
1: Nathan. Nah, lupa juga dengan Hewan Naki. Pak De, Pak Cikulan tadi ya udah, Bang Andi, anak-anak Pak juga dengan Kak Ella, dengan Bang Senjani, Kak Tia juga dengan Bang Yayan, juga dengan Si Ambi, terus lagi dengan Bunda Ari, Bang Alimin, Bang Tardi, Bang Tredi, Pak Bujang Cahye, buat Pak Lanti kita juga, yang mungkin lagi mendengarkan ya, selamat mendengarkan. Dengan Aki Musri juga, buat semen-semennya lah Bang El, kita rangkul lah semen-semennya yang kita sebutkan ya, mohon maaf. Mudah-mudahan lagi mendengarkan dan sehat selalu.
0: Amin.
1: Lagunya buat sesuatu seseorang lah ya Bang El.
0: Seseorang, oke lah siap.
1: Buat seseorang yang mungkin merasakannya. Ini
0: merasih aja lah, iya.
1: Merasih aja lah yang tahu ya.
0: Yang merasih, rasakan juga lah.
1: Yang merasih
0: dan
1: tahu. Adalah, buat Bang Pawadi tentunya yang merasihnya.
0: Merasihnya.
1: Adalah, buat Bang El. Makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pawadi kita dari Mansemat Sinun ya. Oke, lanjut kembali ke penelpon berikutnya. Siapakah di sana? Kita terima dulu. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Bang Zonja, kita bagaimana kabarnya di Sinun? Sehat, ke?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat, Bang El. Anilah keadaan itu penasaran ini juga,
0: barangnya. Tapi sih, mari hujan keadaan Sinun nih?
2: Ada juga semari hujan, ya. Sekitar 5 hari juga, ya.
0: Lama, ke?
2: Ya,
0: mana dapat
2: timbok.
0: Oke lah pun gaya. Baiklah ya. Nak request lagu apa kita tuh
2: Lagunya dari Joni Iskandar. Jangan coba-coba.
0: Dari Joni jangan coba-coba ya. Oke lah siap kita bungkus. Salam-salamnya silakan lah pun gaya.
2: Lagunya itu kan yang merasi.
0: Merasi, siapa yang merasi ya? Halo, halo.
2: Ade juga ya.
0: Hilang suaranya.
2: Ade.
0: Lanjut, siapa lagi?
2: Bawa adik-adik ya. Mm-hmm. Nah, Wanaci, Wanisu, Panjang kita, Bang Jaja, Bang Yayan dengan Jajanya ya. Bang Cih kita, Bang Imana Bela, yang lain ini rangkul habis ya. Ada terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senja kita dari Parit Jawa Sinun. Ana saritu tapi semari sempat jo hujan di tempat Bang Pawadi juga sami. Ye, yeah. Mudah-mudahan tentunya hujannya semari ya berkah ya. Bisa menyegarkan udara kita lah tentunya ya, karena memang udah hampir 2 minggu ya Kak Raya kita ya yang kena panas ya. Ya. Tapi hari itu panas agak luar biasa. mudah-mudahan nanti bisa agak lah turun hujan ya, biar udara pun terasa sehat begitu ya. Oke, lanjut kembali. Siapa di sana? Halo, Bro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di sini Kak Tia kita ya?
3: Kabarnya berari mata teman-teman.
0: Ngapu di. Tampung we, baik dikilokan. baiklah biar daan gundah gulana ya galau melolong begitu ya. Kita hibur dengan lagu tuh eh. Nak lagu apa?
3: Lagunya dari siapa ya?
0: Siapa tuh?
3: Dari Elvis Kaisi aja lah.
0: Elvis Kaisi. Tapi dulu tuh
3: Bosan mengalah.
0: Bosan mengalah. Bentari. Bosan mengalah. Bentar kok ngapain tang bosan mengalah. Kali-kali be di cabau ke sah bahaya kekerasan ya. kita bungkus lagu aja bosan mengalah isu-isu kita dan agak ngalah ya. Silakanlah nak salam-salamnya sih.
3: Salamnya buat Bang Eli yang bertugas semoga selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Senja tadi ya.
0: Bang Senja kita.
3: Buat Bang Pawadi.
0: Ya. Yeah.
3: Buat Uling Samsung. Buat Muci.
0: Iya.
3: Buat Bunga Dingin. Buat Sampai G.
0: Sampai G.
3: Buat Pak D itu kemana dia tangin tangnya tuh.
0: Pak D ke kemana Pak D kita itu eh.
3: Beraya kalau Pak D masih itu eh. Buat Kak Mo, buat Kak Jenap.
0: Iya.
3: Yang lainnya kurang belajar Bang El. Buat Bang El, semoga selalu Bang El.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ngomongkan soal raya, gak lama lagi kita raya tuh raya ketupat. Satu maharam ya, yang mana nanti akan dirayakan di tanggal 16 Juni 2026, di hari Selasa. Selasa isuk, Selasa depan, Selasa depannya lagi masih satu minggu nak raya ketupat atau satu maharam ya. Paling suka biasanya pernah raya ketupat tuh ada lontong lah, sate lah, bakso lah, lengkap, mie goreng lah, apa gitu, lontong sayur, lontong daging, ada pakai saprahan, kue lapis, lengkap, ukal, cari nyaman gitu tuh eh. Luar biasa ya kita di Sambas tuh rayanya banyak ya. Oke, di WhatsApp juga boleh mendengar di 0851 767 0977. Bang Al bacakan dulu untuk WhatsApp yang sudah masuk ya. Oke, banyak benar ini, mana nih? Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Bang Darul dari Mempawah. Request lagunya Bunga Surga dari Roma Irama. Tapi mohon maaf Bang Darul, lagu Roma udah ada yang request tadi ya Bang Pawadi kita. Boleh diganti lagunya Bang Darul ya, mumpung waktunya masih cukup panjang begitu ya. ganti aja lagunya boleh dengan lagu lainnya selain Roma begitu ya. Salamnya sami Cikulan, Bang Bujang Cahaye, Bang Pelapa, kemudian Pak D, kemudian juga untuk Bella, Kak Deani, Kak Jenap, kemudian Bang Yayan, Kak Ella, Bang Senja, Ki Busri, dan yang lainnya begitu ya. Baiklah, terima kasih untuk Bang Darul di Mempawah sana begitu ya.

0: Oke, Bang Al terima dulu di telepon WhatsApp, satu telepon WhatsApp ya. Halo Bro Dangdut.
1: Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang R.
0: Wanusu kita, bagaimana kabarnya di sini?
1: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Hari dah nak hujan tuh ya Bang Al?
0: Dah gelap ke rati sinun ya?
1: Dah gerimis-gerimis.
0: Gerimis-gerimis. Tapi si Mari bagaimana Wanusu hujan?
1: Si Mari hujan juga. Tapi hari dolok dengan lentar-lentarnya juga Bang El.
0: Si Mari labat ke?
1: Si Mari labat tapi bentar.
0: Sore ke atau pas ke Eca siaran?
1: Si Mari ke sekitar jam 3 lewat.
0: Pas udah lekak prodangdut berarti ya iya.
1: Ah, udah lekak prodangdut. Adik ke Semari?
0: Adik ke Eca Semari hari Jumat. Oh, iya. Lupa, lupa. Ke Eca adik Semari Bang El itu bakal tunggui ke Eca.
1: Bang El.
0: Baiklah, sebelum hari hujan tuh kita beri lagu dulu lah sih, lagu apa tuh
1: lagunya dari Evita Mala.
0: Apa tuh?
1: Kau tetap ku sayang.
0: Kau tetap ku sayang. Adik, kita buka selagunya. Salamnya lah panggil sih, silakan.
1: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas ya, mohon selalu.
0: Makasih.
1: Pertama salamnya buat Uning Sangsu

0: Aki Busri, Bang Pawadi, Risa Alimin, Bang Ujang S. Kakmar, Pak Anjang, Bang Iman Abela, Bang Roni, Kak Maimai, dengan Bang Ariantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, yang lain dirangkul aja Bang L dari A sampai Z. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wan Usu kita udah gerimis, udah hujan dari terintik di Sinun. Nampaknya di Samas pun bakalan segera turun hujan tuh, udah mulai agak gelap tuh Mudah-mudahan hujan lah ya. Karena panasnya luar biasa. Ya belum kena hujan, kita doakan segera turun hujan begitu ya. Karena memang beberapa hari ini di Kabupaten Sambas ini memang terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kita harapkan bisa turun hujan lambat tentunya begitu ya. Oke. Itu bilik tuh.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya,
1: ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: kamu yang ini saja.
1: Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

97,4 FM dengar Anda masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terakhir tadi Anda sudah dengarkan lagu dari Imam S. Arifin, Tersayang. Ini requestan dari Bang Darul ya, yang mengganti lagunya begitu ya. Oke, pendengar, kita lanjut kembali di sesi yang kedua di 0851-760-0977. Di WhatsApp kita juga buka teleponnya, silakan. Dan di SMS juga boleh di 0851-760-0977. Di Kota Sambas cuacanya sudah mulai agak gelap ya sepertinya ya. Belum turun hujan tapi ya, masih mendung, belum ada hujan, belum turun hujannya. Bagaimana untuk di tempatnya, boleh juga nanti disampaikan apakah udah turun hujan ke atau bagaimana begitu ya.

0: Oke, benar, kita lanjut kembali. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Alimin kita. Bagaimana apa kabarnya, Sinon?
1: Oke. Alhamdulillah sehat.
0: Cuacanya bagaimana?
1: Cuacanya angin, okay. Tapi hujannya belum.
0: Belum, tapi udah gelap sedikit, atau bagaimana cerah ke?
1: Masih angin-angin lah. Masih kalau pernah hujan, udah jadi gelap.
0: Semari gimana? Ada hujan juga ke atau same macam hari itu? Hujan?
1: Hujan, semari ya. Siap. Ya gila angin. Ya, nggak jadi hujan.
0: Belum kali, masih pindah-pindah deh. Cari-cari lo titik. Pindah hujan ya. Cari titik nak turun dia lo.
1: Jadi.
0: Baiklah, ya sambil nunggu cuaca nak hujan, kita beri lagu dulu lah tu nak lagu apa?
1: Dari Ebi Mengesti je lah, Dahsyat.
0: Ebi Mengesti.
1: Dahsyat judulnya.
0: Tadi bang alekan dulu tu kalau tak salah sih ada tu Salam-salamnya lo sih. Silakan dulu salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Pak Anjang, Bang Jaja, Bang Nanda,
0: yeah.
1: Marwan kita, Pak Uning Sangsut kita, Sikulan tadi, Pak De, Ibu Sri.
0: Yeah.
1: Nang lagi kita bungkus saja lah Bang Eli. Ada ke lagunya?
0: Ada.
1: Buat Bang El tetap semangat, sehat, serius selalu.
0: Siap.
1: Makasih Bang El. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sambil Bang El pantau, udah hujan ke belum hari, tang belum duruh masih air dari langit nih. Karena panasnya luar biasa ya, mudah-mudahan segera turun hujan begitu ya. Oke, waktu kita juga terbatas, sisa 30 menit ke depan. Salam-salamnya kita batasi lah ya, 5 ataupun 6 orang gitu ya. Satu penelpon lagi lah ya, sebelum nanti kita buka juga di WhatsApp ya. Atau juga Bang Al bacakan untuk SMS-nya begitu ya. Lanjut ya, oke.

0: Baik ya, siapakah di sana ini kira-kira? Kita terima dulu. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dudinyan tuh kawan kita tuh
1: Dudinyan orang tahu orang bukan angkat.
0: Baiklah, sehat ke tapi itu
1: sehat maksudnya biar sedih
0: Panas ke, hujan ke, sendu ke, mana?
1: Nak gitu gerugum.
0: Gerugum.
1: Hampir hujan dulu.
0: Baiklah, semari ke mana?
1: Hampir hujan, semari rintik, hari dalam labot.
0: Labot, alhamdulillah ya.
1: Oh, maulah.
0: Oke lah Pak D, kita itu enak
1: rekod lagi.
0: Masih.
1: Masih lagunya ke?
0: Masih.
1: Oh, ada apa? Mesti ada apa?
0: Lagu dulu lah sih, lagu apa tuh
1: Nah, lagu anu lah, lagu ranting yang patah HP yang
0: ranting yang kering.
1: Ayo lagi.
0: Bagai ranting yang kering ke?
1: Bagai ranting yang kering ke?
0: Oke lah, siap. Dari Isti, Iisi.
1: Ais.
0: Oke lah, siap kita bungkus. Salam-salamnya lah pun gie
1: Salam-salamnya dengan Bang El, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Nah, murahkan lah jokinya kalah. Karena murahkan. Salam menunjuk bulan. Bang Bawadi.
0: Iya.
1: Kak Ella, Kak Tia.
0: Tia.
1: Yang lain dibungkus habis.
0: Iya.
1: Dari Azapa Izzet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampainya hari pun udah mulai gerendum-gerendum ya. Kira bakal tadi lentar ya. Ngeri soalnya ya, kalau misalkan tiba-tiba lentar macam hari sebelumnya begitu ya. Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya di sore hari ini pendengar. Tadi daripada ya lagunya Bagai Ranting Yang Kering dari Iis Dahlia. Udah dipersiapkan ya, lanjut. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Ella kita.
2: Gimana kabar Bang Er?
0: Alhamdulillah, lagi nunggu hujan hari tuh di sinunnya bagaimana tuh?
2: Udah gelap juga ya.
0: Udah gelap juga. Baiklah, langsung aja kita ke lagu tuh, enak lagu apa tuh
2: Lagunya dari Nur Halimah aja lah Bang El.
0: Apa tuh?
2: Perawan Bercinta.
0: Bentar lo udah suah ke lagu tuh diputar ya.
2: Ya, dengan Kak Ulan dan suah, dengan Kak Eka dan suah.
0: Dengan Bang Aleng dan suah ya. Baiklah kita bungkus lagunya. Salam-salamnya si Leka lah pun gaya.
2: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ayang aja di aku aja lah Bang El. Dari A sampai Z soalnya ya waktu kita jatuh ya.
0: Yeay.
2: Dirangkul dari A sampai Z biarkan anak sumeng gil ya. Buat Bang El, terima kasih.
0: Semoga sehat selalu. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah kedengaran tuh suara geregum-geregum tuh agak ngeri-ngeri Bang Ot takut kan gitu Udah lama panas sih memang sukena gaya deh, sukena lentar lah, kilat lah, ngeri jadinya gitu ya. Tentunya tetap jaga keselamatan ya, kalau misalkan lagi cuaca tidak mendukung di sana, di sinun lentar ke. Matikan dulu untuk peralatan listriknya begitu ya. Yang agak ngecas usamakan HP dulu, HP-nya disimpan dulu, casannya dicabut dulu biar kita menghindari lah ya hal-hal yang tidak diinginkan begitu ya. Dan tentunya pendengar, kita ke lagu dulu lah kalau begitu ya. Langsung saja kita ke lagunya dari siapa tuh? Abim Ngesti, Dasat. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Dan mendengar lagu dari Asep Irama, Kembalikanlah Dia, akan menjadi lagu penutup ya di edisi Perundut kali ini. Di jam 3 sore hingga nanti ke jam 5, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian informasi dan juga hiburan. Di jam 3 hingga ke jam 4, kami temani dengan lagu-lagu pop Indonesia. Dari jam 4 nanti kita akan ikuti untuk Warta Berita Kurwil 9 Nusantara. Dan nanti kembali bersama kami di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Kami informasikan juga di Kota Sambas sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang. Dan yang lagi dalam berkendara, tetap hati-hati. Dan tentunya saya pamit dari Prodangdut pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

أشهد أن لا

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mengendalikan dirinya ketika marah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: adik senyum orang ke, adik namanya siapa? Yo, tang diam. Ikut abang dah.
1: Yeah, abang siapa?
0: Ano, kawan abang mutu be.
1: Eh, dan kenal.
0: Eh, dah apa abang balikkan kopok lah.
1: Indah.
0: Menggule-gule.
1: Indah, nyumak dengan bapak we dan boleh ikut dengan orang yang dan kenal.
0: Shh, eh, senyum. Bayak betah juga gasannya anak ia.
2: Waspada penculikan anak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korbannya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Kali ini informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026, yang mana sejumlah tim peserta Piala Dunia 2026 ini mulai tiba di Amerika Serikat jelang turnamen 11 Juni. Dan mereka kini menempati kamp latihan dan juga markas yang telah ditentukan untuk persiapan laga. Timnas Argentina ini menjadi salah satu yang tiba ini lebih awal melalui Bandara Missouri sejak 31 Mei. Mereka ini tiba dengan pesawat mereka bercorak garis biru putih dengan angka 10 ikonik milik Lionel Messi dan Maradona. Messi dan kawan-kawan dikabarkan menginap di Origin Hotel, pusat kota Kansas City, dan berdasarkan laporan media setempat, pagar pengaman dan personel keamanan tambahan disiagakan juga di sana, di sekitar area hotel selama mereka tinggal. Kemudian untuk dekorasi bertema La Albicaleste, kini juga menghiasi lah ya untuk setiap sudut hotel untuk menyambut kedatangan sang juara bertahan. Gambar besar para pemain bintang Argentina ini pun juga terpampang di depan area hotel tersebut. Timnas Inggris ini menyusul tiba pada 1 Juni dan langsung memulai pemusatan latihan di Florida. Pelatih Thomas Tuchel ini juga memanfaatkan ya untuk sesi ini untuk mematangkan kesiapan seluruh skuadnya, termasuk juga adaptasi cuaca hingga kondisi lapangan. Para pemain Inggris ini berlatih dalam suhu tinggi agar nantinya ini bisa beradaptasi dengan kondisi lapangan pertandingan nanti. Kemudian mereka juga dijadwalkan untuk melakoni laga uji coba sebelum partai pembuka turnamen resmi dimulai. Sementara itu, media New York melaporkan bahwa timnas Amerika Serikat kini sedang mematangkan tahap persiapan akhir. Pelatih Mauricio Pochettino ini menggunakan laga persahabatan untuk menyusun komposisi terbaik bagi tim tuan rumah. Adapun sang juara 5 kali Brazil itu tiba di Amerika Serikat pada hari Selasa kemarin ya, 2 Juni, melalui Bandara Internasional Newark, New Jersey. Dan para pemain ini juga terlihat rapi mengenakan jas abu-abu saat keluar dari area kedatangan bandara. Dua bus tim berwarna khas Seleco itu juga telah disiapkan untuk menjemput rombongan Brazil di bandara. Untuk pengawalan ketat polisi ini mendampingi perjalanan mereka menuju lokasi pemusatan latihan. Sementara itu untuk timnas Turki ini juga tiba ya di Amerika Serikat itu pada tanggal 2 Juni juga waktu setempat. Skuad berjulukan Ayeli Dizier itu juga mendarat di Bandara Internasional Port Lauderdale, Hollywood di Florida sana. Untuk kedatangan tim ini juga disambut langsung ya oleh sejumlah pejabat. Di antaranya ada juga dari Duta Besar Turki untuk Amerika Serikat, ada Sedat Onal serta Konsul Jenderal Turki Resul Sahinol. Kalau untuk timnas Iran ya, ini baru bersiap berangkat ke Amerika Utara pada hari ini ya, 6 Juni, setelah sempat tertunda karena memang lagi terkendala lah ya dengan urusan visa. Dari pemerintah Amerika Serikat akhirnya menyetujui dokumen perjalanan bagi seluruh pemain dan juga staf Iran. Iran sebelumnya memindahkan basis persiapan dari Arizona menuju Tijuana. Hal ini memang diambil di tengah situasi keamanan dan diplomatik yang juga masih berlangsung. Kemudian untuk sejumlah tim lainnya, ini juga masih akan terus berdatangan nantinya hingga beberapa waktu ke depan, seperti dari Spanyol, kemudian juga Perancis, dan juga Portugal yang ini juga masih bersiap-siap untuk keberangkatan mereka. Dan Piala Dunia 2026 ini menjadi edisi terbesar ya dalam sejarah dengan melibatkan 48 tim peserta
sebanyak 104 pertandingan itu akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko secara bersamaan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburi. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: ngapa be?
1: Kau ye be ngapa?
0: Ngapa udah?
1: Dah indah ngapa ye? Tang daan sadar-sadar.
0: Ngapa me? Daan jelas selalu.
1: Kaulah daan jelas, daan peka.
0: Masih belum paham juga ya? Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Pernahkah Anda mendengar ikan king cobia? Ikan ini masih belum cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Namun, ada juga yang menyebut ikan ini dengan nama ikan salmonnya Indonesia. Ikan king cobia dapat dijumpai di lepas pantai atau dekat pantai di perairan subtropis hingga tropis di Atlantik dan Samudra Indo-Pasifik. Ikan ini di Indonesia dapat ditemukan di perairan laut timur Indonesia. Ikan laut dengan nama Latin Rhacianthrum canadum ini hidup secara soliter dan akan melakukan migrasi rutin setiap tahunnya, layaknya ikan salmon. Dengan bentuk fisik yang memanjang dan membulat, dengan duri pada sirip punggung yang terpisah-pisah, serta sirip ekor seperti bulan sabit dan warna kecoklatan tua atau hitam, dengan dua garis sempit pucat, ikan ini dapat bergerak cepat dengan sirip yang menyatu hingga ekor. Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia, ikan king cobia memiliki ukuran panjang hingga 1,8 meter dengan berat mencapai 80 kg. Ikan ini dapat hidup hingga umur 10 tahun. Ikan cobia memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, yaitu omega-3 pada lemak tak jenuhnya, yang sangat baik bagi jantung dan pertumbuhan otak. Bahkan, kandungan omega ini lebih tinggi dibandingkan ikan salmon. Selain itu, ikan cobia juga kaya akan protein, vitamin, serta mineral yang sangat baik bagi kesehatan sendi dan tulang.

Dan pendengar, di jam 4 sore kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Korwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Sore Lintas Korwil 9 Nusantara.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari Berita Penting.
1: Pembangunan sekolah rakyat Singkawang berpacu dengan waktu menuju target penyelesaian.
2: Terus ada musola, sini rumah ibadah. Terus guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
1: Pemkab Sintang perkuat ketahanan bencana lewat peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS.
3: Kedangkalan atau pendangkalan sungai-sungai Kalpuas dan Sungai Melawi ini harus kita intervensi seperti apa? Apakah dilakukan pengerukan secara sistematis? Apakah harus dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu?
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan Warta Berita. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini, pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporannya.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang, Alfi, mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik di jenjang SD, SMP, hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
2: Terus ada mukola, sini rumah ibadah, rusun guru A, guru B, ada juga kantin dari apa? Kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA.
3: Targetnya apa?
2: Kalau target, kalau dari ditetapkan oleh manajemen kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih Pak.
3: Untuk ajaran baru kali ya?
2: Iya.
1: Alfi menjelaskan, seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimistis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya dengan peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS. Berikut laporannya.
4: Kabupaten Sintang dikenal sebagai daerah yang rentan mengalami banjir. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang terus berkomitmen memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, salah satunya dengan peningkatan kualitas daerah aliran sungai atau DAS. Ketua Forum DAS Kabupaten Sintang yang juga Kepala Bapeda Kabupaten Sintang, Kurniawan, mengatakan salah satu penyebab terjadinya banjir adalah kerusakan pada daerah aliran sungai. Ia menjelaskan, kondisi Sungai Kapuas dan Sungai Melawi saat ini mengalami pendangkalan yang berdampak pada berkurangnya kapasitas tampung sungai. Akibatnya, banjir lebih mudah terjadi ketika curah air hujan meningkat.
5: Kedangkalan atau pendangkalan sungai-sungai Kapuas dan Sungai Melawi ini harus kita intervensi seperti apa? Apakah dilakukan pengerukan secara sistematis? Apakah harus dilakukan dengan teknologi-teknologi tertentu? Sehingga nanti daya tampung sungai ini bisa sesuai dengan fungsi dasarnya lah, menampung dan menyalurkan air secara baik dan benar.
4: Kurniawan menambahkan, pemerintah Kabupaten Sintang telah memiliki arah kebijakan yang jelas melalui blueprint pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan ketahanan terhadap bencana serta pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dimana diharapkan indeks kualitas lingkungan hidup dapat terus meningkat, sementara indeks resiko bencana harus ditekan agar semakin rendah. Melalui pengukuhan keanggotaan Forum DAS Kabupaten Sintang periode 2025-2029, pemerintah berharap terbangun sinergi yang lebih kuat di antara keanggotaan dalam menjaga kelestarian daerah aliran sungai. Dengan pengelolaan daerah aliran sungai yang lebih baik, resiko banjir di Kabupaten Sintang diharapkan dapat diminimalkan sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, jadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi Sintang. Sekda Sintang berharap investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang tetap terjaga.
6: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Kartius, berharap investasi perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang tetap terjaga dan tidak ada perusahaan yang menghentikan operasionalnya. Menurutnya, keberadaan perusahaan sawit memiliki peran besar dalam menjaga perputaran ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kartius mengatakan, saat ini terdapat sekitar 45 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Sintang. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga menciptakan peredaran uang yang sangat besar di tengah masyarakat.
7: Itu kita berharap terus, investasinya bisa terjaga, tidak ada perusahaan yang tutup. Dengan demikian uang yang beredar makin banyak. Karena aku kasih gambaran tadi, 45 perusahaan, satu perusahaan 4 miliar ya, untuk gaji karyawannya aja. Pak miliar, berarti satu bulan beredar di kabupaten berapa ratus miliar. Itu sudah menggerakkan ekonomi kita. Nah, itu baru gaji karyawannya yang 4 miliar. Belum lagi dari jual beli buahnya, kan? Berapa miliar, ratusan miliar uang beredar di kabupaten Sintang itu. Saya berharap investasi di bidang sawit ini tetap bertahan. Karena jujur aja, kalau tidak ada pesan-pesan, mati Pemda. Beban ekonomi kita disumbang dari sektor perkebunan yang terbesar.
6: Kartius menambahkan, perputaran ekonomi belum termasuk aktivitas ekonomi lainnya seperti pembelian tandan buah segar dari petani, jasa transportasi, perdagangan, hingga berbagai sektor usaha yang tumbuh karena adanya aktivitas perkebunan kelapa sawit tersebut. Karena itu, Kartius berharap iklim investasi di sektor perkebunan kelapa sawit tetap kondusif, sehingga perusahaan dapat terus beroperasi dan berkembang. Dian Beni Yuda melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Pendengar, guna mendukung program makan bergizi gratis dan untuk ketahanan keluarga, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Disbunak Sintang mendorong masyarakat beternak ayam petelur skala rumah tangga. Berikut laporannya.
9: Dinas Perkebunan dan Peternakan Disbunak Kabupaten Sintang mendorong gerakan ketahanan pangan lokal yang dimulai dari keluarga dengan mengajak masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Eka Dahliana menyampaikan program ini mendapat respon positif dari masyarakat. Eka menuturkan untuk skala rumah tangga, masyarakat cukup memelihara sekitar 8 hingga 15 ekor ayam petelur dan dapat menghasilkan pendapatan untuk keluarga. Saat ini juga tersedia kandang dalam bentuk paket yang dijual khusus untuk kebutuhan ayam petelur skala rumah tangga.
10: Jadi sekarang kita mencoba untuk mengajak skala rumah tangga untuk beternak ayam petelur. Sepertinya banyak antusias yang ingin seperti itu.
9: Eka menambahkan gerakan ayam petelur ini sangat relevan dengan program pemerintah yang sedang berjalan, khususnya program makan bergizi gratis dan program makan telur bagi masyarakat. Peternak ayam petelur di Sintang, Denny mengatakan lebih 2 tahun ia membudidayakan ayam petelur di perkarangan rumahnya. Ia menjelaskan awal merintis peternakan ayam petelur ini mendapat bantuan bibit dari pemerintah. Setelah berkembang, kemudian menambah bibit ayam secara mandiri berasal dari Pontianak. Dan hingga saat ini sudah ada 200 lebih ayam petelur dengan mendapatkan omset yang lumayan dari hasil penjualan telur ayam tersebut.
11: Awal pertama bantuan, ya ini kan bantuan nih dari desa kan, umur pun hampir 2 tahun nih.
9: Denny berencana kedepannya akan menambah bibit ayam dan berharap usaha ini dapat menopang ekonomi keluarga. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Ade Ramli melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah fluktuasi harga bahan pangan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Disbunak Kabupaten Sanggau menghadirkan bazar telur murah di Pasar Seroja. Sebanyak 10.000 butir telur dijual dengan harga Rp1.600 per butir dan langsung diserbu warga yang ingin mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih hemat.
12: Dalam upaya menstabilkan harga telur di pasaran, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau menggelar bazar telur di Pasar Seroja Sanggau. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Kabupaten Sanggau, Amius Anton mengatakan, kegiatan ini digelar untuk membantu peternak yang terdampak penurunan harga telur di tingkat produsen. Harga telur yang sebelumnya mencapai sekitar Rp2.200 per butir, kini turun hingga di bawah Rp2.000 per butir. Karena itu, dalam bazar ini telur dijual kepada masyarakat dengan harga Rp1.600 per butir atau Rp32.000 untuk 2 pek. Sebanyak 10.000 butir telur atau sekitar 1.000 pek disediakan dan diperkirakan dapat menjangkau sekitar 500 warga.
13: Dengan jumlah telur yang kita distribusikan ke masyarakat untuk membantu harga yang kian anjlok, yang semula dari Rp2.200 menjadi di bawah 2.000 dan sekarang kita jual 1.600 atau 32.000 dua packnya itu. Lalu terkait dengan jumlahnya, jumlah yang kita siapkan hari ini sebesar 10.000 butir atau sekitar 5.000 pack atau untuk 500 orang. Nah, ya, kalau dirata-ratakannya seperti itu.
12: Anton mengungkapkan bahwa pasokan telur untuk bazar ini berasal dari peternak di Pontianak dan Singkawang. Ia mengaku senang melihat tingginya antusiasme masyarakat. Ia memanfaatkan bazar tersebut untuk mendapatkan telur dengan harga lebih terjangkau. Ia juga berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sebagai upaya membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga telur di pasaran. Tri Putri melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Dwi. Selamat sore Dwi, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Fatih di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Ketapang, Sintang, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Minggu 7 Juni 2026, diperkirakan beberapa wilayah di Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Ketapang, dan Kayong Utara. Kemudian waspada pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan karena masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dan pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan sore hari ini pendengar kami temani Anda dengan lagu pop Indonesia dan juga sejumlah informasi yang nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas di 97,4.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Dan pendengar, sore hari ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda rangkaian informasi dan juga hiburan dari informasi olahraga. Pendengar, dari Irak ini meraih hasil imbang 1-1 melawan Spanyol dalam laga persahabatan di kandang La Roja pada hari Jumat kemarin 5 Juni 2006. Mereka memaksa tuan rumah ini harus puas dengan hasil imbang ketiga dari 4 pertandingan terakhir mereka. Kiper Irak Ahmad Basil ini bereaksi luar biasa menepis tendangan Alec Baena di menit ke-8. Namun tidak berdaya saat Ferran Torres mencetak gol di menit ke-15 setelah gerakan cepat ke depan. Mercas Doski mengejutkan tuan rumah dengan tendangan dari sudut sempit pada menit ke-27. Ia melewati Joan Garcia untuk gol internasional pertama bek kiri Irak. Basil kembali beraksi menggagalkan upaya Dani Olmo. Sementara Mark Bernal dan juga Gavi ini mendapatkan kartu kuning karena menjatuhkan Marco Pargi. Torres menunjukkan serangan dengan Basil untuk mengarahkan tendangannya ke mistar gawang sebelum turun minum. 8 pergantian pemain dilakukan di babak kedua dengan Jesus Rodriguez nyaris mencetak gol dari jarak jauh. Sementara tembakan Jeremy Pino dibelokkan ke belakang pendengar. Sementara itu, John Martin melakukan debut menyundul melebar dari sepak pojok. Sementara Gonzalo Garcia mengarahkan tembakan dari umpan silang, Baena melenceng. Irak meraih hasil imbang dalam pertandingan ketiga berturut-turut. Mereka tidak terkalahkan jelang Piala Dunia pertama mereka sejak 1986. Informasi lengkapnya pendengar Anda bisa simak di laman rri.co.id.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Bunga Citra Lestari ya, wanita terbahagia. Spesial untuk semua wanita di seluruh dunia, di Indonesia dan tentunya terkhusus di Kabupaten Sambas untuk selalu bahagia ya. Kami tutup tentunya di Lintas Sambas siang hingga sore hari ini berdengar dengan lagu dari Bunga Citra Lestari, wanita terbahagia. Dan nanti di Lintas Sambas sore hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Saya AL yang bertugas di meja siar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Selamat sore dan selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Satu. Minjam satu, Spang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan kamu ini lah.
0: Oma, bukannya Pang lawan kawan. Satu mata aja nah. Ada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang, nangai. Gak senapa, garang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjelum masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sedang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Inna ma'al usri yusra.
0: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
1: Fa ila fararta fansab.
0: Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
1: Wa ila rabbika farghab.
0: Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

garis lurus tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung,

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
3: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
2: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
3: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
4: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
3: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
2: Siap kakakku.
5: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Hei, yuk kau.
0: Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Tidak, Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: Ih, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah kah ini?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Di rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
5: Iya sih.
4: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
5: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
4: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kantongan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya?
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.

0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
5: Kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi, jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya, sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
4: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
5: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
4: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
6: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
7: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
8: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
8: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
7: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
8: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia di Mekah banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dengan pasar Kakia di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakia ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakia ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan pembeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
11: Kami untuk ibu-ibu, anak-anak ini ada juga dengan kunci sama tasbih. Sama tadi coklat juga.
12: Sebenarnya banyak Pak belanjanya?
11: Ya banyak sih, cuma untuk coklatnya 2 kilo sama kamisnya ada 3 atau 4.
12: Masih ada barang yang belum dibeli?
11: Banyak banget.
12: Rencana beli apa aja Pak?
11: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
10: Dan pendengar, selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakia banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
14: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH debarkasi Balikpapan laporkan sebanyak 8 jemaah haji asal embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jamaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jamaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jamaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
15: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65, jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
14: Ya, selain itu pendengar PPH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jamaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jamaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PTIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PTIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
16: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panitchapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
17: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia tipe power mainannya cukup menyerang, inisiatifnya menyerang dan memang sangat-sangat cepat.
16: Ya pendengar, selanjutnya Jojo akan menghadapi wakil dari Kanada, Victor Lee, di partai final yang akan berlangsung besok. Sementara masih tersisa 3 wakil Indonesia yang akan bermain hingga malam nanti, yaitu ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, yang akan menantang unggulan pertama ganda putri Liu Shengxiu, Tan Ning, dan dari sektor ganda putra, perang saudara antara Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Po 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pontianak sore ini. Rp104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita dengarkan relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional mengenai Warta Berita. Pendengar, dan kali ini kami ajak Anda untuk bergabung beberapa saat lagi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan mimbar agama Kristen. Hari ini Sabtu 6 Mei 2026 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Romelus Blegur dengan tema Godaan Iblis Itu Mematikan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.

Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya, Romirus Blegur dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, kami akan merenungkan firman Tuhan, berbicara bagi kami semua sehingga kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam Kejadian pasal 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah godaan iblis itu mematikan. Pendengar setia, kita yang percaya kepada Allah sering menyadari bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik. Namun tidak jarang kita melanggarnya. Sudut pandang kita seringkali turut terlibat serta memberi penilaian baru terhadap ketetapan Tuhan. Dan tidak dapat disangkali bahwa manusia lebih cenderung mengikuti sudut pandangnya daripada Allah. Peristiwa kejatuhan manusia paling tidak dipengaruhi oleh faktor tersebut. Jika kita membaca Kejadian pasal 3 ayat 1-7, maka kita bertemu dengan suatu urutan peristiwa singkat tentang kejatuhan manusia yang mengakibatkan dampak yang sangat fatal dan begitu besar bagi kelangsungan hidup manusia hingga masa kini. Pendengar setia, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebetulnya Allah sudah memberi peringatan sejak awal. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 15-17, Tuhan memberi larangan tersebut kepada Adam agar jangan makan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Kenyataan tentang pohon tersebut mengandung ketentuan yang berisi larangan yang sangat prinsip sehingga tidak boleh dimakan buahnya. Hal tersebut memang tidak dapat diamati secara indrawi, namun dapat dipahami melalui kata Ibrani da'at atau pengetahuan yang hanya dapat dialami melalui relasi intim. Melalui istilah da'at, kita memahami bahwa Allah memberitahukan rahasianya kepada manusia, beserta dengan segala konsekuensi yang harus ditanggung jika manusia memakan buah pohon tersebut. Hal tersebut memang menjadi tantangan iman yang luar biasa, sebab di balik larangan tersebut tersimpan juga segi-segi menarik dari buah pohon yang dapat menawan hasrat manusia. Pendengar setia, yang menarik perhatian di sini adalah bahwa Allah tidak mengekang manusia, tetapi sebaliknya membiarkan mereka bebas untuk memilih tindakan atas larangan tersebut. Kita sulit memahami apa maksud Tuhan, tetapi tindakan Allah mengandung anugerah yang luar biasa. Sebab Allah mempercayakan kebebasan kepada manusia, yaitu bebas untuk melakukan apa saja, termasuk juga melawan kehendak-Nya. Kenyataan tersebut kemudian digunakan oleh iblis untuk menjerat manusia. Iblis dalam rupa ular diidentifikasi sebagai yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Cerdik dapat juga diartikan sebagai halus, licin, dan licik. Gambaran tersebut merujuk pada karakteristiknya yang amat licik dan sedemikian halusnya sehingga tidak terdeteksi sama sekali. Kelicikannya lolos dari penilaian dan pengetahuan manusia sehingga kelihatan benar dan manusia mempercayainya. Pendengar setia, iblis membawa seluruh kelicikannya dan berdialog dengan perempuan atau Hawa mengenai larangan Allah. Iblis memanipulasi ungkapan larangan Allah tentang buah pohon pengetahuan dengan menawarkan sesuatu yang kelihatannya baik. Hawa memang mengoreksi pernyataan iblis berkenaan dengan status pohon yang dilarang tersebut. Namun kemudian iblis menggunakan pengetahuan Hawa untuk menjatuhkannya. Dalam ayat 4-5, iblis memberi pernyataan seolah-olah ia dapat membaca pikiran Allah, bahwa sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah,
tahu tentang yang baik dan yang jahat. Pernyataan iblis menunjukkan bahwa seolah-olah Allah sedang bermantrik dan menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya. Sebagai Allah yang tidak mau disaingi, iblis membuat skenario yang menghadirkannya sebagai pembongkar rahasia tersebut. Iblis kemudian bertindak sebagai sosok yang lebih tahu daripada Allah. Iblis membuat pernyataan yang cenderung menurunkan derajat kemahatahuan dan kemahakuasaan Tuhan yang memungkinkan manusia dapat menyamainya. Suatu tawaran yang amat menarik, sebab iblis pun pernah berada dalam ambisi tersebut dengan hasratnya untuk menyamai Allah. Sebagai figur yang telah mengalaminya, iblis tahu bahwa tawaran untuk menjadi seperti Allah merupakan siasat yang jitu. Pendengar setia, kata-kata iblis rupanya membuka ruang yang amat lebar bagi kebebasan manusia untuk mengekspresikan kehendaknya. Manusia menyambut pernyataan iblis yang begitu memikat pikiran dan hati. Godaan iblis menyiratkan bahwa manusia sudah tahu seperti apa menjadi seperti Allah. Dan hasrat untuk menjadi seperti Allah bisa saja menjadi impian manusia. Tetapi larangan Allah yang begitu keras menahan manusia untuk mencapainya. Manusia takut melanggar konsekuensi yang telah ditetapkan oleh Allah. Tetapi masih tersisa ruang bagi iblis untuk menggoda manusia, yaitu keterbatasan manusia memahami kebenaran Allah secara total. Karena itu, untuk menjatuhkan manusia, iblis mengambil arah lain sebagai bantahan terhadap perintah Allah yang juga dapat meyakinkan manusia. Iblis kemudian memainkan kekuasaannya yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terlihat meyakinkan dan dianggap sebagai yang lebih unggul daripada Allah. Pendengar setia, manusia pun kemudian dibutakan oleh perkataan iblis. Manusia tahu bahwa ia diciptakan oleh Allah, tetapi ia tergoda untuk menyamai Allah, sehingga sebagai akibatnya, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Demikianlah bunyi ayat 6. Ungkapan perempuan itu melihat menyiratkan bahwa ia memeriksa, merasa, memandang. Hal tersebut menjelaskan bahwa perempuan melihat dengan suatu cara pandang yang dalam, hingga ia tertarik ke dalam godaan tersebut, bahkan tidak dapat menolak godaan tersebut, sebab ada sesuatu yang luar biasa yang tersimpan dalam penglihatannya. Imajinasinya menjadi-jadi sebagai hasil dorongan kata-kata iblis. Imajinasi yang demikian cenderung mengada-ngada dan membesar-besarkan realitas di depannya. Pendengar setia, mungkin juga perempuan itu sudah terbiasa melihat pohon yang dilarang tersebut dan telah menganggapnya biasa serta taat pada perintah Allah. Namun iblis mempertajam penglihatannya dengan memberikan pengertian yang demikian baru dan menggoda hasrat perempuan itu. Harus diakui bahwa penglihatan kita yang luar biasa sering juga dipengaruhi oleh penjelasan-penjelasan yang menggoda tentang sesuatu yang kita lihat. Persoalan yang terjadi antara ular dan Hawa adalah bahwa ular dengan segala kelicikannya memutarbalikkan semua kebenaran Allah untuk menawan manusia agar jatuh dalam dosa. Penjelasan-penjelasan iblis memang menggoda dan Hawa akhirnya terpikat oleh godaan tersebut. Pendengar setia, kata-kata yang muncul sebagai respon dari godaan tersebut adalah buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Kalimat ini memunculkan keberanian Hawa melawan Allah. Larangan agar jangan makan buah pohon tersebut kemudian diganti dengan buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Suatu pernyataan yang seharusnya tidak boleh keluar dari manusia yang telah mendengar secara jelas perintah Allah. Namun perjumpaan dengan iblis mengubah seluruh sudut pandang manusia secara total. Dalam suatu komentar, ketertarikan Hawa disebabkan oleh tampilan kenajisan yang terinfeksi oleh racun kenajisan yang demikian menggoda dengan hebat. Pendengar setia, kelicikan iblis memang tidak dapat dianggap remeh.
Sebab iblis selalu menjerat manusia dengan segala bentuk manipulasi yang cerdik. Iblis tahu titik kelemahan manusia untuk mengarahkan kekuatan penghancurnya. Kekuatan tersebut disisip dengan pengertian yang memikat hati manusia, sehingga kebenaran yang sesungguhnya menjadi kabur di mata manusia pada sisi yang lain, dan dosa ditampakkan secara jelas dengan selubung kebenaran. Selubung itulah yang membuat manusia berkata bahwa lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pendengar setia, tingkat ketertarikan yang menawan hati Hawa dalam teks ini mengandung gairah yang amat dalam, yang mendorong seseorang harus menikmati objek kegairahannya. Ada hasrat untuk memiliki yang mengikutinya. Hasrat tersebut terarah kepada pengertian. Pengertian dalam bahasa Ibrani menggunakan kata sakal yang berarti bijaksana. Penting untuk dipahami bahwa dalam kebijaksanaan, pengertian yang dimaksud dituntun masuk dalam rahasia-rahasia yang sulit dimengerti. Oleh karena itulah, sehingga ungkapan-ungkapan kebijaksanaan sering luar biasa menggugah hati, pikiran, dan perasaan. Teks ini memperlihatkan kepada kita bahwa iblis sedang menawarkan suatu kebijaksanaan duniawi yang seolah-olah sedang membuka selubung rahasia yang membungkus makna dari buah yang dilarang oleh Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, frase "lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian" diterjemahkan dalam sifatnya yang lebih reaktif, yaitu, "dan ia berpikir alangkah baiknya jika dia menjadi arif." Ada semacam desakan untuk hidup dalam kebijaksanaan yang ditawarkan oleh iblis. Pendengar setia, dalam kalimat selanjutnya, oleh desakan kegairahan terhadap godaan iblis, maka perempuan itu kemudian memetik buah pohon tersebut, kemudian memakannya dan memberikan juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Menurut suatu komentar, dalam mengungkapkan sikapnya yang anti-iman dan persetujuannya dengan godaan iblis, perempuan itu berani menanggung ancaman ilahi. Suatu kenyataan yang sedemikian menyedihkan, sebab memperlihatkan ketidaktaatan manusia terhadap perintah Allah. Pendengar setia, dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 7, berbunyi, "maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyebat daun pohon ara dan membuat cawat." Menurut penafsiran, rasa malu yang dikaitkan dengan badan itu mengungkapkan kesadaran akan ketelanjangan batin, pengambilan kemuliaan, kekudusan dari jiwa. Allah sudah sedemikian luar biasa menciptakan manusia dengan sungguh amat baik dan dipenuhi oleh segala keberadaan yang berkenan kepadanya. Namun manusia dalam pengetahuannya yang digerakkan oleh ketidaktaatan menjerumuskan dia dalam dosa yang merusak kemuliaan yang Allah berikan. Pendengar setia, oleh kenyataan inilah sehingga manusia menjadi berdosa. Lebih daripada itu, dosa tidak hanya ditanggung oleh pelakunya, akan tetapi sampai turun-temurun, semua manusia diperanakkan dalam dosa. Inilah konsekuensi dari dosa. Allah sama sekali tidak menghendaki manusia jatuh dalam penghukuman yang demikian. Namun manusia yang telah digelapkan oleh nafsu duniawi itulah yang menjerumuskan dirinya sendiri dalam penghukuman tersebut. Pendengar setia, godaan iblis itu mematikan. Kita tidak bisa memandang enteng iblis, karena dia adalah bapa segala pembohong. Dengan segala kelicikannya, dia dapat memanipulasi kebenaran Allah. Karena itulah, kita harus berhati-hati terhadap godaan iblis yang setiap saat dapat menggoda hidup kita, sebagaimana halnya yang terjadi dalam kehidupan Hawa dan juga Adam, yang berakibat pada dosa yang kita alami hingga pada masa kini. Pendengar setia, meskipun godaan iblis telah satu kali menjatuhkan manusia hingga membuat manusia berdosa secara turun-temurun, namun godaan itu tidak berhenti di situ saja. Kebijaksanaan duniawi masih berdiri menantang kita, dan hal itu menjadi kendaraan bagi iblis untuk menjatuhkan kita. Secara prinsip, kita semua adalah manusia berdosa dan tidak mungkin bebas dari dosa. Meskipun demikian, Allah tidak membiarkan kita sendiri,
dan tanpa melengkapi kita untuk menghadapi godaan iblis. Sebaliknya, Allah telah memberikan petunjuk bagi kita untuk melawan iblis. Terlebih daripada itu, penebusan Allah di dalam dan melalui Kristus yang telah membebaskan kita dari kutukan dosa akan memampukan kita untuk menghadapi iblis dengan segala kekuatannya. Dalam wilayah ini, Allah tetap menuntut kita untuk tetap taat pada perintah dan kehendak-Nya. Sebab perintah dan kehendak-Nya adalah jalan terbaik untuk menghadapi godaan iblis. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk perenungan pada malam hari ini. Tolong kami semua sehingga kami tidak jatuh dalam godaan iblis. Kami tetap kuat bertahan menghadapi tantangan dunia ini, sehingga kami keluar menjadi orang-orang yang menang dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Romelus Blegur dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, mohon pamit undur diri dari pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita tebang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Alah, mana mungkin bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan, Pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih, Pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan malam hari ini kita bersama tentunya untuk membahas, siapkah kejutan besar terjadi. Nah, di malam hari ini kita akan bahas tentunya tidak hanya melalui line telepon ataupun WhatsApp. Kami undang Anda untuk bisa bergabung di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Tapi Anda juga bisa bersama kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak, yang juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Dan malam hari ini kita akan bahas hal ini, Piala Dunia 2026, bersama dengan pengamat sepak bola, bersama dengan Bang Rizky Rival. Halo, selamat malam Bang Rizky.
1: Halo, malam Bang.
0: Oke, kabar baik ya?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah, oke deh, baik. Nah, ini kalau kita ketahui, yang selalu Andre bilang setiap kali membahas Piala Dunia 2026 itu adalah timnya banyak banget gitu ya. Ya, nah, ada 48 negara. Kalau dari, wah ini Roma-Romanya udah keluar nih ya. Bela Inggris sih kayaknya. Enggak ya. Kalau Bang Rifki, sebelum Andre bahas kesana, Bang Rifki condongnya kemana nih? Negara mana dulu?
1: Kalau hati sih Jerman Bang ya.
0: Kalau hati Jerman?
1: Iya.
0: Tapi kalau yang digadang-gadang menjadi juara?
1: Sebelumnya Portugal sih.
0: Portugal.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tapi kita sebelum jauh ke sana, Andre pengen tahu dulu nih, kalau dari sudut pandangnya Bang Rifki, ketika Bang Rizky maksudnya ya, ketika banyak banget negara yang ada di dalamnya gitu, apakah ini semakin mempersempit peluang bagi negara-negara yang harusnya bisa menjadi apa ya, punya peluang besar untuk bisa menjadi juara gitu?
1: Iya, yang pasti peluang juaranya jadi rasionya jadi semakin berkurang ya. Tapi dengan format yang baru ini banyak tim-tim kuda hitam yang bisa banyak kejutan lah dari tim-tim kuda hitamnya. Karena kan formatnya ini kan agak sedikit berbeda ya Bang ya dari tahun lalu ya. Kalau nggak salah ada sekitaran 100 pertandingan ya sepanjang.
0: Iya, benar.
1: Itu dalam waktu hampir sebulan lebih ya, itu sangat lama, dan formatnya pun bisa dibilang sangat memungkinkan untuk tim yang paling konsisten, yang paling beruntung itu bisa jadi juara. Jadi kalau bisa dibilang peluang juaranya ya satu, juara, tapi bakal banyak kejutan lah kedepannya.
0: Oke, baik. Yang mengejutkan adalah ini nama-nama seperti Cristiano Ronaldo, Neymar terutama ini ya. Terus juga Lionel Messi, Yuto Nagamoto ya. Nah, ini juga dipanggil gitu untuk bisa memperkuat, apalagi tadi Jerman, Neuer.
1: Yes,
0: nah, Neuer. ini gimana nih kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky sendiri, apakah ini hanya jadi tim hore-hore aja atau mereka memang punya kan sebesar untuk bisa menjadi apa ya, menjadi spirit bagi negaranya masing-masing gitu Bang.
1: Oke. Mungkin mulai dari Messi ya, yang juara di tahun 2020. Bisa dibilang kalau Messi secara apa ya, mungkin bisa dibilang insting sepak bolanya bisa dibilang masih oke. Jadi seorang gelandang di umur yang mungkin 36 atau 38 ya umur Messi. Jadi peran Messi itu masih sangat krusial di tahun ini. Bisa menurut saya Messi akan tetap banyak bermain nih Bang di tahun ini. Jadi penyemangat. Jadi kalau Lionel Scaloni kan sangat suka mengkolaborasikan antara pemain tua dan pemain muda. Jadi hadirnya Messi di klub Argentina itu bisa jadi combo yang sangat menarik. Bahkan menurut saya punya chance besar untuk back to back jadi juara di tahun ini sih. Terus kalau kita bicara Ronaldo, nah Ronaldo kan sejauh ini punya pencapaian pribadi yang sangat luar biasa ya Bang. Jadi saya rasa juga Ronaldo juga punya chance untuk memenangkan Piala Dunia. Bisa dikatakan ini Piala Dunia terakhir sih menurut saya. Gak mungkin seorang Ronaldo mungkin di tahun 44 tahun berarti kalau misalnya Piala Dunia selanjutnya main lagi. Jadi dengan tim Portugal yang saat ini lagi oke-okenya dengan trio Bruno, VT-nya sama dengan Bruno, VT-nya sama ya apa ya, Joao Neves ya. Nah, trio di tengah dengan back Nuno Mendes dan beberapa pemain-pemain lain yang bisa dikatakan top-top, punya-punya nama besar lah di musim beberapa tahun di belakangan ini, itu juga semoga ini bisa jadi hadiah terbaik lah untuk pensiunnya Cristiano Ronaldo. Mungkin itu bang.
0: Oke, baik. Berarti ini menjadi apa ya, hal-hal menarik di Piala Dunia 2026 yang nanti akan kita lihat ya, terbukti atau tidak gitu berarti ini bang ya, di tanggal 12 Juni nanti ya dimulai ya.
1: Iya, iya. Benar-benar.
0: Baik, tapi yang menarik nih Bang Rizky, bahwa tadi ya baru ngeliat beberapa informasi Jepang udah mulai latihan juga, tapi justru lapangan tempat untuk latihannya, waduh, itu dinilai sangat-sangat tidak sesuai lah gitu untuk standar ajang sebesar Piala Dunia ini. Nah, kalau dari sudut pandang Bang Rizky sendiri, ini apakah akan merugikan bagi beberapa negara juga? Ya, kalau memang tempatnya sendiri kayak Meksiko sendiri mungkin udah terbiasa, atau mereka punya camp-nya sendiri memang kan. Nah, ini seperti apa ini Bang bagi tim-tim atau negara-negara lain yang bertandang ke sana gitu?
1: Ya, sama seperti yang saya sempat pikirkan kemarin ya. Amerika Serikat kan terkenal ini ya, panas ya. Suhunya bisa dikatakan 38 sampai 40-an derajat lah. Sedangkan untuk di Eropa itu kan dengan suhunya lebih rendah. Dan ini juga menjadi tantangan sendiri untuk beberapa pemain atau bahkan semua klub-klub yang notabene-nya dari Eropa yang dengan cuaca yang dingin untuk beradaptasi lagi nih Bang. Soalnya saya lihat ada beberapa video-video latihan itu kayak beberapa pemain yang kayak kepanasan dan dehidrasi, itu juga jadi tantangan sendiri bagi tim Eropa, tapi bisa jadi menguntungkan juga bagi tim-tim yang udah terbiasa dengan kondisi yang panas kayak tim Amerika, tim Argentina, tim-tim yang dari Amerika Latin itu bisa jadi keunggulan sendiri. Cuman nggak tahu ke depan, yang pasti PR besar bagi tim-tim Eropa tuh harus bisa cepat beradaptasi, apalagi kan udah tinggal mungkin 6 hari lagi ya untuk match pertama. Sangat jadi tantangan untuk tim-tim yang dari Eropa menuju Amerika Latin.
0: Berarti tidak hanya tim-tim dari Asia saja ya, tapi Eropa juga merasa hal yang sama gitu ya untuk adaptasinya ya. Nah, tapi gini, kalau melihat dengan lapangan yang dipakai untuk sesi latihan dan segala macam gitu ya, apakah itu bisa jadi salah satu kerugian bagi tim yang harusnya tampil fit gitu ya dengan latihan atau kesiapan yang matang, tapi justru tidak mendapatkan fasilitas yang layak gitu?
1: Secara tidak langsung itu bisa, tapi kembali lagi tim-tim kan masih punya waktu ya satu minggu untuk bagaimana penyesuaian lagi dengan lapangan bola. Menurut saya mungkin bisa, cuman balik lagi bagaimana tim-tim tersebut dari latihannya, bagaimana staff manajemennya untuk menyesuaikan diri lagi dengan kondisi yang ada. Tentunya kita, kalau kita melihat faktanya ya memang bisa merugikan, tapi selalu ada kejutan di setiap pertandingan sepak bola, setiap tahun, setiap pelaksanaannya. Ya pasti bisa.
0: Oke, baik. Kita bahas ini kalau kayaknya memang waktunya agak panjang sih harusnya ya. Tapi memang kejutan itu banyak sekali terjadi, apalagi kalau dari friendly match aja atau pertandingan persahabatan ini udah kita lihat ya beberapa negara yang sudah melakukan pertandingan persahabatan dengan negara lainnya gitu ya. Yang mengejutkan adalah Perancis kalah gitu ya, atau tumbang nih. Ini kan walaupun memang persahabatan kan, tapi tetap aja gitu ya, orang-orang jadi ketar-ketir juga nih, ini Perancis memang segini atau memang lagi main-main aja gitu ya. Nah, Spanyol ditahan imbang gitu ya. Nah, ini seperti apa kalau menurut gambaran dari Bang Rizky sendiri?
1: Ini kayak apa ya, pelatih dan manajemen tuh kayak nyembunyiin strategi rahasia gitu. Selalu gitu setiap friendly match setiap ini. Saya ingat waktu penyisihan tahun 2022 itu tim yang malah kayak nampak gak meyakinkan tuh malah jadi tim yang bersinar di saat tampil di Piala Dunia. Bisa jadi ini bagian dari strategi juga bang, dari manajemen atau setiap negara masing-masing. Dan juga sama friendly match itu kan kayaknya kemarin-kemarin tuh berbenturan sama jadwal di liga, di beberapa liga dan di Liga Champions. Dan ya, PSG kan banyak juga pemain Prancis, dan itu juga menjadi salah satu mengapa review pertandingan persahabatan itu selalu nggak sesuai dengan apa yang akan terjadi di Piala Dunia ini. Soalnya kan bisa dikatakan kalau ini kan masih persahabatan ya. Kalau dikata orang Pontianak tuh jangan terlalu habis-habisan lah istilahnya. Nah, jadi bisa jadi ini bagian juga dari strategi supaya nggak terlalu kelihatan dari ininya, untuk nanti memberikan kejutan di Piala Dunia gitu.
0: Oke. Okay. Kalau menurut jangan sampai ini malah kejadian di Piala Dunia ya.
1: Iya.
0: karena penonton pasti menginginkan kayak Prancis, kayak apa? Spanyol itu bisa ibarat katanya membantai tim-tim yang ibarat katanya namanya masih belum bersinar nih ya.
1: Iya.
0: Baik. Nah, Bang, kalau berbicara tadi tentang kejutan-kejutan di dunia sepak bola juga gitu ya, apalagi di Piala Dunia 2026 gitu ya. Dan ini ada dua nama yang memang masih belum dapat Piala Dunia gitu ya. Kayak nama Neymar dan juga nama Cristiano Ronaldo. Kalau Messi sih udahlah ya. Enggak usah dipertanyakan lagi yeah, gitu kalau yeah, untuk Piala Dunianya. Yeah. Nah, ini gimana kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, apakah ini jadi misi bersama bagi ya Brazil dan juga Portugal untuk bisa menyematkan nama mereka untuk Piala Dunia 2026 ini?
1: Ya, pastinya kita bilang negara mana sih yang nggak pengen negaranya dapat Piala Dunia, dan pemain mana yang nggak pengen dapat Piala Dunia. Tapi justru saya malah melihat semangat besar tuh ada pada di Ronaldo ya. Jatuh besar tuh ada pada Ronaldo. Karena kita melihat dari bagaimana kualitas kemewahan dari skuad Portugal sekarang ya, Bang, bisa dikatakan, dan juga bagaimana hausnya Ronaldo akan gelar sebutnya. Pasti Ronaldo ini Piala Dunia terakhir dan pasti akan sangat habis-habisan di sini.
0: Yeah.
1: Apalagi kan kemarin habis menang ini ya, Nation League ya?
0: Liga Arab ya?
1: Bukan. Portugal habis yang menang lawan Spanyol itu Nation League apa?
0: Piala Champions League lah. Liga Eropa itu ya. Apa ya, Piala Dunia itu. Piala Dunia Eropa ya?
1: Ya, pialanya. Kan ada Portugal habis membungkam Spanyol juga.
0: Spanyol, iya.
1: Dikatakan Portugal Ronaldo punya mimpi besar dan didukung dengan kualitas pemain yang sangat memungkinkan untuk bisa menuju ke final atau bahkan menjuarai Piala Dunia. Tapi kalau Neymar saya, kalau Brazil mungkin kayak agak gimana ya, walaupun memang dengan kualitas pemain yang ada, tapi kayak Brazil ini kayak apa ya, masih agak mencari-cari bagaimana pola bermain yang paling solid gitu lah. Beda dengan Portugal ya, kualitas pemain yang mewah dan mereka tuh kayak solid gitu. Apalagi lini tengahnya, trio lini tengahnya kan ada PSG connection gitu ya, John Neves, ya itu Nuno Mendes ya, itu juga bisa bikin nambah chemistry gitulah.
0: Yeah.
1: Jadi saya yakin ini Piala Dunia yang sangat berarti bagi Cristiano Ronaldo.
0: Baik, karena memang ini lini di skuadnya Portugal nih cukup seram juga gitu ya. Ada ada Juan Neves yang memang terbilang muda dan ini lagi digadang-gadang apakah akan merapat ke Real Madrid atau tidak gitu ya.
1: Fitinya juga digadang-gadang.
0: Fitinya juga, iya benar. Nah, itu dia. Dan ini nama-nama lini tengahnya juga lumayan serem gitu ya. Trio apalagi kalau nanti diperlengkap dengan Bernardo Silva atau Bruno Fernandes yang main di sana gitu ya. Ini bisa jadi ancaman besar bagi tim-tim lain untuk lini tengahnya ya.
1: Iya, pasti.
0: Baik. Nah, ini ya kalau kita ngelihat di lini depannya Portugal juga cukup seram ya. kita tahu Leao juga di AC Milan produktif ya kan?
1: Iya.
0: Heeh. Ya, terus
1: Gonzalo Ramos
0: kan? Betul, Gonzalo Ramos yang baru aja happy gitu ya, bisa ngerasain bersama PSG ya kan.
1: Back to back ya.
0: Betul, back to back lagi. Joao Felix yang juga sekarang mulai bersinar lagi bersama dengan Al Nassr gitu ya. Wah, ini ya, bisa jadi ya warna barulah bagi Portugal ya untuk di tahun ini mungkin ya.
1: Ya,
0: baik. Cancelo juga dipanggil. Yeah. Setelah sekian lama ya. Oke, baik. Nah, ini kemudian kita geser lagi deh. Kalau tadi udah ngomongin soal Portugal dan segala macam gitu ya. Nah, ini banyak tim-tim yang menarik juga. Nah, ini kalau kita coba kulik salah satunya, ini yang kebetulan bajunya lagi dipakai sama Bang Rizky gitu ya. Di dalamnya ada salah satu pemainnya, Alexander Isak ya, yang ada di Swedia. Apakah ini bisa berkontribusi juga bagi Swedia? Swedia kita tahu kadang-kadang bisa serem, tapi kadang-kadang juga bisa anyep gitu ya.
1: Iya, benar banget. Kalau menurut saya, walaupun memang nggak memberikan nama-nama besar, tapi tim-tim bisa kita katakan kuda hitam ini lah, kadang-kadang tuh punya magisnya sendiri loh. Kayak di Maroko di tahun 2022, siapa yang sangka bisa sampai ke juara 4 ya?
0: Iya, betul. Betul.
1: Apalagi dengan kualitas pemain yang mungkin rata-rata banyak bermain di Eropa, mungkin udah terbiasa menghadapi pemain-pemain dengan nama-nama besar tersebut ya. Itu juga bisa jadi salah satu motivasi sendiri. Yang penting timnya itu banyak bermain di liga-liga top-top Eropa. Itu saya rasa itu sangat bisa memberikan dampak dan kejutan, ditambah dengan kombinasi pelatih-pelatih. Saya sangat yakin Swedia bisa. Apalagi pelatihnya itu Graham Potter ya.
0: Yeah. Ya,
1: itu Graham Potter tuh pelatih bagus dong. Menurut saya pelatih bagus. Dia di Brighton. Di Brighton itu bisa bawa Brighton ke papan atas di Liga Inggris. Saya rasa Graham Potter tuh pelatih yang lumayan, yang pemain bagus lah. Juga bisa memberikan kejutan untuk tim di Piala Dunia 2026 nanti pastinya.
0: Baik. Ya, kalau kita ngomongin soal Piala Dunia lagi nih, Bang. Yang menarik juga adalah tadi ya. Kalau ya semua orang pasti tahu ini dilakukan di tiga negara gitu, Meksiko, Kanada, Amerika. Tapi kalau dari selalu Andre bertanya pada setiap narasumber adalah bagaimana sudut pandang dari narasumber terkait dengan tiga negara ini gitu ya. Meksiko, Amerika dan juga Kanada itu sendiri. Kalau Meksiko kita tahu udah langganan Piala Dunia juga gitu ya. Kolombia dan segala macamnya gitu ya. Nah, ini kalau dari versinya Bang Rizky untuk Kanada dan Amerika Serikat US gitu ya. Nah, ini seperti apa ini, Bang?
1: Ah ya. Yang pasti pemain akan ini ya, karena cukup jauh, pemain bakal harus punya manajemen yang cukup baik mengatur pemain, karena kan pertandingan, jarak antar pertandingan kan nggak terlalu jauh, dan yang pasti jarak Amerika itu kan luas banget ya, benua Amerika, apalagi ini diadakan di tiga negara ya. Beda dengan sebelumnya yang cuma di satu negara, jadi kemana-mana tinggal pakai bis atau hotel tuh dekat lah pasti. Ini di tiga negara yang pasti akomodasi pemain juga bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi performa pemainnya. Jadi itu jadi salah satu yang saya cukup khawatirkan terhadap tim-tim dengan nama-nama besar itu bisa jadi sedikit berkurang, Bang, karena harus memanajemen lebih baik dengan recovery-nya, istirahatnya, bagaimana akomodasi dan transportasinya. Itu sangat tricky lah mungkin bagi manajemen setiap negara. Dan juga seperti yang kita bahas di awal tadi, untuk bagi beberapa tim-tim Eropa atau dari benua Asia, itu kan mungkin dari Jepang atau Asia Timur lah yang dingin ya, itu butuh adaptasi yang lebih juga. Nah, yang pasti ini pasti tantangan lah buat tim-tim Eropa dan tim-tim dengan nama-nama besar yang lain. Yang pasti Amerika bakalan sedikit diuntungkan dengan kondisi geografis, yang kondisi keadaan lokasi yang ada di Piala Dunia sekarang.
0: Baik. Bisa jadi ada salah satu dari tiga nama itu ya, Meksiko atau mungkin tadi Kanada dan juga Amerika yang nantinya akan bisa melaju melewati fase grup gitu ya.
1: Bisa jadi karena mereka mungkin diuntungkan dari segi cepat adaptasi dan cuaca yang mereka terbiasa gitu.
0: Baik. Dan kayaknya nanti akan bertanding bersama dengan Jerman ya, Amerika ya. Untuk laga persahabatan iya, mungkin ya.
1: Laga persahabatan
0: friendly match. Mungkin. Iya, friendly ini besok nih. Dini hari nih, Bang. Oh. Nah. Waduh, ini kayaknya akan menarik nih.
1: Iya. Antara Kanada.
0: Baik. Nah, kemudian ini Bang, kalau berbicara tentang fase-fase atau dari grup-grup itu sendiri, kira-kira ada nggak sih menurut versinya Bang Bang Rizky? Memang ini grup benar-benar ya grup neraka ya kalau kita bilang ya, ada istilah-istilah seperti itu. Ada nggak sih Bang di Piala Dunia kali ini?
1: Mungkin kalau bicara grup neraka, kayaknya semua tim bisa kuat. Kuat banget sih. Tapi ada satu grup saya lupa, karena mungkin grupnya kebanyakan. Jadi kayak apa ya, kayak susah gitu. Apalain, saya lupa grup, di grup apa, pokoknya itu ada Belanda apa
0: ini. Ini salah satu mungkin ya, salah satu ya grup-grup, bisa dikatakan grup yang berat ya. Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia ya. Nah ini, nah berarti ada kemungkinan kita nggak bisa nebak nih ya, antara tiga ini yang lolos dua kan ya dari setiap grup ya untuk di Piala Dunia kali ini.
1: Kalau masalah peringkat tiga terbaik itu juga akan dikualifikasikan lagi. Jadi agak panjang.
0: Iya, makanya ini perjalanan agak panjang ya. Jadi ngerebut posisi 3 aja udah bisa tanding lagi dengan yang lain gitu ya. Berarti ini bisa dikatakan jadi salah satu grup yang lumayan lah ya, lumayan berat nih ya. Bagi enggak tahu nih bagi siapa nih, bagi Jepang atau bagi siapa?
1: Kayaknya kalau dilihat Jepang ini di kualifikasi kemarin, kalau dilihat ada hasilnya bagus terus loh. Ya, lawan kemarin juga menang juga. Kayak hasilnya lumayan bagus. Jadi Jepang ini bisa dikatakan sebagai kuda hitam lah. Kayak pemainnya tuh apa ya, kompak aja gitu. Kayak punya pola yang pas, kayak semuanya pemainnya tahu kapan harus nyerang, kapan harus bertahan, dan kayak punya solid aja. Soalnya kalau saya lihat Jepang di Piala Dunia 2006 ini kayaknya bisa bicara banyak lah, kalau dia dari hasil-hasil persahabatan sebelumnya.
0: Baik. Walaupun kita ketahui memang nama-namanya ada beberapa yang main di tim besar juga gitu ya.
1: Kayak Minamino, kayak Takubo juga, itu juga jadi tambahan kekuatan tim. Tapi Jepang sejauh ini memang salah satu negara yang bermainnya kolektif ya. Jadi kayak mainnya rata-rata punya porsinya masing-masing gitu. Nggak mengandalkan nama-nama besar.
0: Ya baik. Nah kemudian kalau kita bicara tentang Piala Dunia, yang pastinya ini ada yang menarik lagi, nama-nama seperti kemarin ya, yang Italia yang tidak sempat masuk gitu ya. Terus juga betul. Kemudian juga banyak nama-nama negara yang mungkin asing di telinga masyarakat Indonesia juga gitu Bang ya. Salah satunya ada Cabo Verde gitu Bang ya. Nah ini yang menarik, apakah bisa melangkah lebih jauh juga nih untuk negara yang satu ini gitu Bang.
1: Kalau misalnya saya lihat, kalau nggak salah tadi, jadi setiap dia ada postingan setiap negara tuh punya red bintang. Tapi kalau dilihat kayak main yang tadi abang sebutin tuh kayak mungkin bisa, kalau menurut saya dia agak diragukan lah. Ini mungkin piala banyak tim yang akan jadi pelengkap pastinya, karena ini kan 48 tim ya, nggak mungkin semua tim itu akan bersinar ya. Jadi beberapa tim memang hanya akan jadi pelengkap, kayak misalnya di tahun lalu Qatar ya, nggak cuma cetak satu gol di tahun 2022. Jadi memang kayak tim-tim yang memang baru masuk tuh mungkin ya bisa jadi kebanggaan untuk negaranya, tapi kalau kita melihat sepak bola secara luas, tim-tim ini akan ya mungkin ya jadi pelengkap, beda sama tim-tim yang memang kuda hitam, yang benar-benar kuda hitam gitu bang, kayak Jepang, kayak Kroasia, kayak misalnya itu punya banyak pemain-pemain yang memang bermain di liga-liga top-top di Eropa. Saya rasa pemain yang walaupun memang namanya kayak nggak terlalu terkenal, tapi punya pemain yang banyak bermain di liga top-top Eropa, itu juga bisa menjadi modal mental untuk menghadapi tim-tim besar kayak Inggris, kayak Argentina, atau kayak saya rasa setiap tim, setiap negara butuh modal itu, pengalaman untuk menghadapi itu, buat bisa bicara banyak di Piala Dunia.
0: Baik, kalau tapi kita nggak tahu juga nih ya, tahu-tahu Cabo Verde bisa jadi runner up lagi. Iya, karena iya karena iya walaupun memang di dalamnya itu ada nama Spanyol, Arab Saudi, Uruguay gitu ya. Ya. Ini kayaknya jadi tim bulan-bulanan atau bisa jadi tim penghalang nih, kita lihat aja nanti berarti ya.
1: Ya, bisa jadi.
0: Baik, nah bang, kalau bicara tentang Uruguay, apakah Uruguay juga bisa tampil gemilang untuk di Piala Dunia 2026 ini dengan skuadnya?
1: Aduh, saya rasa juga cukup yakin di Piala Copa America kemarin ya, juara dua ya, kalah lawan Argentina.
0: Iya.
1: Uruguay kalah lawan Argentina ya, di apalagi di sana ada Darwin Nunes, Federico Valverde, itu punya rata-rata pemain Uruguay juga bermain di liga-liga top-top Eropa. Saya rasa bisa lah kali Uruguay di posisi 2 atau mungkin bahkan di posisi 1 kalau berkaca dari friendly match yang Spanyol kewalahannya lawan tim apa kemarin ya, di Arab Saudi.
0: Baik. Ya kita cukup optimis ya untuk Uruguay untuk bisa mengobrak-abrik juga pertahanan dari Spanyol ya. Oke, okay, baik. Karena kan harus bertemu, pasti bertemu nih ya nantinya. Kita lihat nih. Oke, okay, baik. Dan kemudian ini Bang, nama-nama seperti yang ada bintangnya juga itu ya, kayak Norway, Norwegia. Nah itu seperti apa itu Bang? Apakah Norwegia juga bisa jalan panjang atau cukup sampai di 32 besar saja? Atau gimana kalau menurut versinya Bang Rizky kira-kira?
1: Oke. Kan Norwegia ini Piala Dunia pertamanya ya setelah berapa belas tahun ya. Cukup menarik. Itu kan ada, kita tahu ada Haaland, ada Martin Odegaard, ada Hotlot juga yang nama-nama besar yang kita tahu. Jadi bisa dikatakan Norwegia ini cukup menarik, menarik juga. Jadi yang bikin Piala Dunia ini seru nih ya, tim-tim yang bakalan kita apa ya, bakalan bisa banyak tim yang bisa memberikan kejutan besar bang, karena siapa sangka kayak tahun 2022 Maroko bisa melangkah sejauh itu. Dan tim-tim yang pastinya dengan nama-nama besar yang walaupun sedikit, kalau tim Maroko kan di tahun 2022 hanya mungkin Ashraf Hakimi atau mungkin Yassine Bono atau beberapa pemain yang nama dengan nama besar, yang sisanya mediocre mungkin dikatakan. Tapi untuk Piala Dunia kali ini nama-nama besar itu juga bisa menjadi motivasi lebih lah, bisa mungkin sangat bisa memberikan hantaman keras lah di Piala Dunia. Jadi yang tim besar juga harus hati-hati dengan strategi dari tim-tim, terutama dari tim-tim Amerika Latin ya, karena mereka sangat terbiasa main sepak bola cepat di Amerika, di benua Amerika. Itu juga tim-tim besar dari Eropa kayak Jerman, kayak Prancis, itu juga harus hati-hati dengan isi itu. Jadi sama-sama fair lah saya katakan untuk di tahun ini.
0: Oke, baik. Dan ini Bang, Inggris juga salah satunya, tadi sempat kita senggol di awal, tapi ini mau Andre bahas sekarang. Inggris juga, ini kan kita tahu dari dulu sampai sekarang gitu ya, langganan juga itu ya untuk Piala Dunia ini. Tapi langkahnya pasti terhenti di berapa besar gitu ya Bang ya. Nah ini kalau dari versinya Bang Rizky, gimana untuk penampilan Inggris nantinya kira-kira gitu ya untuk di Piala Dunia tahun ini gitu ya. Kita ngelihat Harry Kane betapa moncernya dia di Bayern Munchen, apakah juga bisa akan melakukan hal yang sama untuk pembuktian di negara gitu ya bersama dengan Inggris, atau gimana ini nantinya? Karena melihat kalau di fase grup sih lumayan ya untuk lawan-lawannya, ada Kroasia, ada Ghana, ada Panama juga. Nah itu seperti apa itu Bang? Ya Bang Rizky.
1: Sorry. Kayaknya ada gangguan sinyal
0: ah. Oke. Baik.
1: Halo.
0: Iya, baik, sudah bisa mendengarkan audio kami dengan baik, Bang?
1: Sudah aman, Bang, sinyalnya?
0: Aman. Oke, baik. Nah, Bang Rizky, kalau tadi Inggris, okay. Inggris apakah bisa bicara banyak Inggris?
1: Ya, kalau bisa dibilang Inggris itu punya tim yang punya banyak bintang, tapi apa ya, kayak pelengkap untuk sampai di final, perempat final, entah itu perdelapan final, itu selalu kayak gitu ya. Jadi, tapi ada fakta unik, kayak teman saya kan fans Inggris ya Bang, jadi dia agak kecewa dengan beberapa keputusan dari Thomas Tuchel yang tidak membawa pemain yang cukup mentereng di tahun ini, kayak misalnya ada Harry Maguire, ya beberapa pemain-pemain lain yang justru banyak yang dibawa tuh pemain-pemain yang ya mungkin kalau bagi penikmat Liga Inggris itu bisa dikatakan stabil lah, kayak Anthony Gordon atau Bellingham gitu. Tapi seperti yang kita tahu, Tuchel juga punya prestasi waktu di Chelsea, bisa bicara banyak dengan, dan sudah terbiasa dengan atmosfer di Liga Inggris. Jadi saya rasa Inggris juga sangat menarik untuk diikuti. Walaupun banyak beberapa fans Inggris yang kecewa karena ada pemain-pemain yang bisa dikatakan masih cukup layak untuk bermain di Piala Dunia, tapi malah nggak dibawa. Yang malah dibawa adalah main orang tua yang dari Liverpool, Jordan Henderson ya.
0: Oh iya benar.
1: Yang dibawa Jordan Henderson.
0: Yang sekarang di Brentford ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah tapi, ini yang yang menarik juga gitu ya. Ya seperti Eze juga ya dibawa ke Inggris gitu ya. Kita lihat nama-nama untuk ke lini depannya cukup seram gitu. Tapi di lini belakang dan tengahnya memang ada nama-nama yang mungkin agak ini ya, agak heran gitu ya publik ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Lini belakang siapa yang bisa jadi pentolan nantinya ini untuk bisa menjadi leader lah untuk di lini belakang gitu?
1: Ya, kalau kita duo Man City, mungkin Guehi dengan John Stones ya, Guehi yang baru pindah. Tapi kayak Guehi ini semenjak pindah ke City jadi nggak sebagus waktu dia di klub sebelumnya di Newcastle ya. Tapi mungkin kalau misalnya udah punya chemistry City, saya rasa Guehi dengan Johnston nggak oke lah. Mungkin Dunburn tapi udah cukup tua.
0: Iya benar.
1: Dan dia udah pasti dipasang di kanan. Yang saya sayangkan tuh main TAA yang malah nggak dipanggil. Bagus sih. Pindah ke Madrid.
0: Iya benar. Nah, oke, berarti ini kita lihat aja gitu ya seperti apa nantinya lini belakang Inggris untuk mempertahankan, dan karena kan Inggris itu salah satunya yang ditakuti di eranya itu kan ketika masih ada leader di lini belakang yang memang solid gitu ya, yang membuat Inggris tuh kesannya kuat banget gitu ya Bang ya.
1: Iya, benar Bang.
0: Oke.
1: Okay. Kuat Inggris enggak nggak apa ya, ya mungkin peringkat 8, peringkat 4.
0: Iya benar.
1: Akhirnya selalu agak optimis sih dengan Inggris.
0: Padahal kita tahu Inggris punya banyak pemain bintang, tapi kok kayaknya ramuannya kurang aja gitu ya bang ya?
1: Iya. Padahal masih si ada yang ya lebih, malah bawa Danburn yang udah 30 lebih. Ya ini tuh Tuchel punya mikirannya sendiri lah, jadi mungkin dia punya ramuan atau latihannya sendiri. Ya, mungkin kita lihat aja lah.
0: Oke, dan nah ini menarik, yang menarik juga di kubu Argentina gitu ya. Argentina yang sudah mengeluarkan nama-namanya juga, tapi ada beberapa nama yang tidak ada juga gitu, kayak Dybala ya, yang sekarang atau merumput di AS Roma gitu ya, tapi tidak dipanggil juga. Ini kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, apakah skuad Argentina sekarang cukup juga untuk bisa melaju lebih jauh gitu?
1: Ya, masih cukup kuat. Yang bikin Argentina menarik nih, ini bang, saya suka daya pelatihnya. Jadi tuh ya ramuannya tuh dia bisa buat chemistry antara pemain muda dengan pemain tua tuh kayak kompak gitu mainnya. Tapi juga bisa di ini juga diakui lini tengah Argentina itu walaupun bisa dikatakan nggak mainnya nggak sekreatif tim-tim ala-ala tim-tim Eropa, tapi kayak batu gitu kan. Tim-tim di tengah kan ada Argentina kan seringnya main pola 4-4-2 ya, jadi tengah tuh ada Esther sama Enzo, terus ada De Paul, sama di sebelah kiri ada pemain ATM tuh saya lupa namanya. Nah itu juga main yang keras gitu. Jadi hati-hati buat tim-tim Eropa ketemu tim Argentina. Bisa-bisa ditekan habis-habisan sama di tengahnya Argentina. Juga dari sisi belakangnya cukup enggak jauh beda sama saat juara kemarin. Cuman mungkin Cristiano Romero yang katanya ini ya cedera ya. Tapi sejauh ini enggak banyak yang berubah sih. Masih punya Sandro Martinez, ada Mac Molina, ada Otamendi yang di Benfica. Itu masih cukup lah. Selama pelatihnya masih Scaloni, saya yakin Argentina bisa mungkin perempat final lah paling.
0: Kira-kira
1: apalagi yang masih ada Messi.
0: Baik, yang paling dominan yang nantinya akan tampil untuk menempatkan diri atau mempos-poskan dirinya di lini depan itu siapa kira-kira? Karena kan ada nama-nama kayak Julian Alvarez, ada Lautaro Martinez. Ini nama-nama bintang yang ini daya serangnya tajam-tajam juga gitu ya. Tapi kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, kira-kira siapa yang tepat untuk menempatkan dirinya di posisi depan itu?
1: Yang pertama pasti saya rasa Messi masih sangat available untuk dimainkan oleh Scaloni, tapi mungkin nggak full time gitu. Tapi Julian Alvarez ya, dia punya Nico Gonzalez yang Juventus ya mungkin ya, itu juga masih cukup. Terus ada pemain muda yang menarik di Liga Italia dari klub milik Indonesia, Como
0: ya, Nico Pas ya,
1: itu juga menarik sih. Walaupun Lautaro Martinez dan Messi, atau mungkin Julian Alvarez sama Messi, atau mungkin saat Messi Messi kan mungkin bermain gak terlalu banyak lagi nanti. Mungkin di partai yang penting atau partai-partai yang butuh banget gitu. Itu baru mungkin dipakai
0: Messi-nya. Mungkin di penyisian Messi kayaknya mainnya lebih dikit kayak ini ya.
1: Iya, bisa jadi. Nanti mainnya di final nanti.
0: Mungkin ya. Karena kalau ngelihat di grup J, Argentina lawannya bukan kita meremehkan ya, negara lain ya bukan ya. Tapi kalau ngelihat ininya kayak Algeria, Austria, kemudian Jordania gitu ya. Ini kan nama-nama yang kalau ibaratnya untuk dunia sepak bola Argentina masih di atasnya gitu, rajanya gitu ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Di peringkat satu kayaknya masih sangat mungkin kan sih.
0: Oke, baik. Argentina bisa dominasi lah ya dengan tadi betapa banyaknya untuk lini depannya mereka juga. Mungkin untuk bisa jadi starting line up-nya mungkin ada Nico Pas mungkin untuk dicoba di awal mungkin gitu ya.
1: Iya, Nico Pas Simeone Madrid.
0: Nah,
1: ATM connection.
0: Betul. Atletico connection. Nah, tapi kalau gini Bang, kalau tadi ngomongin soal Cristiano Ronaldo gitu ya, di usianya yang 41 tahun, apakah ini bisa memang menjadi spirit atau justru menjadi ini bumerang bagi negaranya sendiri gitu ya? Takutnya permainannya pasti nanti akan kebaca gitu, bola kalau ini ngalirnya kalau nggak Cristiano atau kemana misal kayak gitu ya, iya kan? Nah, ini gimana dominasinya Ronaldo nantinya akan menjadi apa, bumerang kah atau memang justru sebaliknya gitu?
1: Cukup menarik ya, soalnya bagaimana dihormatinya Ronaldo itu beda banget sama dihormatinya Messi di Argentina, Bang. Jadi hati-hati juga. Saya katakan 50-50 ya. Ronaldo ini bisa jadi bumerang, tapi bisa juga jadi penghambat di usianya yang 41 tahun. Yang pasti kita lihat bagaimana keputusan pelatihnya. Jadi kali lagi ini PR dari pelatih Portugal itu sendiri, bagaimana memasukkan Ronaldo di usia yang segitu dengan ego yang masih tinggi itu, apakah masih bisa. Nah, jadi pelatihnya juga harus ekstra bagaimana menggunakan Ronaldo. Tapi saya yakin Ronaldo pasti sadar, dia udah tua, udah 41 tahun, mungkin Portugal juga punya banyak stok-stok pemain-pemain muda yang produktif yang mungkin ngasih kesempatan. Bisa jadi di usia Ronaldo yang ke-40 ini semoga bisa jadi motivasi untuk pemain-pemain di usia bawahnya untuk jadi lebih baik. Bisa jadi Ronaldo bisa jadi pelengkap yang memberikan kekuatan yang dibutuhkan saat-saat memang genting atau saat tim butuh motivasi kayak di tahun 2016 kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Ronaldo bisa jadi seperti itu, tapi hati-hati juga dengan ego Ronaldo. Ronaldo kan sangat ego ya. Jadi PR juga bagi negaranya.
0: Nah, itu
1: kita
0: dia.
1: Kita lihat bagaimana pelatihnya memanfaatkan Ronaldo
0: nanti. Oke. Okay. Baik, sebelum nyebutin prediksi yang masuk 8 besar atau ya siapa yang final, Andre pengen tahu nih, kalau dari sudut pandangnya Bang Rizky, best 11 kira-kira di posisi kiper siapa nih yang nantinya akan menarik untuk menjadi kiper yang terbaik?
1: Oke. Okay. Kayaknya Yassin Bono. Yassin Bono dari Maroko.
0: Maroko ya.
1: Ya.
0: Bisa Maroko. bisa punya banyak save ya.
1: Iya. Bono sama mungkin Emiliano Martinez.
0: Emiliano Martinez. Oke. Okay. Raya enggak masuk berarti?
1: Raya. Aduh. Saya gak suka Bang. Jadi jujur aja. Saya gak saya pilih.
0: Ini ada konteks ini pribadi nih ya. Bono atau Martinez ya. Dua nama itu ya yang kemungkinan bisa bersinar ya untuk di posisi kiper. Terus ya. Kita ke left back dulu. Left back.
1: Ya. Rhys James sih kalau saya.
0: Rhys James.
1: Okay. Musim ini lumayan konsisten lah. Rhys James.
0: Oke, okay. Kemudian kalau right back. Back kanannya.
1: Back kanan itu Konde, Prancis.
0: Julius Konde. Oke, okay, baik. Lead center back dua nama.
1: Dua center back. Yang ada di pikiran saya Gvardiol sama Saliba sih.
0: Saliba dari Prancis ya.
1: Oke.
0: Vardiol. Oke, baik. Kalau untuk ini lini tengah. Empat nama berarti.
1: Ya, lini tengah.
0: Kita pakai 4-4-2 deh ya.
1: 4-4-2 ya.

0: versinya Bang Rizky?
1: Ini yang menurut saya bagus ya, bukan yang saya suka. Mbappe masih sangat oke. Di Prancis masih sangat nyetel. Sama satu nama pemain depan, Dembele.
0: Dembele ya? Oke, baik. Oh, berarti ini didominasi sama Prancis nih ya, kurang lebih lah ya. Oke, baik. Siap. Nah, kalau menurut bayangannya Bang Rizky, kira-kira final nanti akan milik siapa? Walaupun ini masih jauh ya, masih jauh ini memang. Tapi ya, kita coba nanti lihat. Mudah-mudahan ini bisa diputar nanti tayang ulangnya ya.
1: Oke. Final Portugal-Prancis.
0: Portugal-Prancis. Oke, siap ya. Kita lihat nanti ya. Apakah memang Portugal-Prancis atau memang ini memang tidak bisa membuat Argentina back-to-back untuk mendapatkan pialanya di tahun 2026 ya. Kita lihat aja nanti. Oke deh, baik. Terakhir, apa yang mau disampaikan ke pendengar kita, Bang Rizky, untuk Piala Dunia 2026?
1: Piala Dunia tahun ini mungkin bertepatan dengan libur sekolah ya, jadi bakalan banyak orang-orang atau anak-anak muda yang mungkin bakalan suka dengan bola, mungkin fanbase sepak bola akan bertambah. Terus ya waktunya kebanyakan di subuh, jadi ya misalnya kita sambil tahajud atau sambil bangun pagi. Jadi kira-kira satu lagi saya mau upload buat ini salah satu stasiun TV negara kita, TVRI ya, yang bisa, yang udah fix ya lisensinya untuk penayangan full nanti bola nih. Jadi ya nggak ada drama beli lagi, nggak perlu beli lagi lisensi. Jadi semua bisa nonton di kafe, nggak harus beli lagi, bisa nonton di rumah sendiri, nggak perlu lewat tayangan bajakan lagi. Jadi terima kasih buat TVRI dan buat pemerintah Indonesia.
0: Oke, baik. Jalannya
1: tahun ini pasti bakalan lebih mengguncang lah istilahnya.
0: Baik, kalau TVRI megang lisensi ini ya, audiovisualnya, RRI nanti siap untuk audionya nih Bang Rizky. Mungkin pendengar kita juga harus tahu nih ya. Jadi bisa didengarkan nanti kalau untuk setiap kali pertandingannya, bisa buat teman-teman yang mungkin gak sempat lewat gambar, pengen dengar suaranya aja. Nah, itu juga bisa nanti nih. Nanti kita siap untuk nobar dan debar nanti ya. Oke deh, baik. Dan terima kasih Bang Rizky, sekali lagi terima kasih banyak sudah bersama kami di malam hari ini, Bang.
1: Oke, sip.
0: Oke, baik. Nanti kita lihat ya siapa yang benar-benar apa ya prediksinya, dalam artian nih benar gitu ya. Wah, ini apakah punya Bang Rizky atau narasumber yang lainnya yang sebelumnya sempat Andre tanya juga gitu ya, untuk siapa yang bertemu di final nanti. Apakah benar nanti Prancis dan Portugal? Kita lihat aja nanti ya untuk Piala Dunia 2026 pendengar. Sekali lagi untuk Anda pendengar, sekali lagi terima kasih banyak sekali untuk yang sudah bersama kami di malam hari ini. Untuk pengen lihat seperti apa obrolan kami, bisa lihat nanti tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk ngobrol malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar Persatuan Radio Pontianak, dimanapun Anda berada, kami undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Nanti akan kami kembali dalam beberapa saat untuk ruang dengar Anda juga, karena akan dilakukan maintenance pendengar untuk peralatan kami. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Persatuan Radio Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada di malam hari ini, senang sekali kita merapat bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita coba sapa dulu yuk yang mau bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre yang ganteng.
0: Iya, Cek Nor, apa gak kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Oke deh. Nah,
1: ada lagu apa tuh?
0: Ada lagu apa?
1: Cowok ada nak?
0: Ada banyak.
1: Apa-apa?
0: Ada Kangen Band, ada Rio Febrian, Paris RM ada.
1: Ah, udahlah itu ya lah.
0: Oke deh, mau sama salam buat siapa tuh?
1: Dapat Barcelona lah.
0: Ada, aman aja.
1: Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati, semoga selamat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Lanjut. Buat Bang Japa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya. Buat Waldi, orang ganteng Sungai Engas. Buat Pak Mok, Mak Mok. Ada Dino juga. Buat ini, apa nama Pak Asmara, Kak Ani, Gang Koma. Lanjut, Mamak dan Bapak Nurul, Mamak Ririn, Atika, Mamak Mukmin, Ayu Grepa.
0: Yeah.
1: Lanjut, ada Bang Suko, Tina, Emma Sepa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andriopan, Bang Anjang Siti, Emil. Ada Mak Kam, Bu Aja Arfia juga. Lanjut, ada Mak Enrik Singgit, Ganda Yahya. Lanjut lagi, ada Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi juga. Dilanjut Mbah Kakung. Ada Okta, Diona di Kupang, Bang Deden, Bang Badul. Di Sambas ada Pak Usubu Seri, Bang Pawadi, Bang Imana Bella, Bang Muslimin, Wan Nusu, Wan Nasi, Ella, Tiania. Lanjut, ada Bang Ramli Pemangkat, Lanius juga. Ada Bang Deddy Sungai Duri, Mama Etik. Ramad, Mama Etik ni tak bergabung ni. Ada berapa bulan ni ada ni? Ada dia suara-suara. Mudah sehat Mama Etik.
0: Amin.
1: Lanjut, ada Darul di Mendaluk. Hendra di Mempawa. Ada juga Manis Manila di Penyoh. Ada juga Nita 40 Asih. Juga Bang Kiki. Bang Kiki ada dua ni. Bang Kiki di Landa, Okta di Tayan. Buat siapa ya ada yang di Salah Saipan Wanda katanya. Keluar jadi nama kita situ ya. Ayolah. Buat Awi, buat Bang Bertiar. Lanjut buat siapa ya? Buat Momo lah. Tampak terkecuali Julaiha juga, Bang Hamdan Hana, Bang Herman, Mak Iye, Rani Maharani, Mbak Yanti CR juga, Bang Sula, yang lain Momo tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya, Bang Rosi Nurjana sampai nama Imran Ahmad. Terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Andre.
0: Ya.
1: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
1: Assalamualaikum. Tampaknya Momo dibu.
0: Bungkus habis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Terima kasih untuk Cek Nor yang udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Cek Nor ada siapa di sana? Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Andri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tini. Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya yang cewek apa Bang Andri?
0: Lagu yang cewek ada Potret dengan Diam, terus ada Dewi Dewi dengan Dokter Cinta, ada Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku, terus ada Shanti dengan Persembahan dari Hati, kemudian ada Ratu dengan Aku Pasti Kembali.
2: Yang itu Bang Andri, yang apa tuh, Dewi Dewi?
0: Dewi
2: yang
0: Dewi.
2: Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta boleh.
2: Salamnya terutama buat Bang Andri sekeluarga, semoga sehat selalu, semangat selalu. Salamnya kami fotokopi Cik Nur tadi ya Bang Andri.
0: Boleh.
2: Buat Bang Andri selamat bertugas, semoga semangat. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Mbak Tini ya udah merapat di malam hari ini. Di belakangnya Mbak Tini, kami masih undang Anda pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Oke, baik. Dicoba lagi yuk. Di line telepon 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo? Halo? Halo, assalamualaikum. Roh Rindu. Oke, baik. Masih belum bisa terhubung ya. Silakan dicoba lagi di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Halo? Halo? Oke, baik. Boleh dicoba lagi yuk, 734-987. WhatsApp kami di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Orang Berbagi Rindu Memori, Loa Lagu, Bang Andri.
0: Iya, Bang Jafar, apa kabar?
3: Alhamdulillah, sehat Bang Andri. Gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Insyaallah, sehat juga Bang Jafar. Oke, Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cowok?
3: Kok yang cowok ada apa, Bang?
0: Ada Kangen Band dengan Penantian Yang Tertunda. Ada Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah. Ada Ungu dengan Kekasih Gelapku. Terus ada Peter Pan dengan Yang Terdalam. Ada Hello dengan Ular Berbisa. Ada Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu.
3: Ungu aja, Bang.
0: Ungu aja, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
3: Salamnya buat Bang Andri, keluarga, semoga sehat afiat selalu.
0: Amin.
3: Aura Pak Mo-nya Anis Manila. Amoy Abah Umi sehat selalu buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Eti, Atika, Lina, buat Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Makam, Wan Ucu, Wan Haji, Indra, Pak Long Saleh, Pak Karim, Bang Darwin, Pak Harun, buat Bang Awi, Pak Aspara, Jalan Sidas, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Kiki, Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, buat Putra Tantul sama Kak Srinya, Bang Deden, Pak Wadi, Iman Habela, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Padila, Kak Ina Dipungkas, Bang Amin Sanjaya, buat semuanya Bang Andri, salam sehat selalu. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat dulu dengan miliknya Faris RM dengan Barcelona.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepat ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro1 RRI Pontianak.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dan novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan di malam hari ini Andre bacakan dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Ada Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagunya Peter Pan yang terdalam. Salam aja buat pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak. Kemudian ada Kak Erma yang sudah bergabung juga di malam hari ini. Katanya selamat malam Andre, malam juga Kak Erma. Dan tadi katanya mau dengarkan lagu yang cewek Andre pilihkan aja. Oke deh, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Nanti Andre kasih miliknya Shanti dengan persembahan dari hati. Dan satu lagi ada dari Roy Dispakat yang katanya lagunya ikutan aja malam hari ini, mau dengarkan lagu yang cowok katanya ya, tapi jangan galau-galau. Oke. Nanti Andre kasih miliknya Hello ya dengan Ular Berbisa. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini ya di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Belasmi.
1: Alhamdulillah Belasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN MGB BGI apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG enggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Bu, Ibu.
3: Ya, ada apa, Pak?
2: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
3: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
2: Iya.
3: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
2: Ningsih mana, Ningsih?
3: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
2: Ningsih.
4: Dalam, Pak.
2: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
2: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
2: 100 juta, bisa enggak?
4: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
2: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kembali peringat masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini langsung saja yuk lanjut lagi ke line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana sudah menanti? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Aryadi,
0: Bang. Dengan Bang Aryadi. Oke deh, Bang Aryadi, mau dengarkan lagu yang mana, cewek cowok?
1: Kalau yang cowok,
0: cowok masih ada Stinky dengan Jangan Tutup Dirimu. Kemudian ada juga Dewa 19, Bayang-Bayang. Ada Club Project dengan Lepaskan.
1: Stinky aja lah, Bang.
0: Stinky aja, Jangan Tutup Dirimu. Mau sapa ya. Salam buat siapa nih, Bang?
1: Karena saya lagi pemula, jadi untuk semua-semualah salam kenal, Abang.
0: Oke deh, siap.
1: Ya, terutama untuk Abang lah.
0: Siap, oke ya. Deh.
1: Ya, Bang.
0: Terima kasih, Bang Aryadi.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bang Aryadi, ada siapa di sana? Anda coba sapa dulu, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, baik, dicoba lagi yuk. 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo. Oke, baik, dicoba lagi untuk line teleponnya. 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Yang mau gabung lewat line telepon tentunya terbuka lebar juga di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Andre.
0: Iya.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik. Makam gimana gak kabar itu?
2: Oh, baik. Makam ini dari Tayan, bang. Enggak.
0: Oh, iya?
2: Bukan di sholat. Gue nyampe dari jam 7
0: pagi. Mantap. Oke deh. Nah. Makam mau dengar kalau gimana, cewek cowok?
2: Lagu tadi itu lepaskan lagu tadi.
0: Lepaskan.
2: Lepaskan lah ya, bang.
0: Boleh.
2: Ayo, salam dulu ya.
0: Boleh.
2: Bila sehat selalu.
0: Siap.
2: Dilancarkan rezekinya, dilancarkan urusannya,
0: amin.
2: Sekeluarga.
0: Amin. Makasih.
2: Salam lagi buat Manjang City di Ulu-Ulu Bulu. Buat Pak Luana yang tayang, buat Prom Japa dengan Mila, buat Bang Super dengan Tina di Selpa, Bang Yunair dengan Emma di Selpa. Bang Rusi kita di ulang tahun di hari ini, Andre. Ramai nih makan kita sepi.
0: Kakak
2: Nur Jana ke ulang tahun ni. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Mudah-mudahan ya rezekinya. Ya nak dipanjangkan umur sampai berapa tu. Baru si maaf lah. Makam tak bisa pergi. Rosi Nur Jana bawa baliknya makam. Salam lagi buat Pak Mok dengan auranya.
0: Ya, yeah.
2: Buat Mama Ririn. Buat Mama Nur, Bapak Nurul. Buat Amin Sanjaya dengan Ayang. Buat ada langsung semua lah ya. Ada yang malam ni. Semua lah buat yang mana tak siapa tu minta maaf lah.
0: Siap.
2: Makasih ya, Andre.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Satu lagi yang udah bergabung di WhatsApp ya untuk pesan teksnya di malam hari ini, Andre bacakan. Ini ada yang sudah bergabung juga. Ini ada dari Pak Agus ya, katanya selamat malam Bang Andre, salam kenal dari Pak Agus yang lagi dengarkan di malam hari ini lewat radio katanya. Oke deh, salam-salam buat pendengar setia Pro 1 dan salam kenal dari Pak Agus, katanya lagunya ikutan aja. Salam sehat untuk Andre, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap, nanti Andre coba kasih miliknya ini deh ya. Dewa 19 nanti judulnya Bayang-Bayang. Kayaknya itu jadi beberapa lagu penutup deh untuk di jumpa kita edisi kali ini. Karena nanti ada miliknya Stinky, ada miliknya Club Project, dan juga ada Dewa 19 dengan Bayang-Bayang untuk Anda peringat di malam hari ini. Dan kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung di malam hari ini, dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Dan kalau memang ada kekurangan atau salah-salah dari Andre, mohon maaf ya deh ya. Besok insya Allah masih ada lagi untuk Ruang Rindunya ya. Tapi nanti setelah di jam 11 malam masih kami temani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda peringat. Dan kami akhiri untuk untuk sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor gak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang gak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang.

0: ada.
1: Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
2: Kenapa gak bisa?
1: Iya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
3: Oh no.
2: Justru di situ letak kelirunya. Mereka enggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
1: Kesempatan?
2: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
1: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
2: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
1: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang, itu berpengaruh ya buat mereka?
2: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bulasmi.
1: Alhamdulillah Bulasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Belas nih. Alhamdulillah belas nih. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN MGB BGI apa sih nama sebutannya tuh?
1: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah dan juga susu.
0: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG enggak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
1: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
0: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
1: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Hidup adalah anugerah yang begitu berharga. Namun seringkali kita lupa untuk benar-benar menikmatinya. Dalam kesibukan mengejar mimpi dan memenuhi tuntutan, kita terjebak dalam rutinitas tanpa menyadari keindahan yang ada di sekitar kita. Menikmati hidup bukan berarti melupakan tanggung jawab, tetapi menemukan keseimbangan. Ini tentang berhenti sejenak untuk menghargai hal-hal kecil yang membuat hati tersenyum. Angin sepoi-sepoi yang menyentuh wajah, secangkir kopi hangat di pagi hari, atau pelukan hangat dari orang tercinta. Hidup adalah tentang berada di saat ini, bukan terjebak dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Ketika kita terlalu sibuk dengan apa yang belum terjadi, kita kehilangan momen berharga yang ada di depan mata. Menikmati hidup juga berarti bersyukur. Ada begitu banyak hal yang sering kita anggap biasa, padahal itulah yang membuat hidup kita kaya. Kesehatan, waktu bersama keluarga, sahabat yang peduli, atau bahkan kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Hidup ini singkat, dan kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Maka, jangan tunda kebahagiaan. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang membuat hati penuh, mendengar musik yang kita suka, menikmati alam, atau sekedar berbincang ringan dengan orang-orang terdekat kita. Ketika tantangan datang, ingatlah bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan hanya tentang tujuan. Nikmatilah prosesnya, karena di sanalah kita menemukan pelajaran yang membuat hidup ini bermakna. Renungkanlah, apakah hari ini kita sudah benar-benar menikmati hidup? Jika belum, mulailah sekarang. Ambil waktu untuk menghargai momen kecil, untuk tertawa, dan untuk mencintai lebih dalam. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar dinikmati adalah warisan terindah

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang rugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Laporan selengkapnya oleh Khairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan. Namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
3: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
2: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau sprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priok menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Lanjuti informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personil dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
3: Kalau masalahnya itu, saya minta untuk tambah personil lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
2: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
3: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
2: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu

mencegah praktik under-invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari, dan kita telah memasuki segmen Kopi Pro 3. Komentar dan opini Pro 3. Di mana Kopi Pro 3 edisi kali ini kita mengangkat tema dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Seperti yang kita tahu, pelemahan rupiah terjadi ketika nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat, menurun. Di mana saat ini rupiah sendiri telah mencapai nilai tukar rupiah sebesar 18.000 rupiah di 1 dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah tidak selalu berarti ekonomi Indonesia buruk, dan juga nilai tukar rupiah ini dipengaruhi banyak faktor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dampak dari melemahnya tukar rupiah ini bisa menyasar ke masyarakat umum, pelaku UMKM, importir, hingga industri manufaktur. Tapi di lain sisi ada pihak yang berpotensi diuntungkan, yaitu eksportir dan juga sektor pariwisata. Sementara itu, melemahnya tukar rupiah sangat berdampak ke berbagai macam sektor seperti perdagangan dan impor, elektronik dan gadget, otomotif, kesehatan, pendidikan, hingga pariwisata. Lalu kenapa nilai tukar rupiah ini terus melemah? Karena ada faktor global, penguatan dolar Amerika Serikat dan juga ketidakpastian ekonomi dunia. Lalu faktor domestiknya, permintaan dolar meningkat dan juga sentimen pasar. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda? Nanti Anda bisa ceritakan apakah biaya kebutuhan pokok sudah meningkat atau masih belum, dan bagaimana dampaknya langsung kepada masyarakat juga nanti Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Dan tentunya saya tidak sendiri karena ada Bung Sabil dan juga Bung Irfan yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan juga Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan warta berita setiap jamnya, dan juga akan kami putarkan kembali dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari, terus mengudara untuk Indonesia. Tapi sebelum kita menuju dialognya, akan saya putarkan satu lagu terlebih dahulu dari Krisdayanti, Kamu di Hatiku Selamanya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
1: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
2: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
0: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
2: Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
4: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4, dan juga kloter 5.
2: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan, kesehatan, pelepasan jemaah, hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
5: Memastikan ya bahwa semua layanan
6: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
2: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Memasuki pertengahan tahun ini, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tekanan yang cukup kuat. Setelah menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sejumlah analis memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global dan tingginya kebutuhan valuta asing di dalam negeri. Situasi ini tentu tidak hanya menjadi perhatian pelaku pasar keuangan, tapi juga mulai merambat ke sektor real. Sejumlah laporan menunjukkan pelemahan rupiah turut menekan kinerja beberapa sektor termasuk properti. Di satu sisi, pelemahan rupiah bisa berdampak pada kenaikan biaya pembangunan, terutama untuk material yang masih bergantung pada impor. Tapi di sisi lain, daya beli masyarakat juga berpotensi tertekan, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusan untuk membeli hunian. Lalu bagaimana sebenarnya kita membaca kondisi ini dan sejauh mana pelemahan rupiah berdampak pada sektor properti secara keseluruhan? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat bisnis properti perumahan, Jehan Syah Siregar.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik, tapi rupiah kita belum membaik ya, Pak Jehan Syah.
3: Iya, suasana mendung ya.
2: Iya, mungkin bisa digambarkan secara keseluruhan dulu ya. Di tengah kondisi rupiah yang sedang tertekan, sebenarnya bagaimana sih situasi sektor properti saat ini?
3: Iya, tertekannya rupiah ini kan sudah menjadi fakta ya. Tapi kan kita lihat terakhir hari ini, kemarin juga laporan dari Pak Menteri Keuangan tetap mengatakan fundamental ekonomi kita kuat, baik-baik saja begitu ya. Tapi yeah, rupiah pada kenyataannya udah tembus 18.000. Mm-hmm. Nah, jadi boleh dikatakan ini ekonomi sulit lah ya. Saya belum berani mengatakan krisis ekonomi, belum.
2: Mm-hmm. Nah, jadi situasinya memang masih sulit ya. Kalau properti bagaimana ya, Pak?
3: Iya, nah jadi sektor properti itu adalah salah satu sektor real yang langsung terdampak dia kalau ada kesulitan ekonomi. Jadi nggak harus sampai krisis pun dia udah langsung terdampak. Mengapa? Karena dia sangat bergantung pada kondisi makroprudensial ekonomi ya. Jadi makroekonomi, kalau ada misalnya suku bunga meningkat, ini gara-gara BI kan naikkan BI rate 50 poin. Jadi 5,25 ya. Yeah. Nah, itu kan akhirnya menyebabkan kredit perbankan itu lebih selektif lagi, suku bunga meningkat, dan akhirnya perbankan juga nggak berani juga terlalu banyak mengalokasikan kredit di sektor properti. Nah, di sisi lain masyarakat juga mengalami ekonomi sulit juga. Kalau tadi kan karena kebijakan moneter ya, yeah, nah ini karena kondisi real di masyarakat, pendapatan menurun, harga barang naik ya. Ya mudah-mudahan walaupun Pak Menteri Keuangan mengatakan inflasi tetap 2 sekian ya, tapi pada faktanya harga barang-barang udah naik ini sekarang ya. Okay. Nah, akhirnya masyarakat tidak lagi mengalokasikan uang yang cukup besar ya bagi buah keluarga untuk membeli rumah, mencicil dan sebagainya, itu menjadi prioritas. Jadi tunda dulu dah KPR gitu.
2: Iya. Jadi kondisinya memang sekarang sudah ada kenaikan ya, Pak, di sektor properti.
3: Kalau kenaikan suku bunga udah pasti.
2: Sudah pasti ya.
3: Kalau KPR baru ya. Kalau KPR yang lama juga ini akan terdampak. Kan tidak semua KPR itu fixed rate ya. Nah, dia akan floating ya, tentu dia akan naik. Nah, ini akan menyusahkan. Mudah-mudahan jangan sampai terlalu tinggi naiknya sehingga gagal kredit ya, gagal bayar nanti. Jangan sampai nanti bisa ya disita dan sebagainya.
2: Menghindari resiko-resiko juga ya, Pak Jehan Syah.
3: Iya, nah ini juga pemerintah harus pikirkan bagaimana para apa debitur yang sedang dalam perjalanan mencicil. Makanya saya katakan tadi sangat rentan. Mm-hmm. Perjalanannya panjang ini, 10 mm-hmm. tahun itu sampai bahkan ada yang 20 tahun ya. Mm-hmm. Dan itu menyangkut apa ekonomi yang cukup signifikan dari pendapatan keluarga-keluarga itu.
2: Oke. Okay. Jadi kalau Pak, biasanya material apa sih yang paling sensitif terhadap perubahan nilai tukar seperti sekarang? Apakah ada komponen-komponen tertentu yang memang sangat terpengaruh seperti itu, Pak Jihansyah?
3: Nah, ini kita sudah masuk di sisi produksi ya. Yeah. Tadi kan di sisi demand. Mm-hmm. Sisi produksi pada dasarnya, ya itu sangat mudah untuk beralih ya. Tidak berketergantungan banget ya, misalnya material bata, semen itu masih produksi Indonesia. Mm-hmm. Nah, tapi kalau zinc alum atau apa baja ringan, yeah, itu impor. Mm. Nah, itu yang akan naik ini, termasuk itu dengan segala produknya mulai dari reng sampai apa bondex, spandex ya kan. Mm-hmm. Tapi saya yakin nanti juga masyarakat akan membuat pilihan dia apa kembali ke kayu, apa menggunakan struktur apa besi gitu. Hmm. Ya yang mungkin nggak okay. terlalu naik gitu.
2: Artinya ada penyesuaian juga ya dari sektor properti untuk bagaimana memutar otak agar produksinya juga tidak terlalu mahal ya dari sisi produksi, Pak Johan ya.
3: Iya, kalau okay. dari sektor konstruksi dia masih banyak option ya dibanding hmm. tahu tempe ya.
2: Iya. Tahu tempe juga terdampak sih, tapi nanti kita akan perbincangkan di kesempatan ya. Selanjutnya.
3: Akhirnya kalau tahu tempe, kedelainya nggak bisa ada opsi lain.
2: Iya, karena memang ya. Impor ya sebagian besarnya. Ya. Oke. Okay. Ya. Kalau misalnya dari sisi masyarakat, apakah sekarang ini sudah mulai terlihat Pak adanya perubahan perilaku? Misalnya tadinya ingin beli, sekarang malah jadi menunda seperti itu Pak Jihan.
3: Ya, saya membaca ya, saya nggak mendapat data primer, saya membaca hmm. dari banyak pengamat properti, hmm. ya sudah mulai ada penurunan-penurunan itu, dan itu sudah sejak belum sampai sekarang 18.000, sejak mulai 16.500.
2: Hmm. Sudah membaca adanya kenaikan ya?
3: Kan awal-awal tahun ini kan udah mendekati 17.000, itu kan udah mulai itu.
2: Iya. Sejak Mei lalu.
3: Dan badai PHK juga walaupun dibantah pemerintah mengatakan itu pengalihan apa sektor pekerjaan ya dari sektor industri apa yang padat karya ke padat modal dan sebagainya lah banyak. Nah, tapi pada faktanya itu terjadi pengurangan apa minat untuk iya. apa KPR properti.
2: Oke, okay. Apakah ini juga menggeser perilaku masyarakat seperti biasanya memilih apa yang lebih besar, sekarang ukurannya lebih kecil, kemudian apa ya, mereka juga sekarang jadi berhati-hati ya, atau justru berani untuk membeli properti?
3: Nah, pilihan-pilihan selain KPR itu adalah pertama tinggal di rumah orang tua atau mertua. Ya, yeah. Jadi yang namanya beban psikologis itu agak dikorbankan sedikit lah. Ya. Kemudian okay. menabung untuk ada namanya menabung material. Dia bekerja sama dengan toko material. Nah, dia mulai nabung aja. Kalau ada uang, tabung dengan harga
2: baru dicicil. Ya. Jadi menyusul ya propertinya sedang bisa beli apa, kemudian dicicil, uangnya ada, cicil lagi gitu ya, Pak Jihansyah.
3: Membangun sendiri namanya istilahnya.
2: Walaupun waktunya cukup panjang juga ya sepertinya. Kalau
3: iya, jadinya lebih lama tapi si uang tadi itu terjaga dia nilainya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi bukan hanya KPR gitu ya opsinya.
2: Oke. Okay. Nah, di tengah dengan turunnya minat masyarakat untuk membeli properti, bagaimana dari sisi pelaku usaha? Apa yang dilakukan, Pak?
3: Nah, ini pelaku usaha jelas menghadapi tantangan yang berat ya. Mm-hmm. Tanpa adanya kesulitan ekonomi ini saja juga peminat KPR itu sudah mulai jenuh ya. Tapi pengusaha kan selalu mencari celah-celah lokasi ya biasanya yeah. yang paling jadi perhatian. Nah, ditambah lagi dengan kesulitan ekonomi ini, pengusaha itu sulit mendapat kredit konstruksi. Mm. KPR juga akan, bank juga akan selektif, kan kuncinya di bank, bukan pengusahanya. Mm-hmm. Jadi pengusaha dengan si calon debitur tadi sudah siap-siap KPR, ya mau datang ke bank berdua ini banknya agak-agak ogah buka pintu gitu kan. Kalaupun dia ini, dia akan selektif sekali, apalagi ini ada kasus di Bekasi kemarin itu ya, yang masalah KPR BTN itu. Nah, dia akan selektif sekali menganalisis kreditnya itu, apa rumahnya itu. Kalau lokasinya, kualitasnya itu mungkin ada kurang-kurang sedikit, dia nggak akan kasih itu. Ya, jadi makin berat ke kredit konstruksi susah, kredit properti susah, KPR.
2: Jadi gimana untuk survive, Pak?
3: Untuk survive ya tadi ya, diharapkan ini pemerintah kan ini kalau kita lihat wacana besarnya lah, narasi besarnya kan mau berganti dari apa menjadi state kapitalis gitu ya, ekonomi pasal 33. Nah ini harus pemerintah itu turun, segera menguasai lahan dalam skala besar, tugaskan BUMN, ya. Nah nanti baru si developer-developer, sekarang selama ini kan developernya itu bertarung sendiri di daerah.
2: Oke, berarti butuh juga pendampingan lebih lagi dari pemerintah ya untuk sektor properti ini.
3: Iya, jadi si developer itu nggak bertarung bebas lagi mendapatkan tanah dan perizinan, tapi dipayungi oleh BUMN-BUMN, misalnya Perumnas, misalnya PT-PT, menguasai skala apa lahan skala besar 300 hektar, 500 hektar kan. Nah, si pengembangnya ikut di dalamnya gitu.
2: Dilibatkan juga ya di sana. Oke.
3: Okay. Ya.
2: Nah, di tengah situasi yang tidak bisa diprediksi juga akan berujung sampai kemana, tapi apakah sebenarnya masih ada, Pak, peluang di sektor properti ini?
3: Peluang kalau melalui mekanisme liberal itu nggak ada.
2: Oke.
3: Mekanisme liberal ya, market ya, karena kan market tadi itu sangat prudent. Kalau dia terganggu dengan iklim moneter yang tidak kondusif, dia akan langsung rontok. Itu sistemnya sangat-sangat makro gitu loh. Nah, kalau di sistem itu ya, nah makanya sistem-sistem alternatifnya itu ya sistem yang public sector ataupun society sector.
2: Okay.
3: Jadi sektor masyarakat tadi kan yang saya katakan apa, dari saudara, orang tua, dan sebagainya tadi, maupun si pemerintah ini. Nah, tapi ini saya juga mengkritisi nih, pemerintah sampai sekarang belum memberikan program-program di mana pemerintah hadir sebagai payung gitu ya.
2: Oke. Okay. Baik, baik. Masih dinantikan ya bagaimana bantuan dari pemerintah di sektor properti untuk lebih diperhatikan lagi. Tapi Pak, pesannya mungkin untuk masyarakat yang saat ini mungkin masih ragu ya untuk membeli rumah, apa yang bisa menjadi pertimbangan utama mereka agar tidak salah langkah, Pak Jehan?
3: Yang paling positif tadi ya itu tabungan material bangunan.
2: Oke. Okay. Itu ya,
3: jadi
2: solusinya.
3: Jadi dia ngapain aja dulu, semen, seng, dan sebagainya. Nah, si toko materialnya juga ekonominya berputar. Nanti setelah 30% dari harga yang disepakati, si toko material bisa menyediakan bahan bangunannya secara utuh. Nah, itu salah satu. Nah, satu lagi itu tadi. Kawasan siap bangun, lingkungan siap bangun, itu yang harus disediakan oleh BUMN.
2: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Jehan atas pandangannya ya. Saya ini di RRI Pro 3. Selamat akhir pekan.
3: Selamat pekan.
2: Pengamat bisnis properti perumahan, Jehan Syah Siregar.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki segmen interaktif ya dari Kopi Pro 3, dan Anda bisa bergabung melalui line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Ya, seperti yang kita ketahui ya, nilai tukar rupiah terhadap dolar ini semakin melemah nih, dan sekarang kita telah memasuki di babak 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan tentunya hal ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan sehari-hari masyarakat juga ya, terutama kenaikan bahan pokok, kenaikan makanan, dan lain-lainnya. Tapi gimana nih menurut pendapat Anda, dan saya juga ingin tahu bagaimana keadaan di daerah Anda masing-masing. Anda bisa langsung ceritakan saja. Tapi kita langsung sapa pendengar, ada Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Ismail.
1: Salam dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari Pak Ismail. Pak Ismail, apa kabar di Pariaman?
1: Alhamdulillah, panas ini siang malam, panas gerah ini.
0: Panas terus berarti di sana Pak Ismail.
1: Iya, kayaknya agak okay. Beda sekali panasnya sekarang. Iya.
0: Okay. Tapi sehat selalu ya Pak Ismail ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, silakan Pak Ismail menanggapi melemahnya nilai tukar rupiah ini nih. Apakah di tempat Pak Ismail di Pariaman nih, harga-harga bahan pokok dan segala macamnya juga ikut naik nih?
1: Ya kalau naik, iya naik. Beras aja sekarang yang dulu kemarin-kemarin 10 kilogram itu 150.000, sekarang udah 160, 10.000 naiknya per 10 kilo.
0: Iya, berarti naik 10.000 per 10 kilo ya ini.
1: Iya, yang lain-lain juga. Ini memang luar biasa ini kalau dolar itu sampai 18.000 harganya sekarang, iya. Itu luar biasa tuh.
0: Iya.
1: Dan saya rasa tadi keterangan dari narasumber dan informasi yang kita dapatkan, yang diuntungkan itu cuma eksportir dan sektor pariwisata. Tapi kalau saya lihat itu yang cuma dapat keuntungan sekarang eksporter, pariwisata kita sedang lemah begini, bagaimana dapat keuntungan dari sana?
0: Kalau Pak Ismail lihatnya kalau dari sisi pariwisata masih lemah ya?
1: Sangat lemah sekarang, di daerah Padang Pariaman, Sumatera ini kan juga ada wisata.
0: Oke, di sana berarti
1: sangat sepi sekarang.
0: Oh, masih sepi.
1: Sepi. Oke. Okay. Ya, karena seluruh dunia yang apalagi Eropa juga. Dalam keadaan global itu ekonomi melemah.
0: Iya, oke, okay, baik Pak Ismail. Terima kasih Pak Ismail atas informasinya.
1: Iya, terima kasih Bu
0: Wisnu.
1: Salam dini hari.
0: Selamat dini hari. Oke, okay. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, di sana nih di Pariaman, sektor pariwisata nih. Meskipun ini ada beberapa yang naik ya di Jakarta, tapi di Pariaman masih belum ramai juga nih. Tapi bahan pokok berpengaruh ya, dari Pak Ismail tuh beras tadi dari 10 kilo 150 sekarang 160. Tapi kita coba sapa di Tebet nih, ada Ibu Ria. Selamat malam, selamat dini hari Ibu Ria.
2: Selamat malam, selamat dini hari, hari dini jatuh ke hari Minggu. Tepatnya di tanggal 7 Juni 2026. Sudah liburan dia, sudah semangat. Karena dampaknya pelemahan rupiah ke berbagai sektor malam ini minusnya.
0: Iya.
2: Sehat semua.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi Irfan, pemancarnya juga ya. Sehat semuanya.
0: Iya. Gimana nih Ibu Ria? Apakah udah ngerasa belum?
2: Ngerasa banget. Saya mau beli sesuatu juga mahal banget. Bangai banget.
0: Ini apa? Kan, apa?
2: Apalagi manufaktur ya, tekstil dan elektroniknya ya, sektor ini menanggung beban lah paling berat. Ketergantungannya tinggi pada bahan baku import memicu pembengkakan biaya operasional yang memaksa lah pengusahanya menaikkan harga jual atau melakukan efisiensi atau termasuk risiko PHK masa jika permanen melanjut. Begitu bang ya. Bang, terus apalagi pertanian nih juga dan pendesaan, walaupun gak bertani terasa juga ya.
0: Iya, impor-impor ya, pupuk-pupuk dan segala macam ya.
2: Ya bang. Apalagi ini makanan usaha mikro ya, sepertinya pedagang tahu tempe. Aduh bang, mahal banget juga.
0: Tempe udah naik Ibu Ria. Tempe.
2: Iya, kan tuh bang, di sana naik kan, bang makanan tiap hari nih bang, tanpa tempe saya gimana gitu bang, heh tahu
0: gitu.
2: Apalagi kan ekspor ya, bang ekspor apa CPO batubara itu termasuk lah masyarakat menengah ke bawah lah, kenaikan harga nih pangan nih dan obat-obatan, mengancam daya beli, mempersempit apa ruang fiskal masyarakat, dan memicu protes apa dari elemennya mahasiswa seperti BEM UI dan BEM UNDIP ya mengenai kesejahteraannya.
0: Itu saja bang. Baik, terima kasih.
2: Selamat, semoga apa nih apa namanya bang,
0: nilai tukar rupiah.
2: Rupiah ini jangan sampai ya kan, rupiah ini kan 17 sampai 18 ribu per dolar Amerika Serikat.
0: Nah, semoga nggak naik lagi kan, lah ya.
2: Naik lagi lah, itulah makanya jangkanya. Makasih banyak Bang Wisnu Wardana, sehat terus, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh. Ya dari Buria di Tebet kita beralih ke Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
3: Ya, assalamualaikum, selamat dini hari. 23, salam sehat tangguh Bung Wisnu.
0: Iya, salam sehat, salam tangguh Pak Matauli. Gimana nih menanggapi hal ini Pak? Apakah juga udah naik-naik tuh di Sibolga nih?
3: Naik-naik ke puncak gunung.
0: Kalau naik-naik ke puncak gunung gak apa-apa.
3: Iya. Iya. Bung Wisnu gak merasakan gak? Kita udah ngos-ngosan ini. Tentang data kelemahan rupiah. Gak mungkin lah harga plastik di Jakarta.
0: Iya.
3: Sebagai untuk ke daerah nggak berdampak.
0: Harga plastik udah mulai duluan naiknya dulu Pak Matauli.
3: Iya sudah terengah-engah gitu loh. Tapi pemerintah masih mengatakan kita masih stabil pertumbuhan ekonomi 5%. Ini kan suatu yang nggak apa, nggak empatik banget ya. Saya pikir kayak budek dibilang terlalu kasar. UMR-nya Bung Wisnu segitu-gitu doang. Tetapi 18.000, 19.20 siapa yang bertanggung jawab nggak tahu. Jadi kita sepertinya masyarakat mengeluh, pemerintah juga ikut-ikut nggak mengasih solusi. Padahal kita sudah bayar pajak, itu pun paling tidak sudah cukup sebenarnya APBN kita. Tapi entah kenapa ketika kedaulatan rupiah kita digoyang sama dolar ini, kayaknya kita kayak nggak punya apa-apa gitu loh Bung Wisnu. Kalau katakan TNI kita menjaga kedaulatan negara kita, rupiah saja seharusnya kita percayakan ke BI, Kementerian Keuangan, Pendirian, nggak semilitan dan sepatriotik tentara kita ternyata rupanya. Karena kita belum disadarkan kita ini sedang mengalami wabah pandemi global ekonomi, krisis ekonomi, udah mulai kolaps. Tapi kita masih disuruh tenang aja. Jadi tadi udah menjerit tadi kan sektor industri bangunan, perpa dan semua, udah semua kali impor. Ada nggak dan antara sumber daya Indonesia itu di bidang impor gitu loh, di bidang rupiah gitu. Karena Pak Prabowo kan rajin keliling-keliling Prancis, disuruh kita anak sekolah kita belajar Prancis. Tetapi untuk menjawab rupiah yang dikeroyok ini kemana perginya gitu loh.
0: Baik.
3: Tenang-tenang awal gitu loh, kayak pelangak-pelongok gitu.
0: Baik, Pak Matauli. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita beralih ke yang lain dulu ya. Tapi sebenarnya pemerintah pun sudah ada respons sih terhadap kenaikan nilai tukar rupiah sendiri ini, di mana Bank Indonesia sendiri juga secara aktif mengintervensi pasar falas ya, menjual cadangan devisanya untuk membeli rupiah, lalu menaikkan suku bunga juga. BI ini telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%, di mana hal ini bertujuan agar imbal hasil intervensi di Indonesia pun lebih menarik ya bagi pemilik modal asing, sehingga aliran dananya bisa masuk sebagai investor. Dan juga pemerintah pun juga memberikan insentif agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri, dan juga membatasi impor. Ya, sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah ini mungkin, tapi ya efektivitasnya belum kelihatan ya. Tapi upaya-upayanya sudah dilakukan juga. Coba kita beralih ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, selamat dini hari Pak Leman.
4: Selamat dini hari, selamat malam, selamat pagi Bang Wisnu.
0: Iya, selamat malam, selamat pagi malam Pak Leman.
4: Juga sama-sama.
0: Iya, gimana Pak Leman menanggapi itu nilai tukar rupiah nih?
4: Iya begini Bang Wisnu. Apa namanya, kalau mata uang Amerika ini naik, otomatis melemahnya uang Indonesia, usulnya rupiah. Semua kebutuhan pokok pada naik juga Bang Wisnu.
0: Iya benar. Udah dirasakan lalu, sama Pak Leman?
4: Ya saya kan pedagang Bang Wisnu, pedagang kecil kan.
0: Oh pedagang kecil, UMKM?
4: Iya, sembako.
0: Oh sembako, oke.
4: Ya, sagun naik.
0: Sabun.
4: Tepung terigu naik. Tadinya tepung terigu 175, satu sak jadi 180.
0: Oke. Okay.
4: Sagu tadinya 235 menjadi 2. 2,5 Bang Wisnu.
0: Oke, okay, udah naik semua nih.
4: Akibat melemahnya Bang Wisnu. Gini Bang Wisnu.
0: Iya.
4: Saya bagaimana Bang Wisnu? Kalau seumpama ini seumpama Bang Wisnu ya.
0: Iya.
4: Mata uang Indonesia ini diganti Bang Wisnu. Okay. Dengan mata uang Amerika Bang Wisnu. Jadi statusnya mata uang Indonesia dan Amerika sama Bang Wisnu gitu.
0: Oke.
4: Okay. Gitu. Apakah itu bisa Bang Wisnu? Apakah itu boleh gitu?
0: Oke.
4: Okay. Umpamanya mata uang Indonesia ini diganti saja namanya Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Disamakan dengan uang Amerika. Jadi supaya seimbang. Jadi jangan uang Indonesia ini selalu melemah, melemah dan melemah. Ya nanti ujung-ujungnya ke 19.000.
0: Iya.
4: Ke 20 itu sudah semakin tahun semakin naik Bang Wisnu. Itu sudah pasti gitu Bang. Dan juga yang senang Bang Wisnu ya. Yang senang itu yang megang uang Amerika Bang Wisnu gitu. Dia senang. Masalahnya dia itu mata uangnya itu naik tambah banyak gitu. Sedangkan yang megang uang Indonesia semakin lemah, semakin dikit gitu Bang Wisnu.
0: Oke.
4: Okay. Sedangkan kebutuhan semakin banyak, semakin apa namanya pada naik semua Bang Wisnu gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Leman. Terima kasih. Iya.
4: Oke, Bang Wisnu itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau menurut Pak Leman ya suruh mengganti nilai apa namanya rupiah ke dolar. Tapi itu namanya ada yang disebutnya itu namanya adalah dolarisasi atau dollarization, dan ini artinya menghilangkan rupiah secara total ya, dan menjadikan dolar Amerika Serikat sebagai alat pembayaran sah dalam setiap transaksi. Namun efeknya tuh bagaimana? Kita kan harus mengetahui juga kalau semisal kita mengganti nilai apa namanya mengganti rupiah mata uang kita ke dolar ya. Tentunya apa namanya negara ini akan mengalami hilangnya kendali penuh ya atas ekonomi nasional, karena seluruh kendali keuangannya ini berpindah ke Bank Sentral Amerika nih nantinya. Dan ini pastinya berdampak langsung pada masyarakat, harga barang turun. Harga barang turun, bukan nilainya ya, harga semua barang di toko akan berubah drastis menjadi pecahan dolar. Nah, semisal ya, contohnya es teh 5.400 yang berubah menjadi 0,3 atau 30 sen. Nilainya tuh sama, hanya angkanya aja yang mengecil. Dan masih banyak lagi ya, terutama bagi pemerintah sendiri, nanti BI akan kehilangan fungsi utamanya nih kalau semisal rupiah diganti ke apa namanya dolar Amerika Serikat. Coba kita langsung ke pendengar terakhir ya, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat pagi, good morning Bung Wisnu.
0: Good morning. Ya, selamat pagi Pak Caswa. Gimana nih?
5: Kabarnya?
0: Alhamdulillah di sini sehat. Pak Caswa sendiri gimana?
5: Lihat terus ya suaranya.
0: Alhamdulillah.
5: Syukur, mudah-mudahan selalu sehat terus. Iya. Buat Bung Irfan ya, baik salam ya, selalu sehat semuanya.
0: Amin.
5: Tentunya.
0: Amin amin.
5: Biar bisa aktivitas terus mengasah keadaan ekonomi.
0: Iya. Gimana Pak Caswa?
5: Ya kalau menurut saya ya, yang saya rasakan ya untuk hari-hari ini dan udah lama ya dibilang sakit berdiri masyarakat. Jadi sakit berdirinya gimana? Ya orang dari mulai sayur sampai begitu pun ke sembako belum tidak ada perubahan, lebih parah.
0: Tambah naik ya, ya di sana Pak Caswa.
5: Iya, serba parah. Okay. Makanya kan pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluh ya. Ngeluhnya dari segi intinya kok enggak dagang, enggak jualan. Iya. Ah, mau jualan gimana keberadaannya? Belanjanya aja udah segini, mau menjual berapa? Kan seperti itu.
0: Iya, untungnya jadi tipis banget ya.
5: Ya iya, bahkan kan usaha zaman sekarang itu intinya kepulangan modal pun udah beruntung, tapi kan kita tidak selamanya ingin seperti itu. Harus ada batinya meskipun sedikit-sedikit.
0: Okay.
5: Buat tambah-tambah ekonomi, menafkahi keluarga seperti itu. Apalagi sebagai saya, orang-orang pengamen jalanan ya, orang-orang tuh tahu semua ngeluh. Ngeluh dari segi ini ya. Tambah-tambah lagi dari pihak sekolahan MBG kan, pedagang-pedagang kan banyak yang ngeluhnya di situ karena ekonominya lemah. Saya sih berharap ya, jangan lama-lama kalau bisa, karena semua yang dirasakan dengan masyarakat Indonesia itu yang saya perlu tahu ya, intinya ya semuanya nggak ada yang murah, Mas. Jadi intinya ya tolonglah harus bijaksana seperti tadi yang wawancara, keberadaannya pemerintah itu harus memayungi. Ya memang benar, harus secepatnya. Karena apa? Biar masyarakat kita itu tidak menjerit. Ibarat lari-lari, benar kata Mama Tol itu tadi, udah ngos-ngosan masyarakat ini.
0: Iya. Oke. Okay.
5: Ibaratkan mati berdirilah seperti itu.
0: Baik, Pak Jasa.
5: Saya berharap mudah-mudahan normal kembali. Jadi kayak gini, intinya ya harga serba turun. Terus apa yang namanya penghasilan kita meskipun di atas harga itu, biar bisa menyimpan entah 1.000 rupiah, entah berapa. Tapi kan kalau keberadaan kayak gini, boro-boro nyimpan, meskipun punya simpanan pun barang kerbongkar.
0: Oke, baik Pak Jaswa. Terima kasih.
5: Ya, selalu Bung Wisnu Saputra sama Bung Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari berbagai macam daerah ya, pendengar tadi sudah memaparkan bahwasanya banyak sekali harga-harga yang sudah naik juga nih. Tapi kita juga berharap tentunya pemerintah juga bisa mengatasi hal ini secara baik, dan tentunya kita sebagai rakyat juga harus mendukung ya. Maksudnya nggak memanas-manasi dan segala macamnya untuk menenangkan, maksudnya agar tidak ricuh, supaya situasi kondusif tentunya, karena harga dolar ini semakin naik nih, supaya ekonomi lebih stabil lagi lah intinya. Tapi bagi pendengar yang ingin berkomentar, nanti kita masih ada di sesi kedua, dan kita saat lagi akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dan baku seperti kain katun, combat, hingga pewarna sintetis dan pewarna alam terus merangkak naik seiring menguatnya dolar terhadap rupiah. Kondisi ini membuat margin keuntungan semakin tergerus karena kenaikan biaya produksi tidak selalu bisa diimbangi dengan kenaikan harga
1: obat
0: jual.
1: Sintetis naik tapi nggak terlalu tinggi. Yang paling signifikan yaitu di bahan baku kainnya. Saya kan mainnya di Katun Combat 24S. Nah itu sekarang udah naik 5 kali
2: dari
1: awal, iya. Dari awal harga 35.000, sekarang udah sampai 40.000.
0: Menurut Huda, kondisi tersebut sudah berlangsung sejak 2 bulan terakhir. Dampaknya membuat industri batik Pekalongan sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar rupiah karena sebagian besar bahan baku masih dipengaruhi harga impor. Bahkan dalam kondisi pelemahan rupiah sebelumnya, keuntungan perajin disampaikan merosot hingga 40% akibat meningkatnya biaya produksi. Fenomena serupa juga dirasakan pembatik warna alam, batik banjir Krisnowati. Ia mengeluhkan kenaikan harga kain hingga berbagai aksesoris produksi yang terdampak penguatan dolar.
3: Batik di Kota Pekalongan dengan adanya dolar naik, harapannya yaitu karena untuk pembelian bahan baku juga kita kesulitan karena dengan naiknya harga juga naiknya barang yang kita naikkan juga.
0: Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa industri batik yang selama ini menjadi ikon ekonomi kreatif Pekalongan akan semakin tertekan apabila nilai tukar rupiah terus melemah. Pelaku usaha batik berharap pemerintah dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta memperkuat ketersediaan bahan baku dalam negeri agar industri batik tidak terus-menerus menjadi korban gejolak ekonomi global. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suhu bunga di negara maju. Laporan selengkapnya oleh Sugandi Avandi.
1: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
2: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Perry Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
3: Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
2: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri, memang itu ada outflow. Ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu, fiskal dan moneter sepakat untuk sama

0: pertama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Pertama, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
1: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
0: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama, ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar terkait dengan perbincangan pelemahan rupiah yang ternyata berdampak pada sejumlah sektor di tanah air. Termasuk kali ini saya juga akan ajak Anda mengetahui ya bagaimana rupiah berdampak pada harga tempe dan juga tahu ya. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa juga mengakui mendapatkan informasi dari pedagang tahu dan juga tempe di dalam negeri bahwa memang sudah tergerus keuntungannya karena nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Ia mengungkapkan pelaku usaha tahu dan juga tempe saat ini menghadapi tekanan akibat kenaikan biaya bahan baku impor. Kita akan coba cari tahu lebih lanjut bersama dengan Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat, Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3.
2: Bagaimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah baik-baik
2: saja. Alhamdulillah baik-baik saja. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan bagaimana aktivitas para perajin tahu tempe di beberapa waktu belakangnya di tengah pelemahan rupiah, silakan.
3: Untuk sekarang kita masih produksi secara normal, jualan juga belum ada kenaikan. Cuman kalau kedelai, udah naiknya udah tinggi sih sekarang ini.
2: Sejak kapan dirasakan ada kenaikan harga kedelai, Pak?
3: Kalau kenaikan harga kedelai dirasakannya dari sebelum puasa.
2: Dari bulan apa? Februari ya atau Maret?
3: Februari udah naik.
2: Februari sudah naik. Kemudian harganya semakin melonjak atau bagaimana?
3: Ya terus makin naik, karena kan kalau kedelai ini naiknya nggak gede, 100 seperti okay. Itu.
2: Tapi memang kalau untuk produksi tahu dan juga tempe, berapa persen sih Pak kebutuhan untuk kedelai impor Pak?
3: Kalau nggak 100%-an.
2: Oh berarti semuanya memang diproduksi dari kedelai impor?
3: Impor.
2: Dari mana ya, tuh Pak?
3: Karena lokal ini nggak ada.
2: Impor dari?
3: Amerika.
2: Oh Amerika, dari Amerika.
3: Kanada juga ada.
2: Oke.
3: Jadi Amerika sama Kanada yang dipakai.
2: Amerika dan juga Kanada. Kalau di tengah pelemahan rupiah saat ini bagaimana Pak untuk harga belinya ya?
3: Ya harga beli mahal, naik kemarin aja naik 100 rupiah lagi.
2: Ini berdampak
3: tadi yang karena dia naik lagi 100.
2: Oke, berdampak tidak pada penjualan? Misalnya harganya lebih mahal atau mungkin mensiasati dengan ukurannya diperkecil seperti itu Pak?
3: Kalau untuk sekarang sih belum ada apa? Belum diperkecil, belum menaikkan harga. Nah itulah yang jadi masalah untuk pengrajin sekarang ini.
2: Oke. Okay.
3: Jadi mereka ya menjerit lah.
2: Belum ada kenaikan untuk harga jualnya, tapi kan harganya naik terus. Ini bagaimana untuk memperoleh keuntungannya, Pak?
3: Ya berkurang, ada yang merugi juga ada.
2: Oh oke. Okay. Ada cerita mungkin dari perajin di wilayah Jawa Barat, silakan.
3: Karena yang tahu ini kan susah untuk naikin harga, jangankan gede gitu kan, 50 rupiah aja per piece, kita susah kalau nggak semuanya barang naik.
2: Oh.
3: Makanya waktu tahun 2023 kita demo produksi itu, demo mogok, kita ingin naikin harga.
2: Tapi pertimbangannya gitu. Belum bisa ya, akhirnya harganya tetap di harga pada umumnya, tidak ada kenaikan di harga jual ya?
3: Ya untuk sekarang sih belum ada kenaikan.
2: Oke, okay. Kalau produksi sendiri berapa banyak Pak untuk wilayah Jawa Barat?
3: Jawa Barat ribuan pengrajin tahu. Satu Jawa Barat.
2: Terus siasatnya gimana Pak? Di tengah kenaikan harga, tapi harganya nggak dimahalin gitu, itu gimana?
3: Belum ada. Kita belum ada apa?
2: Tapi
3: ada kenaikan, belum.
2: Akhirnya rugi dong
3: belum
2: Pak?
3: Belum diperkecil. Ya ada yang rugi, ada yang ya kalau berkurang sih udah pasti keuntungan. Yang merugi udah sampai merugi udah ada.
2: Oke. Kalau dari konsumen sendiri Pak, apakah sudah ada yang mulai menanyakan gitu ya dari harga kemudian?
3: Sudah ada.
2: Nah, itu seperti apa Pak?
3: Mulai ada yang menanyakan. Ya itu kita kan harus kompak semua kalau mau naik semua. Karena kalau 1-2 nggak bisa untuk naikin harga sendiri. Kita harus kompak okay. Naik semua. Kalau untuk tahu tempe seperti itu biasanya.
2: Ada ribuan ya di Jawa Barat. Totalnya berapa Pak
3: iya.
2: Pastinya?
3: Kalau yang ada di grup sih sekitar 700-an sih.
2: 700 perajin tahu tempe di Jawa Barat. Ini kompak ya untuk tidak menaikkan harga dulu ya?
3: Ya, belum naikkan harga dulu. Okay. Karena ya ini kan belum tentu kita sampai berapa naiknya, belum tahu. Nah, kalau kita naikin harga sekarang, terus besok-besoknya naik-naik lagi, nah itu yang kita bingungnya.
2: Makanya
3: kita nunggu pemerintah untuk bisa menstabilkan harga dulu.
2: Jadi khawatir karena besok harganya akan naik, jadi tahan dulu, karena takutnya nanti khawatir naik lagi ya. Membingungkan juga ya, untuk pembeli ya. Jadi bingung pembelinya juga ya.
3: Sekarang naik lagi terus, belum stabil.
2: Kalau untuk produksi ada yang dikurangi tidak, Pak?
3: Kalau belum sih, nggak ada yang kurang.
2: Masih tetap normal-normal saja ya?
3: Masih normal saja, kualitas sama dengan ukuran juga ya sama, semuanya sama. Yang bedanya kita keuntungannya aja. Ada yang berkurang, yang berkurang banyak, ada yang merugi.
2: Selain harga kedelai, ini kan plastik juga masih mahal ya Pak? Tahu, tempe, ini kan beberapa tidak pakai daun pisang. Nah itu bagaimana Pak di tengah kenaikan beberapa harga komoditas?
3: Kalau plastik itu udah dari apa? Sebelum puasa kita udah mulai naik, habis lebaran naiknya paling tinggi, itu karena dampak perang itu mungkin. Tapi sekarang plastik udah mulai agak turun, 20%-an lah dari kenaikan kemarin kan naiknya hampir 100%, sekarang udah turun 20%-an lah. Ya lumayan.
2: Lumayan ya.
3: Cuman untuk yang dari masa ini kita belum ada kestabilan di harga kedelai yang kita bingung itu.
2: Itulah sebagai bahan baku utama. Apalagi Indonesia penduduknya tiap hari makan tahu dan juga tempe ya, diolah berbagai macam olahan.
3: Karena lokal yang sekarang ini banyak ya udah nggak ada di pasaran.
2: Baik. Nah kalau dalam situasi
3: lokal.
2: Iya, kalau dalam situasi seperti ini apa dukungan apa yang paling dibutuhkan oleh para perajin Pak?
3: Ya kita dukungan dari pemerintah yang menstabilkan harga dulu lah, biar kita jelas mau naik-naik atau enggak juga enggak apa-apa sih kalau kita mah. Yang penting stabil dulu harga kedelainya biar kita tahu apakah kita harus menaikkan harga atau enggak. Karena kalau kita naikin hari ini besoknya kedelainya
2: naik lagi.
3: Nah itu yang jadi bingungnya, kasihan ke konsumen juga kan.
2: Baik, tapi sudah ada komunikasi belum dengan pemerintah, misalnya pemerintah daerah dari dinas perdagangannya mungkin Pak?
3: Kalau yang datang mah udah dari Disdagin, dari DKPP. Cuma yang jadi masalah tidak ada tindak lanjutnya, nggak ada.
2: Tapi intinya sudah disampaikan ya?
3: Iya, saya udah menyampaikan.
2: Keluhan dari perajin?
3: Keluhan, semuanya udah disampaikan, keluhan-keluhan itu. Cuman ya itulah, belum ada tanggapan sama sekali dari pusatnya.
2: Mungkin apa harapannya ke depan sehingga produsennya juga tetap, produksi tahu tempe tetap terus berjalan di tengah kondisi saat ini? Silakan Pak Zamal.
3: Ya, saya ingin pemerintah seperti dulu lagi, Pak, mengaktifkan lagi pajale, padi jagung, kedelai. Sekarang kan cuma padi jagung, kedelainya hilang di Bulog. Kalau Bulog jualan lagi, ya insya Allah lah, kedelai dari dulu juga kalau Bulog jualan kan stabil waktu zaman dulu juga seperti itu. Terus, ya swasembada kedelai terus, yang ininya apa, pertanian kedelainya digalakan lagi gitu kan. Karena kan kedelai lokal bagus, dulu juga ada. Yang banyak dipakai itu dari Cianjur, Ciranjang, sama apa? Itu Bondo, terus Galunggung itu
2: lebih bagus, dilibatkan lagi ya untuk bersama dengan.
3: Karena kualitasnya lebih bagus dari impor itu.
2: Baik. Kalau begitu kita harapkan semoga produsen tahu tempe tetap terus berjalan di tengah ketidakpastian saat ini, tapi tetap terus bertahan ya Pak. Terima kasih Pak Zamal atas waktunya.
3: Terima kasih, sama-sama.
2: Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan juga Tahu Jawa Barat Muhammad Zamaluddin.
1: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Kenaikan harga bahan pokok seperti cabai dan bawang merah serta melemahnya nilai tukar rupiah ternyata juga menekan omset atau pendapatan dari para pedagang warteg. Menghadapi situasi ini banyak para pedagang warteg yang harus memutar otak dengan mengurangi porsi makanan contohnya agar tetap dapat beroperasi tanpa kehilangan pelanggan. Bahkan ada informasi juga bahwa pelanggan warteg pun kelihatannya mulai berkurang karena dari omset saja mereka mengeluh ya, terjadi pengurangan omset akibat mungkin karena kondisi yang terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana kondisi realnya? Kami sudah bersama juga dengan Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara Kowantara Mukroni.
1: Wawancara Pro
4: Pak Mukroni.
5: Pak Zaini.
4: Jadi kabar para pedagang warteg dengan kondisi seperti ini, cabai naik, bawang merah naik, minyak goreng naik. Bagaimana Pak Mukroni?
5: Nah, ini kami mau ini juga itu palat dolar, Pak.
4: Oh.
5: biar Pak nanti
4: yeah.
5: pakai dolar. Enggak, Pak. Ya ini aja, Pak. Sebenarnya sih dulu krisis 98 juga pernah ya
4: yeah.
5: dolar. Cuma ini kelihatannya juga udah undervalued ya, sudah 18 ya.
4: Iya.
5: Yeah. Makanya jadi ya agak beban juga sih, karena memang ada beberapa menu di warteg itu Pak Zed kan masih pakai itu ya
4: bahan bakunya impor
5: dolar.
4: Iya.
5: Yeah. Misalnya tempe ini kan macam-macam kan, malah kalau warteg kalau nggak ada orek tempe itu nggak khas lah namanya warteg. Ya, orek tempe basah, terus keripik tempe macam-macam lah. Nah ini ya kita kan belum ini ya, belum bisa menyediakan tempe dibuat dari kedelai dari lokal
4: ya. 90% lebih dari impor itu kedelainya, Pak ya.
5: Jika dolar naik kan ya jelas lah tempe naik, apalagi dibungkus dengan plastik ya, bukan yeah. pisang kan.
4: Iya sekarang itu pakai plastik ya Pak Bukron ya tempe iya. itu ya.
5: Iya sekarang karena daun pisang susah Pak.
4: Yeah.
5: Ini petani ini mungkin nggak visible ya, jadi para pengrajin tempe lebih visible pakai plastik.
4: Ya.
5: Ini double Pak ini Pak.
4: Belum lagi minyak goreng juga naik ya Pak Mukron ya.
5: Kenapa?
4: Minyak goreng juga naik begitu kabarnya ya.
5: Ah ini HIT kan katanya mau naik, cuma saya
4: yeah.
5: Tapi di pasarnya sudah 20 Pak itu teman-teman.
4: 20.000. Ini mungkin karena plastik juga Pak, kemasannya naik juga itu kan plastik ya.
5: Ah bisa itu ya, itu botolnya ya atau pouchnya ya.
4: Pouchnya ya betul.
5: Ya ya begitu Pak. Jadi kalau apa itu saya judulnya lucu nih, Purbaya mau investigasi itu ya.
4: Yeah.
5: Jadi saya di share itu ya, saya alhamdulillah kalau bisa sering makan lah di warteg kan.
4: Pak Purbaya kan kabarnya hobi makan di warung itu Pak.
5: Ya ya bapak banyak kan ya suka pecel ya, mungkin pecel ayam sekali-kali makan orek tempe lah.
4: Ya mampir ke warteg sekali biar Pak Purbaya ya, tahu ya bagaimana kondisi di warteg, kenaikan harga bahan makanan ya. Juga seperti apa begitu ya Pak Mukroni ya.
5: Ya, kantor saya kebetulan di bawah kan ada warteg, namanya Warteg Lumbung Mataram Pak.
4: Ya.
5: Jadi biar nanti saya bisa ketemuin lah, nanti saya bisa berkeluh kesah sama beliau.
4: Tapi Pak Mukroni, kalau kenaikan ya. Harga bahan makanan seperti ini, itu dampak yang terasanya seperti apa sebenarnya Pak?
5: Iya tadi Pak, jadi di warteg ini kan kalau kita hitung ya,
4: ya.
5: Harga menu kan ada komponen bahasa ini satu yeah. adalah harga bahan pokok ya, harga bahan pokok
4: bahan makanan, bahan-bahan bakunya lah begitu ya,
5: macam-macam
4: yeah.
5: yang kedua kan gaji asisten kan.
4: Oh ya yeah.
5: Terus yang ketiga ya operasional dari listrik gas itu kan. Terus yang keempat adalah sewa
4: ya
5: yeah. Kalau gaji asisten misalnya kita keberatan kan kita bisa mengurangin ya.
4: Yeah.
5: Kan kita naudzubillah jangan sampai
4: ada pengurangan karyawan warteg lah begitu ya.
5: Terus kalau listrik
4: itu udah pilihan terakhir lah kalau ada pengurangan ya Pak Mukroni ya.
5: Ya tadi Pak, kalau ada kenaikan yang tidak seimbang kan posisi kreativitas teman-teman pedagang warteg kan ada macam-macam
4: yeah.
5: bisa ngurangi karyawan. Nah, terus tadi yang saya sebut itu ada gas, listrik yang bisa menghemat dengan matikan gitu kan.
4: Yeah.
5: Atau buka tidak 24 jam gitu kan, karena itu biaya. Terus sewa, kalau sewa mahal ya kita cari yang lebih murah, kita bisa berjauh lah dengan pusat-pusat misalnya ke Bekasi, ke itu kan lebih murah daripada di pusat Jakarta itu kan. Nah ini masalahnya ini kalau harga ini pusing Pak.
4: Yeah.
5: Misalnya harga hari ini cabai 60, besok 70. Ini kan waktu-waktu pusing ini gimana ini kok dia mensiasati gitu kan.
4: Yeah.
5: Mensiasati dari itu. Oleh karena itu ya tadi kalau memang harga meluncak terus kelihatannya tidak turun-turun gitu kan. Volatilitas tinggi gitu kan. Nah ini tadi dia akan mengambil risiko yang mana? Apakah dia akan mengurangin karyawan atau dia pindah gitu kan? Nah, ini kreativitas. Oleh karena itu ya tadi yang paling sensitif di warteg itu adalah kenaikan harga itu, Pak.
4: Iya.
5: Kenaikan harga itu, Pak Zaini.
4: Jadi pengaruhnya bisa kompleks karena kalau dari yang saya baca kesaksian ya. Dari para pedagang warteg ya Pak, ada yang pendapatannya biasanya sehari bisa 5 juta sekarang di bawah itu, ada yang sehari biasanya 2 sampai dengan 3 juta juga akhirnya sekarang ini di bawah itu betul seperti itu Pak Mukroni?
5: Iya, sebenarnya kalau kita ini kan dibandingkan dengan pandemi banyak juga sih teman-teman yang merasa bahwa kok enak di pandemi. Kalau saya sih enggak sih ya, karena yeah. kalau pandemi kan sudah distancing sosial ya, orang enggak bisa beli kan, paling take away gitu kan, atau pakai online. Nah, sekarang ini kan masih banyak orang datang, cuma kan tadi daya beli.
4: Biasanya makan ayam, sekarang makannya tahu tempe aja begitu. Contohnya begitu ya.
5: Iya, begitu karena kadang-kala saya, Pak, saya punya uang ini kan saya di depan itu banyak tukang ojek ya. Tukang-tukang itu tuh bilang, "Pak, saya punya uang 10.000. Bu, saya punya 10.000."
4: Dapatnya apa begitu?
5: Ya, gitu kan. Nah, ya itu. Nah, itu kan ya sudah kita layani. Tadi kan tadinya dulu dapat ayam, sekarang ya cuma hanya tempe, mungkin ya ada telur separoh lah kan. Nah, itu yang ya, tapi jadi bukan berarti memang nggak ada pelanggan, tapi ya tadi
4: dari porsi yang dijual akhirnya nilainya yang harus didapat jadi berkurang begitu ya, Pak Mukroni ya.
5: Itu satu, yang kedua omset bersih gitu kan, laba juga turun kan tadi. Nah, itu sih Pak Seni.
4: Tapi selain informasinya, ada kan katanya mengurangi porsi makanannya atau ukurannya, mungkin tempenya jadi lebih kecil atau apalagi nih Pak, upayanya Pak selain itu Pak?
5: Ya, ya memang kadang gitu kan, karena memang di warteg itu kan kadang-kala menyiapkan atau menyediakan apa itu nasi yang luar biasa gitu kan. Yeah. Sekarang mungkin dikurangi gitu kan. Terus tadi misalnya cabai gitu kan, sambel ya. Sekarang untuk sambel distribusi mengganti dengan itu. Dengan tomat.
4: Biasanya kan jagoan cabenya kan kalau di warteg itu kayak cabai rawit merah begitu ya, Pak Mukroni ya. Oh, jadi dicampur tomat lah begitu sekarang ya.
5: Kualitasnya masih bagus, cuma mungkin nggak pedes ya. Cuma kan tadi kan mengurangin naikkan harga supaya belanjanya juga masih terjangkau gitu kan.
4: Pak Mukroni, ini kan juga ada informasi ya Pak, sekarang ini kan pegawai kantoran juga lebih memilih membawa bekal dari rumah lah agar lebih irit begitu ya. Nah, itu pengaruh nggak Pak untuk warteg-warteg yang memang ada di sekitar perkantoran Pak?
5: Iya, jadi memang dengan kondisi daya beli ya, mereka mungkin menghitung karena kebutuhan, apalagi ini sekarang ini kan sudah ritual, bulan April ini memang agak menurun Pak.
4: Iya.
5: Orang makan bulan kejepit ya, karena di bulan ini kan banyak
4: keperluan untuk anak sekolah lain sebagainya begitu ya.
5: Maksudnya kan mereka juga menghitung. Nah, kalau di rumah kan memang sudah masak gitu kan, terus ya tinggal itu, cuma mungkin kan kadang-kadang orang bosen kan namanya. Di rumah kadang-kadang di stasiun yang di tempat ini kan stasiun kan itu banyak orang-orang yang bawa bekalnya nasi, terus dia beli lauk gitu.
4: Lauknya beli di warteg tetap, nasinya bawa dari rumah begitu ya.
5: Padahal untung banyak itu di nasi Pak.
4: Nasi karena, betul-betul ya.
5: Jadi itu Pak, yang apa fenomena yang ada di lapangan.
4: Iya. Tapi sampai dengan saat ini ya Pak, dari laporan yang Kuantara terima begitu, belum ada warteg yang tutup kan Pak akibat kondisi seperti sekarang ini begitu?
5: Ya ada sih.
4: Oh, ada
5: yang
4: juga.
5: Ada yang warteg franchise, warteg franchise itu kan, katakan modalnya terlalu tinggi gitu kan, terus tapi nggak. Dan tadi kan karena hitung-hitungannya nggak anu, kemungkinan banyak tutup gitu kan. Nah, tapi kalau yang konvensional sih kuat, karena yang kan pembagiannya kan ini ya, kalau franchise kan ada yang pengelola, terus ada investor, macam-macam.
4: Iya. Nah, Pak Mukroni tadi kan, Pak Mukroni katakan bahwa ingin mengundang Pak Purbaya lah untuk makan di warteg supaya tahu kondisi di warteg. Apa ingin Bapak sampaikan ke Ketua Purbaya, Pak Mukroni?
5: Ada pengaruhnya Pak. Yeah. Jadi memang kita nggak separah gitu pandemi kan, karena pandemi kan karena ada disensori, tapi sekarang tadi ada penurunan karena memang tadi ada menu-menu yang cukup naik gitu kan, kayak tempe gitu kan, terus plastik gitu kan, gitu. Jadi ada terus yang ini kan. Semua kita kan dari desa gitu kan, petani apa, kita kan nggak kangkung sebagainya. Nah, kalau dolar naik juga ada pengaruh Pak, karena transportasi juga naik kan.
4: Yeah.
5: Bensin, terus apa bahan-bahannya misalnya pupuk kan, terus pakan itu kan. Jadi mungkin ini sekarang telur lagi turun ini, telur ayam. Tapi yang lainnya kan kayak terong itu naik Pak.
4: Naik, iya betul.
5: Ya, terus apa, jadi memang ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya terhadap penurunan omset. Tapi memang tidak fatal ketika pandemi kan. Kalau pandemi kan memang karena nggak ada pelanggan yang datang gitu kan.
4: Yeah.
5: Itu sih yang sekarang saya pantau dari teman-teman di daerah ya,
4: yeah,
5: di sekitar Jabodetabek ini.
4: Paling tidak akhirnya pengusaha warteg atau pemilik warteg mesti lebih kreatif lah begitu ya, Pak Mugroni ya.
5: Betul,
4: mengantisipasi
5: betul
4: keadaan seperti ini begitu ya, Pak.
5: Betul.
4: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kuantara. Terima kasih banyak Pak Mugroni untuk ya waktunya.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan kini kita telah memasuki sesi kedua dari Kopi Pro 3. Dan Anda bisa langsung berkomentar dan juga beropini mengenai tema kita pada dini hari ini, dampak pelemahan rupiah ke berbagai sektor. Banyak sektor yang terdampak ya dari melemahnya nilai tukar rupiah ini, dari masyarakat umum di mana harga kebutuhan yang menggunakan bahan baku impor ini berpotensi naik, sehingga harga pangan yang dibeli oleh masyarakat umum ini cenderung naik juga. Selain itu, pelaku UMKM yang memakai bahan baku ya khususnya impor juga ini bisa menghadapi kenaikan biaya produksi, sehingga margin keuntungannya ini lebih sedikit dibandingkan biasanya. Bukan hanya itu saja, industri manufaktur pun juga ikut terpengaruh ya, karena banyak industri manufaktur ini masih bergantung pada bahan baku impor, sehingga biaya produksinya ini terus meningkat. Bahkan tidak sedikit juga ya industri-industri, bahkan ini rawan PHK nih karena melemahnya nilai tukar rupiah ini. Tapi bagaimana menurut pendapat Anda di masa melemahnya tukar rupiah ini, kalau kita berbicara mengenai pemerintah, pasti banyak kebijakan yang telah diterapkan ya, yaitu memang teknis banget. Tapi kalau dari sisi masyarakat sendiri, dari Anda sendiri, bagaimana nih kemungkinan cara mengatasinya untuk menghadapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah ini? Anda bisa sampaikan di line telepon kami yang sudah kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-39988.

0: Ya, saya ingin mendengar pendapat Anda nih. Apakah di daerah Anda sudah mulai naik harga bahan pokoknya, harga bahan bakunya untuk masak dan segala macamnya, atau bahkan dari wartegnya nih, seperti yang disampaikan narasumber sebelumnya ya, harga makanan-makanan di warung makan gitu, apakah sudah mulai naik juga, dan bagaimana ya menyikapinya dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Anda bisa sampaikan. Kita coba sapa pendengar, ada Pak Nanang di Mataram. Selamat malam, selamat dini hari ya Pak Nanang.
1: Selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Selamat dini hari ya Pak Nanang, apa kabar di Mataram nih Pak?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja ini kondisinya ini apa? Daya beli ini sangat menurun sekali ini.
0: Iya benar nih. Kalau di Mataram sendiri gimana nih Pak Nanang sendiri sudah merasakan?
1: Iya, boleh-boleh juga memang terutama kalau boleh muslim memang banyak yang datang, tapi kalau boleh yang non muslim memang agak kurang datang.
0: Maksudnya gimana nih? Yang muslim sama non muslim gimana maksudnya?
1: Kan ada wisatawan yang muslim sama non muslim.
0: Oh iya, wisatawan. Oke.
1: Nah, kalau wisatawan yang muslim memang cukup banyak, tapi yang non muslim itu nggak ada, hampir jarang gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau kita tidak melihat dari sisi non muslim atau muslimnya sendiri, tapi apakah meningkat juga tuh Pak Nanang nih?
1: Iya, kalau yang kalau wisatawannya secara keseluruhan berkurang.
0: Oh malah berkurang?
1: Iya.
0: Oke, berarti ini apa namanya, wisatawan mancanegara atau dari domestik?
1: Iya, luar negeri ya.
0: Oh, luar negeri, berkurang ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ini juga berkurang itu mas, biasanya kalau kita di sini kan kalau ngajak-ngajak bicara aja itu, ya minimal dia ngeluarin uang tuh 1 lembar merah. Gitu.
0: Tipnya.
1: Iya.
0: Oke, kalau jadi tour guide gitu biasanya kita jelasin ada tip. Nah, itu tipnya berkurang gitu, Pak Nana.
1: Iya, jarang.
0: Oh.
1: Mereka agak sulit gitu
0: Oke. Kalau dari sisi lainnya gimana, Pak Nana? Dan itu kan dari pariwisata tuh, kalau dari sisi lainnya.
1: Kalau dari anunya juga transportasi, Mas. Ya, transportasi ini semuanya naik gitu, transportasi lokal maupun antar pulau, dari Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa itu berarti naik minyak ini mas.
0: Oh, naiknya sampai beda jauh nggak sih Pak Nanang?
1: Ya nggak tahu, kata ini kan walaupun nggak diumumin resmi, naik minyak ini mas.
0: Oh iya. Oke, dari transportasi ya. Kalau makanan-makanan sendiri di Pak Nanang?
1: Ya, semuanya jelas ikut naik semuanya.
0: Oh, oke. Baik, Pak Nanang. Terima kasih ya, Pak Nanang ya. Emang harga-harga ya, semuanya ikut naik semua nih.
1: Dinyari, Bung Wisnu. Selamat menikmati kopi malam dinyari.
0: Baik, Pak Mataram. Terima kasih. Selamat dini hari. Dari Pak Nanang di Mataram ya. Ini cukup menarik nih. Wisatawan mancanegara juga ikut berkurang. Karena kalau kita lihat dari sisi ini ya, positifnya ya, kalau melemahnya nilai tukar rupiah ini, ada yang mengatakan bahwasanya para eksportir diuntungkan dan juga meningkatnya sektor pariwisata nih. Atau mungkin di daerah Pak Nanang sendiri di Mataram ya. Saya juga ingin tahu di daerah lainnya juga nih. Kita coba sapa Pak Pandu di Riau. Selamat malam, selamat dini hari Pak Pandu.
2: Selamat dini hari mas.
0: Selamat dini hari Pak Pandu. Iya, gimana nih Pak Pandu menanggapi hal ini Pak?
2: Kalau menurut saya ya, ini pertanda negara yang tidak mandiri itu kan.
0: Negara yang tidak bagaimana Pak?
2: Mandiri dalam
0: apa? Oh, tidak mandiri.
2: Kebutuhan ya, kebutuhan baik sembako, alat-alat apa ya.
0: Iya.
2: Itu impor. Tapi kalau negara itu tidak tergantung terlalu besar ke impor, itu dia tergantung pada nilai mata uang asing.
0: Oh benar, oke.
2: Nah, buktinya kita kan apapun diimpor, sampai jarum pentu pun diimpor kan. Tinta pemilu diimpor juga. Semua diimpor. Jangan kalau mobil ya boleh, nah, kita belum mampu kan. Nah, ini terus kita punya pakar-pakar keuangan.
0: Oke.
2: Okay. Seperti Ibu Sri Mulyani kok tidak turun tangan bantu gitu mana karena jadi kalau saya berharap itu kalau kita pegang satu pilihan itu kita bisa makan satu keluarga itu kan tinggi nilai mata uang kita kan
0: iya
2: itu saya ngerti kayaknya bisa nggak mas ya Sebenarnya kita pemotongan nilai mata uang ini kan terlalu banyak nolnya ya.
0: Iya.
2: Ah itu deh mas. Okay. Jadi kalau kita tidak tergantung impor.
0: Gitu. Oke. Okay. Oke, okay, itu mungkin dari sisi pemerintah. Kalau dari Pak Pandu sendiri nih, semenjak kenaikan harga ini, apa yang Pak Pandu lakuin? Atau mengurangi belanjanya, atau lebih selektif lagi, atau gimana gitu?
2: Iya, benar. Iya, menunda keinginan untuk memiliki apa gitu ya.
0: Oh, ditunda.
2: Iya, ditunda sampai stabil kan harga ini kan. Itu istilah dari Pak Nur Khalis Majid itu dulu. Sudah lama waktu dia jadi Ustadz Khatib Idul Adha di Rawamangun dulu, saya ingat itu. Kita harus menunda keinginan gitu.
0: Oke, baik Pak Pandu, terima kasih.
2: Iya, terima kasih Pak.
0: Iya. Selamat dini hari Pak Pandu. Oke, dari Pak Pandu di Riau, kita beralih ke Pandeglang. Ada Pak Cipto. Selamat malam, selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat dini hari Bang Wisnu Wardana.
0: Salam tangguh Pak Cipto. Di Pandeglang gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah, cuacanya mah cerah-cerah aja biasa.
0: Alhamdulillah. Oke, Pak Pandu gimana nih Pak Cipto menanggapi nilai tukar rupiah ini?
3: Waduh, nilai tukar rupiah ini semakin menguat, mengkhawatirkan.
0: Menguat tapi mengkhawatirkan.
3: Jadi apa-apa sudah mahal. Ya seperti halnya ini di sini, nyari minyak kita aja di Pandeglang sudah susah.
0: Susah ya, oke.
3: Okay. Iya. Terus ya kita harus mengencangkan ikat pinggang lah, tahan sedikit, ya jangan terlalu apa-apa diadakan, aduh repot. Ya mudah-mudahan Pak Presidennya sekarang ini mengurangin lah bepergian ke luar negeri, ya.
0: Oke.
3: Itu aja.
0: Baik Pak Cipto, terima kasih atas informasinya dan juga tanggapannya. Selamat dini hari Pak Cipto.
3: Selamat dini hari.
0: Iya. Ya, silakan bagi pendengar yang ingin bergabung ya, masih ada sisa waktu nih di 0213523172, 0213844545, 0213866712. Atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-888. Ya, tapi sebelum ke pendengar lagi ya, kita ada coba membacakan WhatsApp atau tanggapan pendengar yang sudah masuk ke WA redaksi. Kita coba sapa. Ada Bung Irfan. Selamat malam, Bung Irfan.
4: Malam, Bung Wisnu.
0: Iya, Bung Irfan. Gimana nih? Ada tanggapan nggak dari pendengar yang masuk ke WA?
4: Ada nih.
0: Oke, silakan.
4: Rina di Jakarta. Menurutnya, pelemahan rupiah ini paling cepat terasa dari kenaikan harga barang kebutuhan sehari-hari. Memang belum semuanya naik drastis. Tapi barang yang bahan bakunya impor mulai merangkak naik. Kalau kondisi ini berlangsung lama, daya beli masyarakat bisa semakin tertekan karena pendapatan tidak ikut naik. Selanjutnya dari Pak Budi di Surabaya. Pak Budi melihat dampaknya cukup besar bagi UMKM yang masih bergantung pada bahan baku impor. Harga bahan baku naik, sementara kami sulit untuk menaikkan harga jual karena khawatir pelanggan berkurang. Pemerintah perlu membantu UMKM agar lebih mudah mendapatkan bahan baku lokal yang kompetitif. Selanjutnya dari Bu Siti di Yogyakarta. Sebagai ibu rumah tangga, saya khawatir kalau pelemahan rupiah berujung pada kenaikan harga pangan dan kebutuhan keluarga lainnya. Saat ini memang belum terasa, tetapi biasanya efek datang bertahap. Harapannya, pemerintah bisa menjaga stabilitas harga agar masyarakat tidak semakin terbebani.
0: Oke.
4: Cukup,
0: Bung. Baik, terima kasih Bung Irfan atas informasinya dari WhatsApp. Iya, pendengar. Sebenarnya ini apa namanya, pemerintah pun juga sudah ikut turun tangan ya, dengan mengintervensi pasar falas, menaikkan suku bunga yang sekarang menjadi 5,25%, lalu memberikan insentif ya agar eksportir menyimpan atau memarkirkan dolar hasil penjualannya di dalam negeri juga. Dan pembatasan impor itu juga dilakukan ya, dan masih banyak lagi. Tapi memang efeknya ini masih belum apa namanya ya, belum kelihatan ya, karena banyak sekali pengaruhnya, bukan hanya dari dalam negeri saja, melainkan dari luar negeri pun juga, dari global ya, itu banyak efeknya, mulai faktor eksternal yang terlalu dominan seperti suku bunga Amerika Serikat ini yang masih tinggi, yang menyebabkan memaksa bank sentral ini apa namanya, data ekonomi Amerika Serikat yang terus menguat memaksa bank sentral Amerika ini mempertahankan suku bunga tinggi, dan ini memicu investor global menarik modal mereka dari negara berkembang seperti Indonesia lalu memindahkan ke aset berbasis dolar. Jadi rame-rame pindah nih dari Indonesia ke dolar. Dan ada juga krisis geopolitik ya, peperangan di Timur Tengah, lalu dan masih banyak lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini ya pendengar ya, mungkin ya dari Pak Cipto tadi sebagai pendengar terakhir, dan melemahnya rupiah ini tentu menjadi tantangan pendengar. Tantangan yang perlu kita cermati bersama. Dan di tengah berbagai tantangan ini selalu ada peluang dan solusi yang bisa diupayakan ya. Yang terpenting mari kita tetap optimis, bijak menyikapi keadaan, dan terus mendukung penguatan ekonomi Indonesia. Saya Wisnu Wardana, pamit undur diri dari Kopi Pro 3. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggelar pentas hiburan Kulon Progo Fair bagi masyarakat dengan mengangkat potensi daerah. Laporan selengkapnya oleh Harun Susanto.
1: Sampai malam minggu ya, tentunya Kabupaten Kulon Progo yang sudah belasan tahun tidak pernah ada hiburan atau apapun yang tentunya sangat berdampak dalam artian UMKM, kunjungan masyarakat luar. Lah maka dari itu kami berinisiasi mengadakan hal ini adalah pesta rakyat.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

0: Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Sutarman menjelaskan, skema gratis sengaja diterapkan demi mendongkrak animo masyarakat. Cara ini juga menjadi upaya untuk menarik calon investor karena Kulonprogo Fair diproyeksikan sebagai wadah promosi.
1: Ya kita optimalkan dan kita pengennya ya memang kita jangan ke pendapatan dulu lah, bagaimana masyarakat itu bisa menikmati hiburan yang mungkin sudah lama tidak ada. Itu saya kira lebih penting itu, baru nanti selanjutnya kita pikirkan untuk kedepannya.
0: Di acara ini, lanjut Sutarman, akan disediakan stand gratis yang diikuti oleh pelaku UKM. Dari Kulonprogo, Harun Susanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pasca lebaran Idul Adha 2026, Jasa Rias Pengantin atau MUA di Kabupaten Kaur banjir orderan. Laporan selengkapnya oleh Rohil Minata.
1: Tren pernikahan usai lebaran Idul Adha tahun ini membawa berkah melimpah bagi para penyedia jasa rias pengantin atau makeup artis yang kebanjiran pesanan dari calon mempelai. Fenomena melonjaknya permintaan ini bahkan membuat jadwal kerja para perias penuh hingga bulan November 2026 mendatang. Meskipun tarif jasa mengalami kenaikan signifikan akibat naiknya harga kosmetik premium dan biaya operasional, minat konsumen tetap tidak surut. Banyak calon pengantin rela merogoh kocek lebih dalam demi mendapatkan visual terbaik di hari bahagia mereka. Fenomena ini membuktikan bahwa kualitas riasan kini telah menjadi salah satu prioritas utama dalam anggaran sebuah pesta pernikahan. Para MUA mengaku harus menambah asisten dan mengatur strategi manajemen waktu yang ketat guna memenuhi seluruh permintaan klien. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang MUA di Kabupaten Kaur, Sri Repi, melonjaknya pesan ini juga didorong oleh tren gaya rias modern yang terus berganti dan menuntut para perias untuk selalu memperbarui keahlian mereka. Pengaruh media sosial membuat calon mempelai semakin selektif dalam memilih MUA yang memiliki portofolio sesuai dengan konsep pernikahan impian mereka.
2: Sangat-sangat banyak sekali. Sepertinya polanya sama setelah lebaran Idul Fitri, setelah Idul Adha, penuh ini jadwalnya. Ini sudah full sampai dengan November 2026. Yang lainnya tinggal ngisi-ngisi Desember, sudah ada.
1: Ditambahkan Repi, perias dengan reputasi tinggi menjadi sangat diburu tanpa mempedulikan nominal harga yang ditawarkan. Diakui Repi, dirinya telah menaikkan tarif jasa MUA-nya 300-500 ribu dari sebelumnya karena harga makeup dan transportasi yang sudah berubah terpaksa harus dinaikkan tarifnya. Peningkatan omset yang drastis ini menjadi bukti nyata bahwa momentum pasca lebaran selalu menjadi puncak panen rezeki bagi industri kreatif. Kreativitas dan adaptasi cepat terhadap tren global terbukti ampuh menjaga eksistensi para perias di tengah ketatnya persaingan bisnis.
3: Demikian RRI SP Bintuhan, Rohil Minata, Pro 3 RRI, terus mengedara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

0: Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya, dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Takit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.
3: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya ketika nilai tukar rupiah terus melemah sementara harga kebutuhan sehari-hari perlahan mulai naik? Bagi sebagian orang, pergerakan kurs dolar mungkin hanya terlihat sebagai angka di layar saja. Tapi ketika dolar Amerika Serikat menembus ke level 18 ribu rupiah, dampaknya bisa menjalar ke mana-mana, seperti harga barang, kemudian biaya hidup, bahkan lapangan pekerjaan. Lalu bagaimana sebenarnya kita harus membaca situasi ini? Apakah pelemahan rupiah masih dalam batas wajar atau justru perlu diwaspadai lebih serius? Kita akan membahasnya bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia FEB UI, Thelisa Aulia Falianti.
0: Wawancara Pro3.
2: Salam sehat.
3: Ya, salam sehat untuk semua pemirsa RRI Pro3.
2: Iya. Rupiah di 18.000, Prof. Apakah situasi ini berada dalam tekanan? Sebenarnya apa yang harus kita sikapi dari keadaan ini, Prof. Thelisa?
3: Ya, pertama-tama memang kita tidak boleh panik, itu nomor satu. Artinya bahwa ini kita tahu ada permasalahan dalam ekonomi yang perlu kita selesaikan. Nah, namun kita tidak boleh panik dalam arti melakukan hal-hal yang bisa menjadi bumerang untuk kita sendiri. Jadi artinya bahwa bagaimana kita bersama-sama menghadapi pelemahan rupiah ini. Karena walau bagaimanapun memang ekonomi kita kan adalah perekonomian terbuka ya. Jadi karena kita open ekonomi, kita kan bertransaksi dari sisi ekspor impor, kita bertransaksi dari sisi pariwisata dan investasi, kita bertransaksi dari sisi utang luar negeri ya, baik perusahaan maupun publik. Nah, jadi ada kurs itu gimana sih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, jalurnya lewat apa, itu kan ada jalur-jalurnya. Nah, itu pasti akan berdampak. Nah, cuma bagaimana kebijakan agar dampaknya itu bisa kita minimalisir dan kita mitigasi bersama. Dan kemudian bagaimana langkah-langkah untuk agar rupiah ini jangan terlalu jatuh terus gitu. Betul. Jadi harus ada sinergi kebijakan untuk itu, dan itu butuh dukungan dari semua pihak, bukan hanya Bank Indonesia, Kementerian Keuangan atau pemerintah, tapi juga dari perilaku masyarakat kita sendiri, itu juga akan mempengaruhi seperti itu. Karena kan rupiah itu sebetulnya dari permintaan dan penawaran terhadap rupiah dan dolar. Nah, jadi perilaku-perilaku perusahaan, perilaku dari masyarakat sendiri, misalkan kita berjalan-jalan ke luar negeri, kita membeli produk impor, itu juga akan mempengaruhi. Jadi sebenarnya kita juga bisa berperan untuk agar rupiah ini tidak terlalu melemah gitu. Okay. Cuma memang harus disinergikan oleh pemerintah secara komprehensif dan koheren gitu. Itu sih yang paling penting.
2: Ya, sebelum berbicara ke dampak-dampaknya dari pelemahan rupiah ini, tapi sebenarnya apa sih, Prof, faktor yang paling dominan membuat rupiah ini terus tertekan belakangan ini?
3: Ya, yaitu sentimen negatif ya. Jadi gini, rupiah itu ditentukan dua faktor, nilai tukar rupiah itu fundamental dan non-fundamental. Nah, di dalam fundamental faktor itu ada seperti daya saing kita dari sisi terms of trade, harga ekspor dibandingkan harga impor, terus kemudian net foreign asset kita, seberapa kita punya aset dalam dolar, itu secara fundamentalnya. Terus kemudian perbedaan pertumbuhan ekonomi antara kita dengan asing atau dengan Amerika ya, dalam hal ini yang sebagai pemilik dolarnya. Perbedaan uang beredar di antara kedua negara, perbedaan suku bunga di antara kedua negara, itu faktor-faktor fundamental. Nah, faktor non-fundamentalnya itu adalah sentimen negatif, news-news effect yang negatif, terus kemudian spekulasi. Nah, dua hal ini, non-fundamental ini yang sekarang lebih dominan dibandingkan dengan yang fundamental faktor. Jadi ada kekhawatiran dari investor-investor, baik investor global yang menanamkan saham di Indonesia ataupun obligasi di Indonesia ataupun FDI. Nah, kemudian dari sisi investor Indonesia sendiri, pengusaha-pengusaha Indonesia yang menaruh duitnya di luar gitu. Nah, sentimen negatif ini telah membuat itu dua hal, capital outflow. Jadi dolar kita itu kebawa gitu, tergerus. Nah, jadi kita sekarang cadangan dolar kita ini turun. Nah, itu yang menyebabkan kenapa rupiah jadi melemah. Karena ada sentimen negatif adalah misalkan ya belakangan ini kan ada rumor-rumor macam-macam lah tentang fiskal kita yang dianggap nanti bisa melewati defisit lebih dari 3%, terus karena program-program yang membebani, terus kemudian ada rumor-rumor bahwa Indonesia di downgrade, kan ini berturut-turut banget nih, MSCI, Fitch, Moody's, terakhir S&P, jadi itu menimbulkan kekhawatiran, jadi orang yang dolarnya tadinya di Indonesia ditarik seperti itu, jadi itu yang paling utama, ditambah faktor global, sentimen negatif dari global karena perang Iran Israel AS ini belum menemui solusi karena kemarin buntu kan negosiasinya, belum berhasil seperti itu. Nah, itu makin menimbulkan kekhawatiran lagi, sentimen negatif yang disebut sebagai self-fulfilling panic, kemudian juga ada flight to quality ya, mencari aset yang lebih aman dalam kondisi tidak pasti, investor mencari aset yang lebih aman yaitu US dollar. Akhirnya kan US dollar menguat, jadi rupiahnya melemah seperti itu.
2: Oke. Mulai ramai juga nih Prof soal potensi efisiensi hingga ancaman PHK. Sebenarnya seberapa nyata sih resiko ini kalau rupiahnya terus melemah?
3: Nah, jadi gini, berdasarkan penelitian industri manufaktur kita ya kan, penyerap lapangan kerja paling besar itu industri manufaktur. Nah, industri manufaktur kita ternyata rata-rata 60-70% tuh masih impor. Nah, disitulah rupiah mempengaruhi gitu. Dan ini berbarengan banget dengan energi. Ya, jadi bukan cuma rupiah, karena Selat Hormuz kemarin harga minyak jadi naik, logistik jadi naik. Nah, ini kan manufakturnya menghadapi biaya-biaya, biaya impor, biaya energi. Nah, ini kan naik semua. Nah, ketika kos dari industri manufaktur itu naik, nah mereka kan harus melakukan efisiensi. Nah, salah satu yang mereka pertimbangkan untuk efisiensi ya ujungnya tenaga kerja. Kalau mereka nggak sanggup, karena mereka kan harus mempertahankan margin keuntungan, jadi harus ada yang ditekan. Nah, yang ditekan itu salah satunya cost of labor. Mereka bisa melakukan efisiensi di labor, karena mereka juga demand, karena dunia ini juga melambat dari sisi permintaannya, karena kondisi global tidak kondusif, permintaan dunia melemah. Nah, demand order kepada produk-produk industri kita juga menjadi melemah juga. Nah, karena produk industri itu melemah, nah akhirnya mereka bisa melakukan penghematan efisiensi tadi, karena mereka menurunkan produksi kan. Nah, itu yang dikhawatirkan bisa menimbulkan PHK. Nah, terus kita juga tahu perusahaan-perusahaan ini punya utang dalam dolar nggak, rata-rata industri manufaktur
2: akan
3: yang
2: lebih berat lagi kalau punya utang dolar ya.
3: Betul, dan tidak di hedging. Kalau di hedging masih bisa dimitigasi, tapi kalau tidak di hedging mereka nggak beli forward gitu ya. Jadi kursnya tuh ngikutin yang sekarang, kan mereka jadi bebannya tambah dari beban biaya bunga utang mereka korporasi, beban bunga utang korporasi naik, ya mereka akhirnya melakukan penurunan produksi dan melakukan penurunan kapasitas produksi, yang which means itu bisa menurunkan karyawan seperti itu, melakukan PHK itu tadi sebagai jalan pilihan gitu.
2: Oke, tapi ada opsi lain tidak, Prof. Telisa, yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam situasi seperti ini? Apakah perusahaan langsung mengurangi tenaga kerja atau mungkin ada pilihan-pilihan lain yang bisa dilakukan?
3: Iya, biasanya mereka bisa melakukan restrukturisasi, ya. Kemudian mereka juga bisa menyuntik modal gitu. Nah, tapi kan dalam kondisi sekarang, apakah mereka bisa mencari investor untuk menyuntik modal ya? Untuk mereka mempertahankan struktur dari keuangannya agar lebih sehat seperti itu kan. Jadi kalau mereka bisa mendapatkan investor untuk struktur modalnya, ada FDI baru, misalkan ada penanaman modal baru, nah itu bisa terbantu. Nah, tapi kan sekarang masalahnya apakah investor luar mau menanamkan modal dalam kondisi seperti ini ya, wait and see seperti ini, dengan risk sentiment yang meningkat tadi seperti itu, risk premium yang naik. Nah, nah pilihannya sebenarnya gini, kalau selama dia bisa menjaga demand ya, demand produknya itu bisa terjaga, misalkan gini, daya beli masyarakat domestik nih, domestik lebih pilih produk lokal. Nah itu kan bisa terbantu dari sisi order ya. Yeah. Tapi itu harus ada bantuan kebijakan dari demand side policy pemerintahnya. Kemudian juga dari sisi pajak, mungkin pemerintah bisa mengurangi beban-beban pajak perusahaan. Contohnya di restitusi. Kemarin kan banyak perusahaan yang mengeluh restitusinya ditahan gara-gara ada indikasi-indikasi, ada mereka yang bagus pun terbawa gitu dengan mereka butuh cash flow. Nah, kalau mereka nggak punya cash flow, ya mereka jadinya mau bayar tenaga kerja pakai apa? Jadi makanya kebijakan restitusi pajak perlu dievaluasi juga misalkan, dan insentif-insentif pajak itu agar perusahaan cash flow-nya, likuiditasnya bisa dibantu untuk menghadapi naiknya biaya-biaya produksi ini. Nah, kemudian dari sisi logistik harus ada terobosan dari pemerintah untuk menekan. Nah, terus kebijakan PPN juga, PPN ini banyak nih perusahaan-perusahaan yang barangnya dibalikin, yang ke misalkan mereka ekspor ke United Arab Emirates itu dibalikin kemarin. Nah, itu mereka harus bayar PPN lagi dua kali, jadi double. Nah, kayak gitu-gitu mereka butuh bantuan.
2: Biaya tambahan-tambahan
3: lagi ini, ya? Iya, biaya tambahan. Nah, jadi biaya-biaya tambahan ini bisa dicari mana yang bisa di ini supaya mereka tidak melakukan keefisiensi tenaga kerja tadi. Jadi membantu dari sisi perpajakan, kemudian dari sisi likuiditas perusahaan, mungkin bisa dilihat juga apakah mereka butuh restrukturisasi dari perbankan misalkan, apabila masih dimungkinkan. Terus dari demand side policy-nya mereka dibantu juga. Nah, itu bisa mengurangi kemungkinan terjadinya PHK tadi. Dan kalau bisa perusahaan mungkin gak langsung PHK ya, dia bisa pilih misalkan mengurangi jam kerja dulu. Kayak waktu COVID kan seperti
2: mencari
3: itu,
2: mencari solusi terbaik dulu kerja. Akhirnya tidak
3: pilihan itu pilihan terakhir lah. PHK itu pilihan terakhir. Kita bersama-sama gitu loh. Kita juga butuh pahlawan-pahlawan.
2: Betul.
3: Ya, CSR perusahaan juga untuk ya karena kalau nanti makin PHK, demand makin jatuh, ya perusahaan sendiri siapa yang beli nanti kalau demand side-nya rendah seperti itu kan.
2: Oke. Okay.
3: Jadi saling supportnya gitu di sini.
2: Oke. Okay. Kebijakan-kebijakan tadi juga masih terus diperlukan sehingga perusahaan juga bisa mendapatkan stimulus dari pemerintah agar tetap terus bertahan dan juga mempertahankan pekerjaannya ya, Prof. Telisa.
3: Betul.
2: Oke. Okay.
3: Betul.
2: Kalau langkah dari Bank Indonesia, menurut Anda saat ini seperti apa? Apakah sudah cukup untuk menahan tekanan rupiah?
3: Sebetulnya BI udah banyak banget mengeluarkan amunisi-amunisi ya. Ada 7 langkah strategis.
2: Betul.
3: Kemarin Gubernur BI menyampaikan. Jadi mulai dari pembatasan dolar, menaikan suku bunga BI rate, kemudian
2: falas
3: menaikan suku bunga SRBI ya. Terus memperkuat yang DHE dengan kebijakan DHE baru bersama pemerintah ya. Terus kemudian melakukan intervensi, triple intervention-nya diperkuat seperti itu. Jadi sebenarnya langkah secara moneter, tapi moneter ini nggak bisa sendiri masalahnya. Harus dari sisi fiskalnya juga, tadi sustainability fiskal dijaga, dan dari sisi sektor pemerintahnya sendiri, kredibilitas kebijakannya itu loh. Karena kan belakangan ini ada kekhawatiran Indonesia semakin menjadi state capitalism, sehingga private sector itu ketakut naruh duitnya di Indonesia. Makanya muncul rumor-rumor downgrade dan sebagainya. Jadi bagaimana kita lebih menyampaikan lagi bahwa Indonesia itu pro market, meskipun kita menjalankan ekonomi Pancasila untuk kedaulatan negara, tapi kita market itu masih bisa bekerja. Karena utamanya kalau sektor keuangan itu kan emang pasar ya. Jadi pasar itu tidak didistorsi dengan intervensi-intervensi yang pro kontraproduktif gitu. Jadi artinya bahwa private sektor itu masih bisa aman dan tenang menaruh uang di Indonesia seperti itu. Nah, bahwa Indonesia tuh masih ramah kepada investor gitu. Itu juga yang harus kita munculkan. Dan kemudian kita bersama-sama dengan masyarakat. Jadi masyarakat kan ingin diakui bahwa emang rupiah ini mempengaruhi loh, rupiah ini harus diperhatikan. Jadi pemerintah tuh harus menunjukkan gestur sense of crisis. Jadi gak bisa bilang, oh kita pokoknya baik-baik aja titik. How to? Kita tuh baik-baik aja bahwa kita benar untuk menciptakan optimisme. Pemerintah mungkin komunikasi kebijakan untuk menciptakan optimisme, tapi realistisnya harus ada untuk supaya bahwa pemerintah itu menunjukkan care kepada kondisi masyarakat.
2: Betul.
3: Jadi nggak kayak menutup mata bahwa kita tuh pokoknya fundamental bagus, itu nggak akan ngaruh. Nah, itu mungkin bahasanya harus sedikit dirubah bahwa okay, kita akui bahwa memang ini kita realistis sekarang, dan kita hadapi bersama bahwa pemerintah sedang melakukan upaya terbaik untuk memitigasi ini. Tapi pertama, harus diakui dulu. Seperti Singapura kan gitu, mereka mengakui kok ada ini. Mereka gak bilang Singapura itu imun terhadap segala krisis, enggak, mereka bilang ini kita akan melalui bersama. Nah, akhirnya kan Singapura malah menguat, bagus. Jadi dari situ kita belajar bahwa komunikasi kebijakan juga penting. Yaitu komunikasi yang optimis namun realistis. Jadi optimis tapi tidak mengawang-awang, sehingga seakan-akan di grassroots itu kurang diperhatikan gitu. Artinya suara-suara dari bawah itu bahwa kondisi di lapangan tuh seperti ini loh. Jadi jangan seakan-akan bahwa kita hanya lihat makro saja, tapi di lapangannya kurang dirasakan. Nah itu gap itu yang harus dipenuhi. Kalau gap itu solid, jadi kalau kita di dalam negeri udah solid dengan masalah gap itu, apa komunikasi kebijakan tadi, bahwa realistisnya itu kurang, nah itu yang perlu diperbaiki gitu loh. Nanti kalau itu realistisnya bisa lebih baik, nah itu masyarakat pun lebih ada sense of belonging, jadi kita lebih bisa bareng-bareng. Nah kita butuh pahlawan devisa, gerakan cinta rupiah, terus local currency settlement, mengurangi ketergantungan kita terhadap dolar, karena kita bisa pakai yuan, bisa pakai euro dan lain sebagainya. Terus mengurangi yang tidak ada underlyingnya dengan asing, kita kurangi, seperti itu.
2: Artinya bersama-sama juga, tidak hanya bergantungan kepada pemerintah, tapi masyarakatnya juga harus bisa mulai aktif juga.
3: Kalau kita jalan-jalan ke luar negeri terus, misalkan nggak ada kepentingan yang urgent, kita misalkan pariwisata ke luar negeri, nah, harusnya sekarang kita pariwisata di Indonesia ya, kalau memang tidak ada urgensi gitu, kecuali mau sekolah, berobat, itu kan lain ya, pariwisatanya gitu, karena
2: ini kan menguatkan lagi di dalam negeri ya, Prof.
3: Iya, karena neraca jasa kita kan memang turun terus, sangat turun banget. Nah itu artinya apa, pengeluaran dolar kita tuh bukan hanya dari capital outflow, tapi juga dari neraca dagang kita yang makin tipis, dan neraca jasa kita yang persisten selalu negatif. Nah salah satunya itu dari jasa perjalanan. Jadi, nah itu juga yang, jadi artinya perilaku kita sebenarnya itu juga mempengaruhi devisa itu sendiri gitu. Nah itu yang, terus ditambah kalau kita misalkan naruh duit di bank-bank luar negeri karena takut naruh di Indonesia, nah itulah kita butuh pahlawan devisa. Nah jadi harapannya pengusaha-pengusaha yang punya banyak dolar di luar itu bisa menaruh di Indonesia, itulah pahlawan devisa. Jadi, nah ini kan kita bersama-sama kita serukan, jadi kita jangan denial terus, tapi lebih banyak lakukan langkah-langkah solusinya.
2: Realistis juga untuk melihat kondisi gitu saat ini ya.
3: Iya, realistis Lisa. Untuk melihat kondisi itu aja. Itu penting banget menurut saya ya. Mengakui realitas dulu satu, sehingga masyarakat pun bisa bersama-sama satu perahu dengan pemerintah.
2: Baik.
3: Seperti itu.
2: Nah, kalau untuk masyarakat yang mungkin mulai khawatir ya Prof dengan kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengelola keuangan di situasi sekarang? Singkat saja Prof.
3: Itu perlu sangat cermat ya, artinya pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu memang perlu kita cut dan tunda dulu ya, artinya kita pengeluaran-pengeluaran yang urgent, terus kemudian yang kedua ya tadi ya mengurangi hal-hal yang tidak ada underlying dengan dolar itu, maksudnya atau kita bisa minimalisir, terus kemudian yang ketiga ya kita jangan dulu panik, nanti karena kalau makin panik rupiah makin terpuruk kita makin rugi, karena sekarang sudah ada isu banking rush ya, jangan lalu, nah itu malah akan semakin memperparah keadaan. Jadi kita tenang, kita percayakan juga bahwa pemerintah, tapi kita tetap sambil memberi masukan kepada pemerintah untuk aware dan segera melakukan langkah-langkah yang memang urgent untuk dilakukan gitu. Nah tapi jangan melakukan banking rush, itu juga salah satu yang saya ini ke masyarakat buat kita, karena nanti itu akan jelek untuk kita sendiri. Kalau kita melakukan banking rush, kita nanti akan lebih parah lagi, seperti itu. Nah terus kemudian tabungan ya, memang sekarang tabungan itu harus kita jaga, jadi artinya untuk kepentingan-kepentingan yang perlu saja. Jadi kita, dan kemudian diversifikasi, jadi kita mengamankan tuh diversifikasi, jadi jangan naruh aset ini di apa namanya, di aset-aset yang hanya satu aja, itu kan makin beresiko. Jadi ya kita punya tabungan, punya deposito, punya obligasi, punya dolar juga mungkin ya. Kadang kan orang pengen punya tabungan dolar juga ya. Nah itu, tapi diversifikasi, nanti ada tabungan yuan dan sebagainya jika ada. Nah tapi untuk masyarakat yang misalkan tabungannya juga tipis, nah ini kan harus mencari kreatif untuk mencari income
2: untuk
3: tambahan.
2: Untuk mencari income tambahan, iya.
3: Iya, kita tambah skill, kita nanti harus, karena dalam kondisi sekarang kan harga-harga naik nih, nah untuk memenuhi kebutuhan kita, nah kita mungkin harus lebih upgrading skill kita juga, jadi untuk mencari income tambahan, seperti itu.
2: Baik, luar biasa sekali Prof. Telisa atas insight-nya pagi ini, semoga ini juga bisa menguatkan rupiah kita juga atas beberapa pandangan Prof. Telisa, dan juga masyarakat tetap optimis ya kalau rupiah kita bisa membaik. Terima kasih.
3: Optimis namun tetap realistis dan segera mengambil kebijakan.
2: Baik, terima kasih Prof. Telisa. Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianti.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola.
2: Pendengar, Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia. Di mana Kementerian Pariwisata mencatat wisatawan dari Malaysia dan Singapura kini juga banyak mengunjungi Jakarta, Bandung, Batam hingga Bintan. Jika sebelumnya kunjungan wisman atau wisatawan mancanegara banyak terkonsentrasi di Bali, kini wisatawan mulai menjelajahi lebih banyak daerah di Indonesia. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan praktisi pariwisata Iwayan Puspa Negara.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Wayan, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Ya.
4: Halo, selamat malam.
2: Kabar sehat ya Pak Wayan?
4: Ya, alhamdulillah sehat. Halo.
2: Ya, bisa dengar suara kami dengan baik, Pak Wayan?
4: Bisa.
2: Ya,
4: lanjut.
2: Bagaimana Pak Wayan? Ini tadi ya, destinasi seperti Jakarta dan Bintan ini kini juga mulai banyak diminati turis Asia Tenggara. Dan bagaimana Pak Wayan melihatnya nih?
5: Ya, justru dari perspektif saya, saya merasa senang ya, karena terjadi diversifikasi destinasi yang ada di negara kita, karena memang yang kita ingin kembangkan itu kan pariwisata nasional, bukan hanya melihat Bali sebagai salah satu destinasi. Justru ini menguntungkan buat Bali karena ini bisa menjadi extra value paket. Artinya ketika wisatawan misalnya Singapura dia berkunjung ke Batam atau Bintan, pasti dia akan mendapat informasi tentang Bali, sehingga pergerakan wisatawan kawasan Asia Tenggara ini bisa lebih merata ke destinasi tertentu, dan pasti pada akhirnya mereka akan ke Bali gitu, karena memang ini menjadi menarik. Kita juga Bali juga bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai extra value paket. Artinya apa? Artinya ketika dia ke Bali, dia bisa ke Batam atau Bintan, atau ketika dia ke Batam atau Bintan dia akan
2: bisa ke Bali
5: sehingga mendapatkan saya kira ini tidak masalah. Kemudian juga fenomena yang unik lagi kan, banyak wisatawan Asia Tenggara bahkan Saudi Arabia gitu ya, berkunjung ke daerah Jawa Barat misalnya, ke Bandung, ke Bogor, dan sekitarnya. Justru itu bagus menurut kita, terjadi pemerataan penyebaran wisatawan terutama di kawasan Asia Tenggara, karena kontribusi negara-negara tertentu yang biasa memasok ke Bali itu adalah baik kan udah biasa, seperti misalnya Australia itu pasti ke Bali, kemudian Asia Oceania itu pasti ke Bali, kemudian Jepang, Eropa sebagian pasti ke Bali, sehingga ini bisa kita manfaatkan juga. Dari Bali mereka bisa ke beberapa daerah tersebut, Bandung, Jakarta, Batam, Bintan, seperti 10 destinasi prioritas yang pernah digaungkan oleh Kementerian Pariwisata sebelumnya. Mungkin Pak masih ingat itu 10 destinasi prioritas, dan ini kita sepertinya lupa sekarang 10 destinasi prioritas itu, dan kita tetap ingin mengembangkan 10 destinasi prioritas itu. Dan memang pariwisata biasanya tumbuh alamiah ya pada destinasi tertentu ya. Kita anggap misalnya Bandung. Wisatawan Malaysia itu sangat suka datang ke Bandung, ke Bogor. Karena memang alamnya yang mungkin sesuai, jaraknya juga yang mungkin lebih dekat dan seterusnya. Tentu ini kita menyambut baik ya. Sehingga negara kita bisa menggrab terutama kawasan Asia Tenggara. Karena memang kalau Malaysia ke Bali ini kan masih relatif belum begitu tinggi ya. Yang tinggi itu justru India ya, untuk di kawasan Asia. Jadi Bali udah punya pasar tersendiri. Kemudian daerah-daerah lain kita berharap juga mendapatkan pasar-pasar tersendiri. Taruhlah tadi Malaysia misalnya ke Bandung atau Bogor. Kemudian Singapura itu ke Batam dan Bintan.
2: Gitu.
5: Ini justru menarik dan kita jadi lebih bisa memperkenalkan Indonesia dalam konteks pariwisata nasional gitu. Dan Bali tetap kita jadikan hub untuk kawasan Australia, Asia Oceania, dan Eropa serta Asia dan sekitarnya. Menurut saya tidak masalah dan justru ini sangat bagus. Hanya saja memang jangan lupa dari kementerian bahwa 10 destinasi baru yang pernah dikembangkan itu agar tetap konsisten gitu. Karena kan itu adalah destinasi yang sudah dipersiapkan sejak zamannya Sandiaga Uno. Sampai sekarang tampaknya timbul tenggelam gitu. Justru ini apa yang dirilis oleh Deputi Bidang Pemasaran Pariwisata, Bu Made, sepertinya ini kan sesuatu yang muncul begitu tiba-tiba gitu. Jadi bahwa kawasan Asia Tenggara wisatawannya sekarang banyak ke Batam dan Bintan. Sebenarnya dahulu sebenarnya sudah, karena kan ketika dibangun Otorita Batam itu tujuannya kan untuk menggrab wisatawan di kawasan Asia Tenggara terutama Singapura gitu ya, karena jaraknya relatif dekat. Dan ini sebenarnya sudah biasa gitu menurut saya ya, dari kacamata pariwisata. Justru kita melihat 10 destinasi prioritas inilah yang harus di upgrade gitu,
2: digencarkan lagi ya strateginya ya. Dari 10 dari 10 destinasi wisata ini kan ada 5 destinasi pariwisata super prioritas dan 5 destinasi prioritas gitu ya. Namun kalau kita lihat bagaimana Pak strategi yang biasa digunakan untuk meningkatkan daya tarik suatu destinasi wisata agar tidak timbul tenggelam seperti yang dikatakan Pak Wayan tadi.
5: Ya, yang jelas kita harus punya program khusus ya. Saya melihat memang, mohon maaf saja, Kementerian Pariwisata sekarang, gitu ya. Lihat zamannya Pak Job Afi misalnya. Zaman Pak Susilo Sudarman lah, sebelum Pak Job Afi, zaman Pak Susilo Sudarman. Itu meluncurkan program adanya Visit Indonesian Year 1991. Ingat, dengar nggak program itu? Ya, program itu justru banyak mendatangkan wisatawan dari berbagai negara dengan, pada waktu itu memang negara kita membuka kurang lebih 126 bebas visa kunjungan terbatas ya ketika dibuat Visit Indonesian Year. Jadi harus ada tagline dan juga program-program unggulan dalam upaya untuk menggrab atau menarik kedatangan wisatawan ya kawasan Asia Tenggara dan negara-negara lainnya dengan program khusus. Nah, saya salut dengan program Visit Indonesian Year. Kemudian meningkat lagi programnya, kemudian itu 10 destinasi prioritas agar wisatawan yang datang ke sini bisa length of stay-nya lebih banyak sehingga mereka bisa menikmati berbagai daerah selain Bali, kan itu tujuannya. Sepuluh destinasi prioritas yang di metamorfose menjadi 5 destinasi super prioritas seperti misalnya kawasan Borobudur, Mandalika,
2: Danau Toba,
5: Labuan Bajo, Raja Ampat, ya Danau Toba. Ini sebenarnya kalau dari segi daya tarik saya kira sudah tidak bisa kita sebutkan bahwa memang daya tariknya sudah luar biasa. Tinggal sekarang memperkuat, karena dalam destinasi itu kan yang penting ada 5 hal bang. Yang pertama itu masalah behavior, perilaku. Bagaimana memperkuat perilaku masyarakat sebagai pendukung destinasi. Itu yang pertama kan. Kemudian yang kedua, infrastruktur, aksesibilitas. Bagaimana wisatawan bisa mudah menjangkau lokasi.
2: Nah itu bagaimana menurut Pak Wayan saat ini, sejauh mana nih infrastruktur kita dalam mendukung keberhasilan destinasi ini?
5: Ya, saya harusnya disclaimer dikit ya. Pada zaman Pak Jokowi mungkin dibangun beberapa bandara internasional yang merupakan aksesibilitas, kita sambut tangan, termasuk pembangunan beberapa tol ya di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa. Ini akses menuju destinasi baru ya, atau destinasi super prioritas. Nah, persoalannya sekarang adalah kita dihadapkan pada dilema tekanan global ya, terutama di kawasan Timur Tengah ini dengan kejadian ketegangan di Selat Hormuz. Ini berpengaruh wisatawan Eropa yang biasanya hubnya menggunakan Dubai, ini agak takut-takut datang ke Indonesia atau kawasan Asia Tenggara, terutama wisatawan Eropa, karena memang hubnya Dubai dan Dubai sempat dapat serangan kan gitu. Nah, jadi ini kita menunggu pemulihan wisatawan Eropa dari hub Dubai. Kemudian kalau di kawasan Australia, saya kira ini memang tradisionalnya dari Bali, dari Australia untuk ke Bali itu bahkan menambah 5 penerbangan untuk musim high season. Sekarang kita kan memasuki bulan Juni mas, jadi bulan Juni, Juli, Agustus ini adalah musim high season untuk wisatawan Eropa dan wisatawan Australia karena mereka mengalami musim dingin dan musim libur. Nah, musim libur sekolah maksudnya. Nah, jadi ada penambahan 2 pesawat badan lebar dari Australia menuju Bali, misalnya Jetstar sama Virgin ya. Itu penambahan dan kami yakin pertumbuhan wisatawan Australia akan meningkat. Tapi pertumbuhan wisatawan Eropa menurun gitu. Dari data yang kita terima, wisatawan Eropa itu turun ke Indonesia ya, turunnya 11-12%. Tapi Australia akan naik di sekitaran antara 10-11% gitu. Mungkin dia covered, tapi mungkin selisihnya akan ada 1% yang dari Eropa karena masalah hub dari Dubai gitu ya. Dan mungkin kalau kita lihat sehari-hari pesawat jumbo Super Jumbo yang 380 itu masih tetap rutin datang ke Bali dari Abu Dhabi ya, melalui pesawat Etihad. Nah, namun demikian kita tetap berharap bahwa daerah-daerah lain itu memperkuat aksesibilitas. Tapi kan ini harus menjadi program nasional dari Kementerian Pariwisata untuk menciptakan aksesibilitas, karena destinasi itu kan selain dia menarik, dia harus mudah aksesnya gitu. Kemudian didukung oleh perilaku atau behavior masyarakat setempat, karena daya dukung masyarakat itu menjadi penting. Yang lain ya infrastruktur pendukung, bagaimana internetnya, kemudian bagaimana servisnya atau pelayanannya, bagaimana keamanannya, kemudian bagaimana promosinya kan gitu. Jadi karena pariwisata tanpa promosi juga nggak akan ada artinya, dan kebetulan sekarang zaman digital ya, dari kementerian menggencarkan harusnya promosi baik secara digital maupun yang sifatnya touchable and approachable, karena promosi kan tidak harus datang ke negara yang bersangkutan, tapi bagaimana kita membangun hubungan baik atau membuat MOU-MOU dengan negara-negara yang menjadi kontributor pariwisata, bahwa warganya di sini akan kita lindungi, kita akan ayomi, dan akan diberikan kemudahan-kemudahan gitu. Seperti ya tadi, diberikan bebas visa kunjungan terbatas misalnya, atau akses-akses tertentu gitu. Dan ini perlu ada fasilitas yang bisa ditawarkan, seperti misalnya refund tax gitu ya. Kita kan belum memberlakukan itu sepertinya ya, refund. Kalau kita berkunjung misalnya ke Amerika atau ke Eropa, pasti kita habis belanja, kita kan bisa tukar tax refund itu di bandara. Kalau di negara kan belum. Sebenarnya ini harus ada value-value menarik yang bisa kita tawarkan kepada wisatawan, karena masing-masing negara, termasuk di kawasan Asia Tenggara, negara yang sekarang lagi nyalip ke pariwisataan kita kan Vietnam.
6: Jadi, tapi apa Pak Wayan, kalau menurut Pak Wayan, apa yang membuat Indonesia ini juga lebih kompetitif dibandingkan negara lain di Asia Tenggara?
5: Kompetitif kita jelas, negara kita adalah kalung jamrut di katulistiwa, laksana ratna mutu menikam. Itu keindahan alam Indonesia itu tiada duanya. Kemudian dari berbagai aspek ya, termasuk masyarakatnya, kan kita ada lagu nih, terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya, ini modal budaya yang kita punya. Jadi dari segi sumber daya manusia kita hebat, dari perspektif budaya, dari alam lingkungan kita luar biasa. Laksana ratna mutu menikam, tinggal manajemen aja, pengelolaan. Jadi bagaimana unit teknis dalam hal ini dinas pariwisata bisa mengelola ini dengan baik. Ya, kuncinya tadi pada lima hal tadi. Pertama, infrastruktur, aksesibilitas. Yang kedua, keamanan dan kenyamanan. Yang ketiga, promosi. Yang keempat, behavior masyarakat. Ya, yang kelima, ya tentu environment. Lingkungan kita harus tetap kita jaga, karena pariwisata itu pasti akan melihat lingkungan, misalnya kebersihannya, paritasinya, dan seterusnya gitu. Tapi saya berkeyakinan Indonesia ini adalah negara yang sangat indah. Kalau kita bicara indah, Bali itu tidak indah seberapa dengan daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Hanya saja kita kan masalahnya aksesibilitas dan bagaimana mencetak masyarakat sebagai daya dukung sebuah destinasi. Saya kira itu persoalannya di situ. Kalau aksesnya mudah, saya kira wisatawan Asia Tenggara ini akan berbondong-bondong datang ke Indonesia, karena apa? Pertama dapat dolar sekarang, dengan naiknya dolar ke angka 18.000, di sektor pariwisata itu justru akan diuntungkan, karena daya beli bisa meningkat, maksudnya expenditure power dari wisatawan itu meningkat, kemudian purchasing power-nya meningkat, daya belinya naik, kemudian off-stay-nya juga akan bisa bertambah, serta peningkatan jumlah kunjungan otomatis akan meningkat. Itu dari perspektif pariwisata, kenaikan nilai tukar dolar ini menguntungkan sebenarnya. Tapi memang operasional cost itu yang akan naik, karena barang-barang kebutuhan pokok naik, kemudian barang-barang impor juga naik ya, di satu sisi seperti itu. Tapi bagi kita di sektor pariwisata, Indonesia ini sangat indah. Dari titik Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote, tinggal bagaimana mengelolanya. Karena orang-orang asing yang baru datang ke Indonesia, pasti mereka tercengang, pasti mereka heran. Karena keindahan alam tropis, kita itu dikenal sebagai the endless summer. The endless summer itu apa ya? Matahari sepanjang tahun kita punya. Sedangkan negara-negara lain harus dibagi dalam 4 musim. Nah, kelebihan-kelebihan ini harus kita gerakkan, gencarkan keluar dengan membangun hubungan sister city, brother city dengan negara-negara yang menjadi calon pemasok wisatawan. Contoh sekarang kita Bali misalnya. Bali sekarang mendapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan India yang signifikan. Yang sebelum-sebelumnya di bawah tahun 2000, India kecil sekali datang ke sini, hanya 0,02% ya. Sekarang itu menduduki urutan kedua setelah Australia. Jadi India mungkin karena punya, mungkin ada sedikit filosofi kemiripan dengan Bali misalnya. Cerita Ramayana, Mahabharata, gitu, atau agamanya. Ini mungkin karena mirip-mirip, jadi banyak wisatawan India berbondong-bondong datang ke Bali. Justru ini fenomena unik ya buat Bali gitu ya.
6: Yeah.
5: Kemudian Rusia, Ukraina itu kan banyak datang ke daerah kita dan ini harus kita maintain gitu. Nah, bagaimana memaintain ini agar mereka bisa terdistribusi ke daerah-daerah lain, misalnya ke Bandung, Bogor, Jogja, Jepara, Batam, Bintan dan sekitarnya termasuk Pulau Nias yang memiliki daya tarik yang luar biasa buat para pemain surfing misalnya. Nias ini kan terkenal di para pelaku pemain surfing karena ombaknya yang luar biasa dari Samudra India gitu. Seperti itu misalnya masuk di Jawa Timur, Grajagan, kemudian juga Kawai Ijen. Indonesia ini luar biasa, hanya tinggal bagaimana kita mengelola potensi ini dengan serius. Yang dibutuhkan sekarang adalah goodwill dan political will dari pemegang kekuasaan dalam ini unit teknis agar lebih digencarkan lagi.
6: Kita undang mendengar boleh Pak Wayan? Kita undang pendengar boleh. Mendengar silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Kali ini kita membahas terkait dengan Jakarta hingga Bintan ini menjadi favorit turis Asia Tenggara dan bukan hanya Bali ya. Dan Pak Wayan, kalau saya lihat ya bagaimana keluhan utama dari wisatawan mancanegara atau wisman yang datang ke Indonesia ini tidak terlepas dari adanya pungli, pungutan liar gitu ya, dari penarikan retribusi ilegal dan lain-lainnya, lalu ada price gouging atau getok harga, lonjakan harga makanan, terus kondisi lingkungan, sampah dan kerusakan, lalu juga ada ketidaksesuaian standar, dan ini terkait dengan fasilitas kebersihan, toilet yang kurang layak dan lain-lain. Ini bagaimana Pak Wayan melihatnya?
5: Ya, itulah makanya sebagai destinasi pariwisata kita kan harus punya mindset bahwa Indonesia harus menjadi sustainable tourism development, pembangunan pariwisata yang berkelanjutan gitu. Tidak hanya sepotong-sepotong, maka harus di-upgrade semua fasilitas kita yang saya sebutkan tadi. Infrastruktur harus menuju pada world class infrastructure. Misalnya toiletnya bintang 4 atau bintang 5 gitu. Toilet-toilet di destinasi misalnya. Kemudian aksesibilitas. Aksesibilitas harus nyaman. Jadi yang menunjukkan budaya kita. Kemudian behavior masyarakatnya. Ini harus dibangun. Lima hal yang saya sebutkan tadi itu harus diperkuat. Karena negara-negara yang baru membangun kepariwisataannya dengan gencar itu mengembangkan dengan lima hal tadi gitu ya. Dan inti dari pertama itu behavior dulu ya, behavior masyarakatnya, punya aksesibilitasnya, kemudian fasilitas infrastrukturnya harus distandarkan, kemudian SOP kunjungannya. SOP kunjungan di kita kan ya kan kita sama sebenarnya dengan negara lain. Kalau misalnya abang ke Thailand misalnya, itu kan imigrasi juga kita ngantre, TOE juga kita ngantre, sama, cuman mereka di sana lebih nyaman karena hal-hal yang disebut tadi itu apa tadi, pungli dan lain-lain, relatif bersih gitu ya. Nah, meskipun khusus di Bali Bang ya, khusus di Bali ini kan ada PWA namanya, pungutan wisatawan asing, 150.000 US. Ini kan sudah merupakan pungutan resmi gitu ya, sesuai dengan Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 gitu. Nah, daerah-daerah lain pun kita berharap untuk menjaga daerahnya menjadi destinasi pariwisata berkelanjutan, itu sebenarnya berhak itu mendapatkan PWA ya, pungutan terhadap wisatawan asing, selain undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan 10% kepada pemerintah daerah untuk mengambil pajak hotel, restoran dan hiburan gitu ya. Nah, jadi itu dipergunakan untuk mengupgrade gitu, mengupgrade infrastruktur, mengupgrade perilaku, kemudian mengupgrade aksesibilitas, kemudian sarana dan prasarana tadi seperti yang disebutkan, termasuk fasilitas kesehatan. Karena wisatawan di sini kan berbeda cara penanganan kesehatannya dengan warga kita gitu ya. Nah, bukan berarti sosial, tapi kita harus memiliki pelayanan kesehatan yang berstandar kontinental gitu, sebelum kita bicara internasional gitu. Misalnya kalau di Bali sekarang kan sudah ada KEK, KEK kesehatan atau wellness center, rumah sakit internasional. Saya kira sudah aman. Jadi wisatawan kalau sakit sudah ada rumah sakit internasional. Jangan-jangan nanti kalau wisatawan mungkin dia sakit, dia masuk rumah sakit biasa, kemudian dia sakit lagi, ini juga akan memperburuk citra kita. Nah, tadi masih benar, kita harus membuat standar operasional pelayanan di destinasi. Mulai dari kebersihannya, kesehatannya, aksesibilitasnya, infrastrukturnya, pelayanannya, dan promosinya. Seperti itu, Bang.
6: Baik. Pak Wayan Puspanegara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam.
5: Oke, selamat malam. Salam juga untuk seluruh pendengar.
6: Iya. Pendengar praktisi pariwisata Iwayan Puspanegara, kami berbincang bagaimana Jakarta hingga Bintan kini menjadi favorit turis Asia. Dan bukan hanya Bali, ya, di mana Bali tidak lagi menjadi satu-satunya destinasi wisata yang diburu turis asing atau wisatawan mancanegara asal Asia Tenggara saat berkunjung ke Indonesia.
7: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana rencana strategis pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Sintang mendapat sambutan positif dari kalangan pendidik. Laporan selengkapnya oleh Danindra Sita.
1: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang mendapat sambutan positif dari berbagai pihak termasuk sekolah-sekolah yang akan terdampak. Kepala SD Negeri 07 Sintang Ibni Malik menyatakan kesiapan dan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembangunan sekolah dengan fasilitas yang lebih modern dan terintegrasi. Ia menuturkan, pembangunan sekolah nasional terintegrasi akan membawa banyak manfaat, mulai dari sisi fasilitas peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, serta penerapan teknologi pembelajaran yang lebih maju.
2: Kami sangat menyambut dan menerima, karena dengan adanya sekolah nasional terintegrasi nanti, semua fasilitas akan dilengkapi oleh pemerintah, dan tentu saja SDM dari guru-guru itu akan ditambah supaya SDM semakin mantap. Dan bukan hanya SDM, tentu saja teknologi yang nantinya akan diterapkan kepada anak-anak kami.
1: Di sisi lain, Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong mengatakan pihak sekolah siap mendukung dan menjadi bagian dari program

0: disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Sintang Edi Sunaryo. Ia menyampaikan program yang digagas pemerintah pusat tersebut dinilai menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan pusat pembelajaran modern di Kabupaten Sintang. Tak hanya itu, Edi juga menuturkan keberadaan sekolah terintegrasi akan membuka peluang besar bagi peningkatan mutu pendidikan di daerah mulai dari sisi metode pembelajaran, kualitas guru hingga pemanfaatan teknologi pendidikan yang lebih maju.
1: SMP 2 ini pada prinsipnya kita siap untuk menjadi sekolah terintegrasi. Tentunya juga diharapkan juga nanti peningkatan-peningkatan kualitas pembelajaran seperti peningkatan mutu guru yang paling utama ya, sumber daya manusianya, sehingga kita harapkan nanti apa yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.
0: Rencana pembangunan sekolah nasional terintegrasi di Kabupaten Sintang nantinya diharapkan menjadi tonggak baru dalam pengembangan pendidikan daerah sekaligus melahirkan generasi muda yang unggul, berdaya saing dan siap menghadapi tantangan global di masa depan. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, program pengelolaan sampah plastik sungai resmi diluncurkan di Surabaya sebagai upaya menekan pencemaran dan memperkuat peran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Laporan selengkapnya oleh Agustin Irdiani.
3: Program pengelolaan sampah plastik yang resmi diluncurkan bertepatan dengan rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kemarin diharapkan memperkuat kolaborasi multipihak dalam mengurangi kebocoran sampah plastik ke sungai melalui pendekatan berbasis masyarakat dan pengelolaan sungai yang berkelanjutan. Kementerian Lingkungan Hidup menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengurangan dan pengelolaan sampah. Selain pembersihan sungai, edukasi menjadi bagian penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mengurangi dan juga memilah sampah dari sumbernya. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Muwarni Nurfadila Astuti, mengatakan selain kegiatan pembersihan sungai, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari program agar kesadaran dalam mengelola sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan sehari-hari.
4: Kami mengapresiasi dan terus mendorong upaya-upaya untuk melakukan mengelola sampah di
3: Komitmen serupa juga disampaikan tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah TKNPSL bersama UNDP Indonesia. Kedua pihak berupaya mendukung pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di sungai agar tidak berakhir mencemari laut. Koordinator Sekretariatan TKNPSL Ahmad Bari Rambe menjelaskan program ini tidak hanya berfokus pada pengangkatan sampah plastik, tetapi juga mencakup pengelolaan sampah organik dan pemanfaatan kembali sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar pengurangan sampah dapat berlangsung secara berkelanjutan.
5: Berkomitmen dalam rangka mendukung pemerintah, ya, pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola sampah di sungai terutama agar menjadi lebih bersih dan bersinambungan. Jadi program ini bukan hanya mengambil sampah yang plastik saja, tapi juga sampah organik juga. Nanti sampah-sampahnya akan dikelola, ya, di recycle, dan yang bernilai nanti akan dimanfaatkan. Sementara sampah-sampah yang sisa nanti tentu akan dilakukan.
3: Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, program ini diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran lingkungan, serta mendorong aksi nyata pengurangan sampah plastik di tingkat nasional. Pengembangan kemitraan multipihak dan pengelolaan sampah berbasis komunitas juga menjadi bagian kunci untuk menciptakan sungai yang lebih bersih dan berkelanjutan. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama ini dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol tempo dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
4: Wis kepacot ambiar remuk sing nang ati.
3: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan.
4: Wes ke
3: Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
5: Kata Tokoh Dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
6: Indonesia dan Rusia yang berkomitmen memperluas kerjasama kemaritiman dan konektivitas yang disepakati melalui konsultasi bilateral yang dipimpin oleh Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Dewan Maritim Rusia Nikolai Petrushev di Moskow. Di mana kemitraan strategis ini berfokus pada empat area utama, yaitu pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute, Pak Siswanto Rusdi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Siswanto, selamat malam.
8: Selamat malam, Mas Lukman. Apa kabar? Salam kenal.
6: Kabar sehat. Pak Siswanto sehat ya?
8: Sehat.
6: Alhamdulillah. Pak Siswanto, seberapa besar nilai strategis kerjasama maritim Indonesia-Rusia dibandingkan mungkin dengan kerjasama dengan mitra tradisional ya, seperti Jepang, Korea, ataupun Tiongkok ini?
8: Jadi begini, Rusia ini dengan segala hormat kepada Rusia bukan pemain utama dalam bisnis maritim.
6: Yeah.
8: Galangan, pelabuhan. Rusia mungkin kalau ada 10 dia nomor 9-nya.
6: Gitu.
8: Artinya Rusia bukan dalam kapasitas untuk digandeng gitu. Tapi sudah digandeng ya mau apa lagi gitu.
6: Iya. Tapi keunggulan teknologi maritim Rusia apa Pak yang mungkin bisa dapat ditransfer ke Indonesia?
8: Ya, Rusia itu kan terkenal misalnya kapal-kapal militer gitu,
6: iya,
8: kapal perang gitu. Untuk kapal-kapal komersial, kapal niaga, orang lebih banyak mengorder ke Jepang, Korea Selatan, ke Cina gitu. Nah, kita saja untuk kapal-kapal Angkatan Laut kita carinya ke Italia sekarang kan, tidak ke Rusia. Artinya memang perlu ditingkatkan kalau memang perlu, tapi menurut saya juga mungkin nanti kalau dipaksakan dari sisi keekonomisan juga belum tentu ada manfaatnya, Mas Lukman.
6: Ya, tapi kan ini sudah terjadi gitu ya, sudah kerjasama ini dan ada 4 sektor kalau tidak salah gitu
8: iya,
6: ya.
8: Iya.
6: Dan apa Pak, kalau yang memang dari ada pengembangan galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik maritim, dan peningkatan kapasitas SDM, apa yang mungkin bisa dioptimalkan
8: iya,
6: dari...
8: Jadi gini, tadi yang saya sebut itu galangan kapal.
6: Oke.
8: Nah, kalau pelabuhan hijau, seingat saya, tidak ada perusahaan Rusia yang mengelola pelabuhan di luar Rusia.
6: Oke.
8: Seperti misalnya PSA dari Singapura. Dia mengelola pelabuhan-pelabuhan di berbagai macam tempat di dunia. Kemudian ada Hutchison, dia juga begitu. Gitu. Perusahaan Rusia tidak dikenal di dalam pengelolaan pelabuhan. Jadi mungkin kalau yang dimaksud pelabuhan hijau ini mungkin teknologi kelistrikan atau teknologi apa, mungkin Rusia punya teknologi itu. Gitu. Tetapi kalau dalam artian mengelola pelabuhan, dikerjasamakan dengan Rusia, menurut saya kurang pas.
6: Nah, ini apa Pak yang mungkin bisa dioptimalkan? Apa peningkatan kapasitas SDM atau apa? Kalau tadi galangan kapal kurang, pelabuhan hijau juga mungkin kurang, tapi bagaimana dengan logistik maritim dan juga peningkatan kapasitas SDM ini?
8: Ya, kalau peningkatan ini bisa lah ya. Peningkatan SDM ini kan Rusia ini kan dia banyak menjadi eksportir BBM ke Eropa, mulai dari gas, minyak, batu bara gitu loh. Nah, mungkin kita bisa belajar bagaimana efisiensi ekspor Rusia. Tetapi perlu dicatat juga, ekspor Rusia kan sebetulnya lebih banyak melalui pipa kalau energi kan. Minyak, kemudian gas, itu kan dialirkan melalui jaringan pipa. Karena gini, Rusia itu satu negara yang lautnya itu agak dicekik oleh musim dingin gitu. Jadi laut Rusia itu, pelabuhan Rusia itu banyak beku kalau sudah masuk musim dingin, dan itu sudah sulit dimasukkan kapal dari manapun gitu loh. Kecuali di pelabuhan-pelabuhan Vladivostok misalnya, itu ada musim panas, ada pelabuhannya cenderung tidak beku gitu. Tapi pelabuhan yang lain sebagian besar beku ketika musim dingin, dan ketika musim dingin berakhir pun masih sulit untuk diakses oleh kapal-kapal niaga.
7: Kita ketahui kan Rusia kalau tidak salah ini sedang juga mendapatkan sanksi internasional gitu ya, Pak Siswanto. Betul. Ya. Nah, betul. Apakah terdapat risiko ini terhadap investasi, transfer teknologi, dan yang tadi keempat itu dapat dijalankan di Indonesia?
8: Betul, ini? Betul, betul. Kita kan kemarin sudah bersepakat membeli minyak dari Rusia. Nah, tetapi kan dalam beberapa waktu ke depan belum bisa diproses gitu loh. Nah, proses ekspornya ya, pemasukannya dari Rusia, salah satu sebabnya itu adalah masih diberlakukannya larangan terhadap kapal pengapalan minyak Rusia oleh Amerika dan sekutunya gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua, armada kapal. Mau pakai armada siapa gitu loh. Minyak Rusia itu kalaupun diekspor ke Cina atau ke India, itu kan pakai armada pihak ketiga gitu. Misalnya armada Cina, armada Iran, atau armada siapa. Tapi armada ini langsung dikategorikan sebagai dark fleet. Armada hitam, armada kelam, armada yang ilegal gitu. Jadi ini yang membuat proses dagang dengan Rusia agak sedikit rumit, Mas Lukman.
7: Agak rumit ya.
8: Iya, jadi misalnya kita mau impor nih minyak sudah ditandatangani, tapi belum tentu bisa dikeluarkan dari Rusia itu minyak.
7: Karena harus pakai pihak ketiga itu tadi ya.
8: Harus pakai pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini kan nanti dia harus sembunyi-sembunyi, matikan ais kapal, gini, ditangkap oleh otoritas. Entah di Indonesia, entah di Malaysia gitu. Barangnya kita yang impor gitu.
7: Nah, ini bagaimana kalau kita lihat tadi ya, bicara tadi ada sanksi internasional terhadap Rusia, dan apakah juga ada risiko kerjasama ini menimbulkan persepsi keberpihakan Indonesia terhadap salah satu blok kekuatan dunia ini?
8: Kalau ini menurut saya tidak, ini kan murni dagang ya, ini kan murni dagang. Cuman kendalanya teknis sekali gitu, mau di mana kapalnya dicari.
7: Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Siswanto, pemerintah ini bisa mengantisipasi risiko pembengkakan biaya ataupun keterlambatan proyek ini, kalau harus melibatkan pihak ketiga tadi?
8: Ya, memang ini disinilah yang menjadi masalah. Rusia itu memang dia penghasil minyak. Tapi kan kita baru belakangan ini beli dari dia kan. Yeah. Kita biasanya kan membeli dari Afrika, dari Nigeria, Angola gitu loh. Nah, ini kan dari pengapalan dari sana kan relatif aman gitu loh. Tidak ada sanksi-sanksi gitu loh. Karena Amerika dengan Afrika kan baik-baik saja gitu. Tetapi Amerika dengan Rusia kan lain cerita gitu loh. Jadi persoalannya itu, kalau kita mencari kapal dari Uni Emirat Arab atau Teluk itu, yang kawan-kawannya Amerika, sekarang kan terkunci gitu loh, di Selat Hormuz, belum bisa keluar gitu loh. Jadi memang agak sedikit kerjasama Indonesia, maritim Indonesia, Rusia, empat pilar tadi yang disebut itu memang momentumnya kurang tepat gitu loh, kalau menurut saya ya, Mas Sukman.
7: Nah, kalau saya coba buka data ini Pak Siswanto ya, dan kelebihan maritim Rusia ini kan bertumpu pada penguasaan wilayah perairan terluas di dunia, kekuatan armada kapal, selam nuklir, dan inovasi teknologi senjata hipersonik gitu ya. Ini bagaimana untuk di tanah air, apakah hal itu juga memang sudah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak atau seperti apa ini?
8: Nah, sebetulnya kalau memang kita mau mengembangkan mesin-mesin ternak kapal bertenaga nuklir mungkin yang cocok gitu loh. Sekarang kan dunia sudah mulai memakai hidrogen. Kemudian sudah mulai memakai angin gitu loh Mas Lukman. Jadi kapal-kapal itu mulai dipasangin tiang untuk menangkap angin ya, ada layar gitu loh. Nah, di Rusia itu sudah lama pemecah-pemecah es, kapal-kapal pemecah es itu bertenaga nuklir gitu loh. Karena kan Rusia terkenal dengan polar navigation-nya ya. Jadi kalau pakai BBM gitu loh, pakai solar agak kuat, agak kurang gitu. Jadi Rusia memiliki teknologi yang canggih untuk kapal pemecah es bertenaga nuklir. Nah, ini bisa kita belajar, tetapi mau dipakai di mana di Indonesia gitu. Kita kan negara kepulauan yang sepanjang tahun perairan kita itu bisa dilayari gitu loh. Nanti kalau kita pakai mesin tenaga nuklir ya kalau tidak bermasalah, kalau bermasalah kan terjadi radiasi atau apa segala macam gitu loh. Karena kan banyak juga kejadian kapal apa itu kan bocor radiatornya atau apa sehingga mempengaruhi lingkungan. Jadi menurut saya kalau teknologi kapal ya cocok lah kita bekerja sama dengan Rusia Mas Lukman.
7: Baik. Nah, kalau tadi ya, kita ketahui juga kan visi Indonesia ini kan sebagai poros maritim dunia gitu ya, Pak Siswanto. Bagaimana kerjasama ini juga bisa mendukung gitu atau memperkuat konektivitas antar pulau ini?
8: Kalau yang jelas kan begini ya, dari tadi saya bilang tuh begini Mas Lukman. Rusia itu dengan kita itu kan dari sisi perdagangan ya, kita kan lebih banyak ke Eropa Barat, ke Amerika gitu. Nah, ke Rusia itu kan kita baru mencoba mengimpor BBM. Nah, paling begini ya, kita teknologi perkapalan tadi ya yang bisa kita kerjasamakan dengan Rusia. Kemudian mungkin permodalan Mas Lukman. Ada beberapa perusahaan BUMN Rusia itu raksasa dunia, Rosneft, Gazprom gitu. Nah, jadi menurut saya mungkin ini bisa didekati untuk memperkuat konektivitas kita di dalam negeri. Artinya mungkin mereka bisa kita undang sebagai investor.
7: Baik. Nah, kalau dari segi aspek kerjasama, Pak Siswanto, kalau kita ketahui kan tadi ya, bagaimana Indonesia sebelumnya juga memiliki mitra tradisional seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, atau Tiongkok ini. Apa yang bisa dipelajari dari kerjasama sebelumnya dengan negara-negara lain ini, dengan Rusia ini, Pak Siswanto?
8: Nah, jadi begini, kita dulu di zaman tahun 60-an memang kita intensif sekali berhubungan dengan Rusia. Kapal-kapal selam kita, kapal-kapal apa kita itu datangnya dari Rusia gitu loh. Nah, sekarang setelah zaman berubah seperti ini kita mulai melirik yang lain untuk persenjataan ya, terutama untuk angkatan laut kita ke Amerika, kita ke Jerman, kita ke Belanda dan seterusnya gitu. Nah, yang perlu kita pelajari dari apa ini adalah bahwa teknologi Rusia itu kalaupun nanti kita kerjasama itu bagaimana memadukannya dengan apa yang sudah ada di dalam khazanah kita gitu. Kita beli kapal Belanda tentu kan perintilannya itu kan juga harus yang support dengan Belanda gitu. Kita beli Italia harus support gitu. Jadi ini yang kita harus belajar juga kalau kita kerjasama dengan Rusia, support nggak apa yang kita miliki gitu, yang ada dalam khazanah kita gitu.
7: Iya.
8: Rusia ini termasuk salah satu negara maju ya, Mas Lukman.
7: Iya.
8: Jadi saya sepakat dengan Bapak yang dari Boyolali gitu ya. Kita ya sebanyak mungkin menimba ilmu, terutama teknologi, rekayasa gitu loh. Kalau sekarang istilahnya rekayasa ya, teknologi. Nah, jadi kita perlu banyak-banyak belajar. Misalnya mungkin kita belajar tentang permesinan, terutama mesin-mesin kapal, kemudian teknologi-teknologi radar gitu loh. Rusia menurut saya salah satu yang terbaik untuk dua hal tadi.
7: Nah, kalau kita lihat ya, dari atau di tengah persaingan geopolitik global ini, Pak Siswanto, bagaimana Indonesia bisa menjaga keseimbangan hubungan dengan Rusia tanpa mengganggu kemitraan maritim dengan negara lain ini, seperti Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, ataupun negara-negara barat?
8: Kalau sudah urusan nuklir, Rusia memang tidak
7: kaleng-kaleng ya.
8: Nah, ini bagaimana nih? Bahkan sebetulnya begini, ini gagasan saya ya, Mas Lukman.
7: Iya.
8: Ada beberapa kapal Rusia itu kan dipakai tenaga nuklir ya. Nah, mungkin bisa ditarik ke Indonesia untuk dijadikan pembangkit listrik. Jadi kapalnya dipatok di pelabuhan atau di pulau gitu loh, tapi dibikin jaringan untuk listrik di daerah-daerah yang belum dilistriki. Nah, itu jauh lebih karena kan begini, pembangkit listrik nuklir itu kan panjang usia kerjanya gitu. Nah, ditarik, kita dulu pakai Karadeniz dari Turki, kita itu kapal listrik, kapal generator gitu. Kita sewa dari Turki. Pernah masuk ke kita. Nah, sekarang kan ada beberapa kapal Rusia yang didekomisi dari angkatan lautnya, tetapi reaktornya masih bisa dimanfaatkan. Kalau menurut saya di daerah-daerah yang sulit dialiri, ya kita pakai Rusia ini. Nah, ini bisa mungkin menjadi salah satu pemikiran gitu loh, Mas Lukman gitu loh, yang lebih konkret menurut saya. Kalau sekedar belajar itu konkret juga, tetapi kan kita butuh SDM-nya, kemudian butuh lingkungan tempat dia praktek gitu loh, Mas. Nah, jadi menurut saya seperti itu.
7: Kalau tadi menjaga keseimbangan hubungan, Pak Siswanto. Nah,
8: kalau menurut saya kita bebas kok gitu.
7: Okay.
8: Artinya kita kan berpandangan kan bebas aktif gitu. Tidak jadi kita dekat dengan Rusia nggak jadi masalah. Buat negara lain itu juga tahu kok gitu. Artinya itu menjadi sepenuhnya hak kita sebagai negara yang berdaulat gitu loh, Mas. Menurut saya nggak perlu khawatir. Silakan bekerja sama dengan siapa saja. Ya, tetapi ya itu tadi, kita tetap berpegang kepada bebas dan aktif.
7: Tapi banyak yang bertanya begini, Pak Siswanto, sejauh mana Indonesia juga memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam kerjasama ini, sehingga memperoleh nilai tambah industri bukan hanya menjadi pasar bagi produk dan teknologi Rusia?
8: Nah, ini memang pertanyaannya berat ini, Mas Lukman, gitu. Karena kan daya tawar ini kan sebetulnya kalau di masyarakat akan banyak bilang kita memiliki daya tawar kan. Tetapi ketika kita bernegosiasi, negosiator kita tahu nggak kondisi ini gitu. Misalnya gini, kita memiliki SDM yang bagus-bagus gitu loh. Kita memiliki juga beberapa industri dasar yang bagus-bagus gitu loh. Tetapi ketika berunding, ini naik nggak ke meja perundingan gitu loh. Jadi kita bukan hanya menampung teknologi atau SDM gitu loh. Ini juga harus dimunculkan, diadu dengan tawaran-tawaran mereka gitu loh. Nah, ini yang menurut saya sebetulnya daya tawar kita kuat, tetapi tim perundingan kita ini diharapkan tahu ini gitu loh, sehingga bisa menekan pakai kami saja, kami punya gitu-gitu loh, Mas.
7: Iya, baik. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi tadi ya, di mana dari kesepakatan ini kan ada 4 sektor, kalau tidak salah ya tadi ya, galangan kapal, pelabuhan hijau, logistik, maritim, dan juga peningkatan kapasitas SDM. Yeah. Dan yang paling memungkinkan untuk yang dioptimalkan ini tadi ya, peningkatan kapasitas SDM atau juga terkait dengan teknologi ini, penerapan teknologi ini ya, Pak Siswanto ya.
8: Betul sekali Mas Sukman, betul.
7: Nah, kalau bicara tenaga nuklir itu tadi sendiri, kalau memang disinggung terkait dengan nuklir, seberapa regulasi dan kesiapan infrastruktur Indonesia untuk memadai, untuk mengadopsi teknologi nuklir terapung ini?
8: Nah, ini sebetulnya kita kan sama nuklir dan sama Rusia ini kan dari tahun 60-an. Iya. Bung Karno mengirim banyak mahasiswa kita sekolah nuklir kan Mas Rupan, ke negara-negara Eropa Timur waktu itu ya. Salah satunya ke Rusia. Kan kita punya reaktor Siwa Besi di Serpong sana gitu kan. Jadi artinya teknologi nuklir itu sudah menjadi satu mimpinya Bung Karno gitu. Nah, entah bagaimana ini tidak terwujud gitu loh. Jadi regulasi saya kira sudah siap juga. Kita punya Bapeten, kita punya Batan gitu loh. Dan beberapa rumah sakit sudah menerapkan teknologi kesehatan nuklir gitu loh. Sebetulnya kita siap gitu loh.
7: Meskipun pelaksanaannya ada pro dan kontra ya Pak Siswanto, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, dan penerimaan masyarakat tentunya.
8: Betul, terutama nih penerimaan masyarakat gitu loh. Masyarakat kan lihat nanti wah nanti kalau bocor gimana gitu loh, yang nggak nuklir aja bocor gitu ya kan. Jadi kan ini yang begini-begini ini padahal regulasi juga sudah ada gitu, sudah berlapis-lapis juga gitu loh maksudnya. Nah, yang tinggal ini bagaimana kita membuat satu yang konkret gitu loh ya. Kemudian ya mari kita lihat nih anunya nih, bagaimana pengawasannya, bagaimana perawatannya gitu-gitu loh Mas Umar. Kalau ini sudah ada gitu, sekarang kan kita nggak punya tapi berwacana, ini yang menjadi masalah. Nah, menjelang itu menurut saya ya itu tadi, kita mencoba menjembatani, oke lah kita nggak perlu bikin reaktor nuklir untuk listrik, kita datangkan aja kapal-kapal ex-Rusia yang memiliki reaktor nuklir untuk mengaliri ribuan pulau kita yang belum terlistrik.
7: Baik. Pak Siswanto Rusdi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Amin. Selamat malam.
8: Selamat malam.
7: Pendengar, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian The National Maritime Institute atau NAMARIN, Pak Siswanto Rusdi.
0: Dinamika olahraga.
9: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
10: Luar biasa. Penampilan pembungkal. Sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
5: Jaringan Berita Nasional.
7: Pendengar, kita memasuki segmen To The Point, di mana To The Point kita pada malam hari ini, dalam sepekan 11 pejabat ditangkap KPK dan Kejagung. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pegiat anti korupsi dan juga pimpinan KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang. Pak Saud, selamat malam.
11: Selamat malam, dengan siapa nih?
7: Dengan Lukman, Pak Saud.
11: Pak Sukman, apa kabar?
7: Alhamdulillah sehat, tapi negara kita gimana Pak Saud? Sebelum saya menggali lebih dalam, saya mau tahu tanggapan dari Pak Saud sendiri ini. Sepekan atau seminggu ini ada 11 pejabat yang ditangkap, bagaimana Pak Saud?
11: Ya itu pastilah banyak indikasi ya, itu indikasi apa gitu. Jadi kalau umpamanya kita bicara negara hukum yang sehat itu ya negara hukum yang bukan berarti tidak menangkapin pejabatnya kalau korupsi kan gitu. Jadi artinya ini indikasi bahwa memang ada tata kelola yang harus kita perbaiki. Iya kan? Iyalah, itu kan itu bagaimana ceritanya itu. Kalau kemarin kan orang ngurus paspor aja, kita nanti kan ngirim ya, masukin uangnya di akun kan.
7: Iya.
11: Kalau kita mau bikin paspor ya, kan belakangan ini masukin uangnya, bikin aja di dikirim uangnya bahwa kita udah bayar, baru nanti paspor dikasih ke kita kan.
7: Iya.
11: Ya artinya setelah kemudian kita memberikan syarat-syarat terlebih dahulu lah mengenai KTP dan seterusnya. Jadi sistemnya sebenarnya kan sudah ada gitu loh. Sistemnya bahwa setelah uang itu langsung ke bank, bank nanti ada tanda bukti, udah. Kalau harga paspornya 1 juta ya 1 juta. Kalau kemudian PNBP ini kan di imigrasi itu PNBP, penerimaan negara bukan pajak ya. Yeah. Kalau udah ditafsir sekian gitu. Nah kemudian PNBP itu kan bisa dibuat ketentuannya, tapi kenapa kemudian ada pihak swasta yang pihak agen yang mengurus sehingga kemudian sehingga itu menjadi pintu gitu loh.
7: Iya, masih ada celah gitu ya.
11: Iya. Jadi sistem yang mau dibikin kayak gimana juga akan ada terjadi masalah gitu.
7: Tapi sehingga, ini merupakan penegakan hukum yang semakin efektif atau justru menunjukkan bahwa sistem pencegahan korupsi yang gagal ini, Pak Sal?
11: Iya, itu bisa menggambarkan banyak hal ya, seperti yang saya bilang tadi. Bisa jadi yang seperti Mas Lukman bilang tadi bahwa penegakan hukumnya baik menunjukkan ada upaya perlindungan terhadap perlindungan hukum yang diberikan terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara lain yang mau tinggal di Indonesia. Ya bahwa ada perlakuan itu, tetapi kita bisa menjadi gambaran lain bahwa sebenarnya ini kan ada kata yang saya bilang di bagian depan, adanya tata kelola ya, pemerintahan yang tidak baik, sehingga kok banyak masyarakat terkait gitu. Jadi sebenarnya keberhasilannya itu untuk pemberantasan korupsi dan seterusnya, yang nggak juga diukur dari sisi OTT atau menangkap sampai 11 orang, mau nangkap 100 orang, 200 orang juga kalau kalau tata kelolanya nggak diperbaiki ya tetap aja Mas Lukman.
7: Iya,
11: ini 1000 orang kita penjarain sama aja, penjara udah penuh itu kan gitu.
7: Iya. Sayangnya publik gitu sering melihat OTT dan penangkapan ini sebagai sebuah keberhasilan gitu ya, Pak Saud ya.
11: Iya, tapi itu kesalahan besar kita gitu loh. Sementara pesan dari presidennya kan sudah jelas kan gitu ya, gue kejar lo ya Mas lo kan gitu. Jadi dalam perspektif hukum pidana ya oke aja lah bahwa itu nanti akan ada proses peradilannya. Tapi kan kita sudah melihat, apalagi kalau penindakan di KPK itu kan selalu prudent ya, hati-hati gitu. Sehingga penetapan tersangka ya kita berharap itu bukan proses akhir gitu loh. Iya kan Mas ya?
7: Iya. Kita undang pendengar boleh Pak Saud yang bergabung sama kita. Silakan pendengar, kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888. Pak Saud, kita ketahui banyak pejabat sudah melalui seleksi ketat gitu ya untuk mencapai posisinya gitu ya. Memiliki gaji tinggi, bahkan juga diawasi sistem digital, tetapi tetap nih terjerat korupsi. Di mana letak kegagalan reformasi birokrasi kita, Pak Saud?
11: Ya, sebenarnya berkali-kali kan kita bilang sebenarnya bukan tidak ada standar, bukan tidak ada kursus administrasi, bukan mereka tidak pernah diajarin kalau katakanlah eselon 1 itu kan dirjen tuh eselon 1 itu ya. Itu kan dia udah pernah ikut Lemhanas itu di situ ya. Udah bicara
7: kurang apa coba gitu ya.
11: Iya, bagaimana bicara ideologi politik sosial, terus kemudian kaitannya pertumbuhan ekonomi, terus kemudian kalau di Lemhanas itu ada studi-studi yang namanya diskusi kelompok, kalau kita bahas hukum itu terkait dengan sosial budaya, terkait dengan perilaku, pertumbuhan ekonomi, harga diri bangsa dan seterusnya, itu kan komprehensif kan gitu ya. Makanya selalu kan dibilang itu studinya komprehensif integral gitu kalau di Lemhanas itu kan. Tapi kan nyatanya itu nggak nyambung ke bawah gitu. Okay lah kalau untuk level menteri kan kita tahu mereka politik semua, nggak ngerti juga mereka tuh pernah yang diajarkan bagaimana sebenarnya komprehensif integral itu seperti apa gitu. Mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Ya, seperti kalau kita ambil cuma ya Silmi Karim lah. Silmi Karim itu kan pernah dia di PT Krakato Steel ya kalau nggak salah. Nah di sana dia kan prudent tuh. Saya dengar bagus. Terus kemudian setahun terakhir menjelang masa itu dia pindah ke Dirjen Imigrasi. Jadi di sana ketika dia baik di BUMN, baik ada perusahaan-perusahaan lain juga dia pernah itu. Jadi itu yang selalu saya bilang. Tugasnya KPK itu sebenarnya menjaga orang baik. Asumsinya baik, memang dia baik, masa lalunya juga baik. Tapi begitu ada kesempatan dia ngambil juga kan. Nah jadi makanya ya itu saya bilang menjaga orang baik itu tetap baik dan apa namanya bagaimana penindakan harus dilakukan. Ya itu juga nanti kita lihat abis ini KPK jangan didiemin, ikutin lagi itu seperti apa gitu, apa tata kelolanya. Konsisten, tapi kan saya selalu bilang, ya oke, kita datang, KPK datang, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Iya Pak, ini modelnya Pak, sudah disepakati. Terus kita percaya, ya kan. Baru ada namanya model-model pencegahan yang dilakukan oleh KPK itu kan ada websitenya itu. Dan kemudian setiap instansi dinilai apakah comply atau apakah patuh dengan yang dibuat oleh KPK. Iya, begitu kita pulang mah dia terkambuh lagi kan gitu.
7: Iya kan? Ya baik.
11: Ya saya pikir memang kembali lagi yang disampaikan oleh di Makassar tadi ya.
7: Paniko ya.
11: Pak Niko kan udah jelas itu bahwa MBG ini sebenarnya ini kan banyak nih pisaunya banyak nih, pisau mata tiga nih, mata satunya itu mengatasi kurang gizi, mata duanya itu kondisi fiskal kita, mata tiganya itu rupiah yang terus menurun dan seterusnya, jadi kayak terusula yang bisa kalau kita selesaikan bisa menyelesaikan banyak hal gitu kalau dikelola dengan baik, sama yang disampaikan oleh Pak Lamo tadi juga. Jadi DPR-nya ya harus berani berdiskusi, sangat selektif. Kalau Pak Lukman tadi kan kalau Pak Niko tadi kan bilang kan kepada Pak Lukman, dia bilang ya udah kalau bisa itu uangnya udah kasih aja kepada yang butuh. Nanti silakan dia mereka mau masak apa di rumah dan dia belanja di warung di rumah. Sebenarnya itu memang lebih masuk di akal sebenarnya model kayak gitu. Ya kan kemudian dia bisa fleksibel. Karena kalau makan ini kan sebenarnya kita tahu kapan kita lapar apa yang harus kita beli kan. Ya deh, bahwa terus kemudian ada orang kurang gizi tiap hari dikasihin telur terus gitu, yang 11.000 sapinya nggak datang gitu kan. tadinya saya pikir itu pimpinan ini ditangkepin karena ngambil kikil sapi sama kulit sapi, ternyata bukan gitu. Ya kalau 11.000 kan ngambil kikil sapi, berapa kulit sapi itu bisa dijadikan tas gitu. Rupanya ternyata beda. Jadi artinya gini. Tadi di Pak Niko juga bicara soal reformasi ya, memang ini keadaan menjadi semakin tidak kondusif ya akibat dari model pola pengelolaan makan bergizi 1 triliun per hari ini. Walaupun saya enggak dalam posisi politisi ya, saya hanya melihat dari isu korupsinya gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Lamot juga tadi. Terus bagaimana tanggung jawab kita sama-sama gitu. Di tujuan berantas korupsi itu apa sebenarnya gitu kan pertanyaannya. Nah pertanyaan-pertanyaan itu kan yang disampaikan Pak Niko Palambut itu gambaran bahwa semua kita memikir pikiran yang sama, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang harus kita ubah gayanya, ada sesuatu yang kita harus ubah efisiensinya dan seterusnya. Karena dan kalau kita makainya itu pakai akal sehat, pakai teori itu lebih enak, jadi kita akan lebih transparan. Nggak ada 1.500 juta, tiap daerah tuh macam-macam tuh, ada yang 300 juta, ada yang 500 juta, ada yang kemarin 1.5 m 1 titik tuh. Saya jadi maksudnya itu kan tidak transparan, tidak akuntabel, terus kemudian konflik kepentingan, ada kaitan dengan parpol dan seterusnya. Jadi ketika kemudian KPK dan kejaksaannya bisa menangkapi simptom-simptomnya gitu ya, gejala-gejalanya gitu, tapi penyebabnya kita nggak selesaikan, Jadi ada sakit kepala, kasih minum obat apa gitu. Tapi
7: akhirnya
11: kan
7: tadi ada dugaan gitu ya, kasus ini ya, hanya menyenangkan aja.
11: Penyebabnya itu kompleks gitu kan. Ya tadi soal tata kelola, terus pengadaan barang yang nggak sesuai, tidak comply. Bahkan dia nggak ngerti kalau dia belanja barang tanpa ada direncanakan lebih dulu itu salah gitu. Ya itu nggak ngerti. Padahal itu beberapa diantaranya itu perwira tinggi tuh yang di apa tuh
7: BGN.
11: Iya kan?
7: Iya.
11: Iya, iya. Oke lah kalau yang pimpinannya mungkin dia biasanya cuma ngurus puluhan miliar, tiba-tiba ngurus
7: triliunan.
11: 1 triliun dia bingung, akhirnya beli sepatu, beli kaos kaki sepasang berapa ratus juta gitu. Jadi memang saya berpikiran begini loh, ada banyak tata kelola kita yang harus diperbaiki, dan sebenarnya bukan mereka tidak punya ilmu, bukan mereka tidak punya pengawas, karena itu udah setahun berarti semuanya itu udah diawasi. Sama dengan tadi kalau kita bicara di imigrasi, di sana juga ada penerimaan negara bukan pajak, di situ BPK, BPKP juga mengaudit mereka gitu. Tapi apakah mereka, masa mereka sekian tahun tidak mendengar bahwa ada sesuatu di luar dari yang formal dikutip gitu.
7: Padahal sudah ramai jadi, riak-riak itu ya.
11: Iya, jadi dan sekali lagi kembali lagi kalau memang sudah niatnya korupsi, kita hanya bertanya, ini memang butuh, memang rakus, atau karena lingkungan, atau memang apa namanya, apa memang karena lingkungannya gitu ya, atau memang butuh, ya untuk kombinasinya. Ya memang butuh kayaknya gitu. Dia butuhnya sampai beli motor mewah sampai 3 biji.
7: Baik.
11: Bukan gitu karena dia lapar gitu. Beda. Jadi sangat paradoks. Yang satu kurang gizi, yang satu kurang kebanyakan beli mobil gitu.
7: Kurang harta menurut dia gitu ya. Kita ke pendengar lagi gitu, ya. Mas,
11: kita kan dari awal tuh menduga bahwa ini pasti enggak ada yang terkejut lah di antara kita ya. Nah, yang terkejut itu berarti nggak punya perhatian terhadap Indonesia itu orang yang terkejut. Buat, seperti kayak Pak Dalijan tadi kan sudah pernah membahas ini. Dari awal kita udah, wah ini bakal rame nih kan gitu kan. Jadi yang solusi yang paling baik tadi itu sudah di kayak seperti bos zaman dulu itu kan. Uang itu udah diberikan gitu. Nanti dia yang membeli dan gunakan, dan setiap orang kalau dimasak sama ibunya kan kadang punya makanan yang berbeda-beda kan. Nggak mesti harus dikasih daging juga kalau di masa orang lain dengan di masa ibu sendiri di rumah. Ibu di rumah itu pengertiannya bisa jadi yang masa juga pembantu kalau yang punya pembantu. Jadi maksud saya memang itu yang saya bilang tadi, kita harus pakai teori dengan soal MBG ini. Karena bagaimanapun kan seorang ibu tuh jelas lah, kalau seperti cucunya Pak Mahfud gitu tiba-tiba dikasih terus keracunan kayak gitu, gimana kebayangnya? Mama cucunya nggak dimakan juga salah, temannya sekelas makan, sendiri semua makan, tapi nggak bisa juga kita bilang, Pak, nah nanti kalau dikasih jangan dimakan ya, nanti makanan yang ibuku bikin aja gitu kan, nggak, jadi kan sia-sia gitu. Nah jadi makanya banyak teori yang harus dipakai sebenarnya. Tapi kalau kita bisa mau komprehensif berpikir, tadi kan yang saya bilang itu kalau bicaranya Lemanas kan komprehensif integral, semua teori dibawa, ya kan, supaya nggak hanya bicara teori ngasih makan bahwa orang kurang gizi, kalau dikasih makan pasti lapar, pasti dimakan sama dia walaupun mutunya rendah, nggak bisa begitu. Nyatanya kan sekarang orang yang nggak butuh juga dikasih. Iya kan, orang yang punya makanan di rumah lebih baik, yang lebih segar. Jadi itu sebabnya tadinya banyak harapan dan diubahnya strategi ini lebih selektif, lebih efisien, diberikan kepada orang-orang yang kemudian memang sangat membutuhkan. Jadi sekali lagi ini yang saya bilang bahwa ada tata kelola yang harus diperbaiki, dan ya pendekatannya itu nggak boleh konflik of interest. Karena kan dikaitkan dengan politik, ada orang-orang tertentu yang bisa mendapat dapur dan seluruhnya. Ada wawancara di satu stasiun itu, ternyata beberapa di antaranya memang anaknya juga ikut di situ, terus temannya anaknya ikut di situ gitu. Nah itu kan kita nggak ngerti pengadaannya kayak gimana. Terus kemudian kita bisa dengar ibu-ibu kemarin, surat izin saya udah diambil sama anak kepala badan, ibu bayar dulu 500, itu kan video yang viral. Nah itu maksud saya gini, ketika kemudian gitu dimulai kan sebenarnya di dalam teori manajemen itu kan ada yang namanya teori kepatuhan dan risiko ya. Nah, semua risiko-risiko itu pernah dibahas nggak lebih dulu, risiko-risiko itu. Kalau kita punya bahas risiko, kita akan tahu pintu-pintunya gitu.
7: Yeah.
11: Karena uang yang begitu besar itu berimplikasi pada banyak kondisi di kita yang mau dibangun. Jadi kesetiakawanan sosialnya jadi jelek. Malah kan coba kita lihat deh. Tiap hari kan itu di TikTok itu, tiap hari itu ngeledek presiden semua kan itu.
7: Iya.
11: Iya kan? Ngeledek gitu, bukannya bersyukur gitu. Ngeledek, tapi karena memang faktanya begitu gitu. Apa aja yang diomongin presiden sekarang kayaknya itu disalahin sama orang.
7: Iya.
11: Jadi itu kan bukan beliau tuh semua kebijakan yang salah, enggak. Satu aja salah dari 100 kebijakan itu Anda bisa membuat Anda kehilangan kepercayaan dan harga diri dan seterusnya. Karena memang manajemen tuh begitu. Kalau kita pimpinan yang tertinggi, kita salah pakai baju aja rakyat bisa enggak suka kan?
7: Iya.
11: Iya enggak?
7: Iya.
11: Pakai baju kerajaan yang salah gitu diledekan gitu.
7: Iya.
11: Ya, jadi maksud saya ini yang mungkin mari kita buka pintu hati kita dan kita juga tidak memaksa apa yang kita sampaikan, artinya jalan pikiran saya pribadi ternyata mirip dengan yang disampaikan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, karena itu demokrasi kayak begitu, semua orang harus ngomong, semua orang harus didengar. Tapi kan lembaga-lembaga demokrasi kita nggak berfungsi, tadi kan sudah disebutkan sama sama Pak Lamhot bahwa gimana nih DPR kok diem aja gitu.
7: Baik.
11: Gitu Mas Lukman.
7: Ya, baik. Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
11: Ya, selamat malam. Ya, kirim salam ya teman-teman di sana.
7: Amin. Ya. Dengar pegiat anti korupsi yang juga pimpinan KPK periode 2015-2019 Pak Saud Sitomorang.
12: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton, meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Pasuruan menyampaikan sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan saat ini telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana. Laporan selengkapnya oleh Emil Akbar.
1: Sebanyak 33 desa di Kabupaten Pasuruan kini telah ditetapkan sebagai Desa Tangguh Bencana atau Destana. Yang terbaru adalah Desa Ngadirejo Kecamatan Tutur dan Desa Gerbo Kecamatan Purwodadi. Kedua desa ini ditetapkan sebagai Destana di Kabupaten Pasuruan oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa melalui Kepala Pelaksana BPBD Gatot Subroto yang hadir dalam acara pembinaan desa Kelurahan Tanggap Bencana di Pendopo Desa Gerbo Jumat pagi. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan Sugeng Haryadi mengatakan, keberadaan Destana tak lain untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, baik pra pada saat bencana maupun setelah bencana terjadi.
2: Dari 365 desa yang ada di Kabupaten Pasuruan, 75 desa dan kelurahan tersebut berada di wilayah rawan bencana. BPBD Pasuruan telah melaksanakan 30 desa yang sudah dibentuk Desa Tangguh Bencana. Saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan pembinaan Desa Tangguh Bencana di 3 wilayah, antara lain di Desa Ngadirejo dan Desa Cowek Kecamatan Purwodadi. BPBD Pasuruan bekerjasama dengan salah satu konsorsium kondusif yang merupakan kepanjangan tangan daripada Siap Siaga.
1: Sementara itu, Camat Purwodadi Sugiarto menjelaskan ada dua desa yang kini telah ditetapkan sebagai destana, yakni Desa Gerbo dan Desa Cowek. Dua desa tersebut diketahui berada di wilayah rawan bencana tanah longsor maupun tanah gerak. Usai ditetapkan, pihak kecamatan sampai desa dan dusun harus saling berkoordinasi, utamanya dengan melakukan penguatan di semua lini.
3: Terkait dengan Desa Tangguh Bencana di Purwodadi,

0: Sementara itu, Polres Singkil menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Laporan selengkapnya oleh Salihin.
1: Kepada masyarakat, kepada perusahaan, agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar.
2: Kepolisian Resort Polres Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
1: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni, Juli Agustus ini prediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar, karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang, ancaman hukumannya bisa 15 tahun.
2: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Dari Singkil Aceh, Salihin Barus melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh.

0: menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Mesir.
2: Setelah absen pada edisi terakhir Piala Dunia FIFA, mereka berhasil lolos untuk penampilan keempat mereka dengan cara yang luar biasa.
1: Wow, tanpa kekalahan di babak kualifikasi. Dalam 10 pertandingan, Mesir menang 8 dan 2 kali seri dengan nyetak 20 gol dan cuma kebobolan 2 kali.
2: Ya, pemilik peringkat 29 dunia ini datang dengan misi menegaskan posisi mereka sebagai salah satu yang terbaik di benua Afrika dan dunia Arab, alias bukan sekadar numpang lewat.
1: Peluang deparoh di Piala Dunia 2026 bergantung pada performa lini serang yang dimotori Mohamed Salah. Ketajaman bintang Liverpool ini jadi top skor negaranya selama babak kualifikasi zona Afrika.
2: Ya, sejak debut di tahun 1934, Mesir belum pernah meraih satu kemenangan di putaran final Piala Dunia. Nah, mengubah catatan minor ini adalah misi historis yang coba diwujudkan oleh sang pelatih Hossam Hassan.
1: Bersama Hassan, Mesir saat ini memiliki identitas baru, yakni gaya bermain penuh semangat dan mental pejuang.
2: Ya, menghadapi Belgia akan menjadi ujian terberat Mesir untuk merebut posisi juara grup G. Tapi dengan skuad yang solid, Mesir sangat diunggulkan untuk bersaing ketat dengan Iran dan Selandia Baru dalam perebutan tiket ke babak gugur.
1: Kombinasi pengalaman Salah dan pemain muda seperti Omar Marmoush serta pertahanan yang kuat bikin deparoh siap bikin kejutan di Piala Dunia kali ini.
2: Bagaimana dengan Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.
4: Dan malam ini kami juga akan ajak Anda untuk menyimak perbincangan terkait dengan curah hujan yang tinggi di wilayah Sulawesi Tengah yang terjadi sejak akhir Mei hingga awal Juni ini, bahkan telah memicu banjir di beberapa daerah. Di antaranya adalah di Kabupaten termasuk di Buol, kemudian Donggala, Poso, Parigi, Motong, dan Sigi. Dan akibat banjir yang terjadi, ratusan rumah warga terendam material lumpur, fasilitas ibadah juga terdampak, serta sejumlah infrastruktur vital seperti jembatan dan akses jalan Trans Sulawesi mengalami kerusakan hingga sempat terputus. Dan menanggapi situasi yang meluas ini, nanti kami akan berbincang sebetulnya bagaimana peta penanganan darurat dan strategi distribusi logistik yang tentu dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yang juga dilakukan oleh pemerintah provinsi. Nanti kami akan mencoba untuk dapat tersambung bersama dengan narasumber kami terkait dengan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak akhir Mei lalu. Anda mungkin yang berada di wilayah Sulawesi Tengah juga dapat memberikan informasi terkini seperti apakah ataupun situasinya, apakah memang masih terdapat, yang Anda ketahui, daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan penanganan lebih lanjut akibat dampak dari curah hujan yang tinggi, banjir lumpur yang terjadi di sana. Kami tunggu di telepon di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375 dan 386-6712 serta melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan nanti dalam perbincangan kami ingin mengetahui seperti apa secara umum kondisi banjir di Sulawesi Tengah sampai dengan malam hari ini. Kemudian ya beberapa wilayah kabupaten yang terdampak dan mana wilayah yang masih dirasa cukup cukup mendapatkan perhatian lebih. Dan pendengar kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah, Asbu Dianto.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Asbu Dianto, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam.
4: Iya, kami ikut prihatin Pak ya dengan peristiwa banjir akibat curah hujan yang tinggi di beberapa wilayah di Sulawesi Tengah. Kondisi terkini bagaimana Pak?
5: Ya, memang saat ini terjadi bencana hidrometeorologi terkait bencana banjir yang menjadi penyebab kerusakan fasilitas umum serta infrastruktur yang ada di beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, Pak.
4: Jadi total ada berapa kabupaten, Pak, yang terdampak ini, Pak?
5: Saat ini, dalam waktu berdekatan ini ada 4 kabupaten.
4: Ya.
5: Ada Parigi, ada Sigi, ada Mrol, dan Kabupaten Buol, Poso.
4: Longgala juga, ya, Pak, ya, informasi kami terima.
5: Ya.
4: Oke, ya. Berarti ada beberapa kabupaten ini. Dan dari beberapa kabupaten tadi akibat dampak curah hujan yang tinggi ini, Pak, wilayah mana yang mungkin mendapatkan atau yang kondisinya masih cukup parah saat ini, Pak? Atau paling parah bahkan?
5: Ya, yang informasi yang kami dapat dari di Kabupaten Kabupaten Buol.
4: Buol.
5: Kabupaten Buol yang terjadi hari Jumat itu meliputi ada 4 kecamatan.
4: Oke. Okay. Seperti apa kondisi yang disebutkan kategori parah di Buol ini, Pak?
5: Bagaimana?
4: Ya, seperti apakah kondisinya? Ketinggian airnya mungkin atau bagaimana, Pak, di sana?
5: Di sana banjir menyebabkan terendamnya beberapa ratusan rumah warga serta fasilitas umum.
4: Di 4 kecamatan ada, itu ya Pak ya?
5: Iya, terdampak di 4 kecamatan.
4: Iya. Sejak Jumat sampai sekarang masih, atau kemarin sampai dengan malam ini masih belum surut ini Pak?
5: Hari ini sudah mulai surut. Hari ini sudah mulai surut. Tapi ada menyebabkan beberapa kerusakan baik rumah warga maupun fasilitas umum seperti jembatan dan rumah-rumah ibadah.
4: Oke, yang sempat terdampak juga itu ya. Nah, kondisi warga masyarakat yang rumahnya terdampak di 4 kecamatan itu bagaimana Pak? Mengungsikah? Dan kalau mengungsi, di mana di titik pengungsiannya Pak?
5: Hanya mengungsi sesaat saja kemarin waktu air naik, mereka mengungsi dan sekarang sudah kembali ke rumah.
4: Sudah kembali ke rumah, oke.
5: Iya, itu membenahi dan membersihkan rumahnya sendiri. Hanya saja ada jalan terputus dan jembatan serta tanggul sungai yang jebol.
4: Iya, iya. Langkah darurat apa ini Pak?
5: Ini kami masih
4: yang dilakukan. Bagaimana? Langkah darurat yang dilakukan oleh pihak provinsi.
5: Saat ini sedang melakukan asesmen dulu, melakukan asesmen dampak akibat banjir tersebut. Kalau yang di Parigi kami sudah melakukan penanganan dengan mengirim bantuan alat berat dan alat-alat banjir untuk menangani kejadian-kejadian banjir kemarin.
4: Kalau di kabupaten lain Pak, mungkin seperti Donggala, Buol, apakah alat berat atau jalur aksesnya itu mudah ditembus?
5: Sementara masih bisa ditembus, hanya saja kalau yang jembatan putus memerlukan waktu untuk berputar ke arah yang berbeda.
4: Berbeda. Nah, untuk khususnya untuk Buol yang jembatan terputus tadi atau mungkin daerah lainnya juga dengan kondisi akses yang sulit, koordinasi ataupun distribusi logistik yang dibutuhkan masyarakat di sana bagaimana ini, Pak Spinyanto?
5: Ya, sekarang ini kami masih berkoordinasi terus dengan BPBD Kabupaten sampai artinya masih bisa tertangani oleh Kabupaten.
4: Untuk seluruh beberapa kabupaten yang terdampak ini, Pak ya, masih bisa ditangani. Termasuk bantuan dasar hidup mereka juga alat-alat berat ini masih bisa diterjunkan? Oke.
5: Okay. Iya, masih bisa tertangani. Kalau di Parigi kami bantu alat berat di daerah khususnya Parigi bagian selatan.
4: Parigi
5: yang
4: bagian
5: kemarin
4: selatan.
5: Sempat memutus akses jalan nasional.
4: Iya.
5: Demikian juga yang merendam beberapa sawah akibat jebolnya tanggul sungai sehingga merendam dan merendam sawah, merusak hasil pertanian.
4: Oh, iya. Kebutuhan yang paling mendesak, Pak, yang sangat dibutuhkan mungkin saat ini, baik oleh warga masyarakat sendiri ataupun mungkin juga oleh tim di lapangan untuk bisa mempercepat distribusi bantuan, apa saja nih, Pak Sudianto?
5: Salah satunya yang di Kabupaten Sigi yang terhambat, sangat terhambat adalah persoalan air bersih.
4: Air bersih?
5: Karena memang jalur distribusi air bersih itu terganggu, sehingga kami menambah armada mobil tangki.
4: Yeah.
5: Yang sudah ada di Kabupaten Sigi, dua, kami menambah lagi satu.
4: Oke.
5: Okay. Demikian juga di Kabupaten Tojo Una-Una, kami menurunkan bantuan perbaikan pipa distribusi.
4: Iya. Dan cukup itu, Pak, ya, untuk beberapa tangki untuk kebutuhan warga masyarakat terdampak ini, Pak?
5: Cukup. Yeah. Kami milik kabupaten 2, milik provinsi 1.
4: Kalau untuk makanan juga tetap terpenuhi, Pak, untuk masyarakat terutama mereka yang di tengah kepungan banjir ini, Pak?
5: Masih. Masyarakat sudah masih bisa terpenuhi semua.
4: Iya.
5: Dan kami juga masih punya stok logistik untuk bisa disalurkan kalau memang keadaan mendesak. Di gudang kami masih siap 200 paket.
4: Oke. Nah, terkait dengan jembatan yang putus tadi, Pak, ini kan akhirnya menghambat proses distribusi bantuan ya. Nah, solusi sementara agar aktivitas distribusi ataupun aktivitas harian warga ini tidak lumpuh total bagaimana ini, Pak?
5: Iya. Pertama dilakukan asesmen bersama-sama dengan dinas teknis untuk mengasesmen apakah layak, masih layak atau harus memang lalu lintas dialihkan atau dibangunkan jembatan darurat kembali. Kami masih melakukan asesmen bersama dinas teknis.
4: Iya. Kalau kondisi akses jalan Trans Sulawesi kabarnya juga sempat tersendat ini, Pak, ya, karena ada luapan banjir di sana dan juga jebolnya tanggul tadi itu. Nah, kondisi terbaru bagaimana, Pak? Nih, Pak?
5: Sudah normal kembali, Pak. Setelah surut banjir, lalu lintas di jalan Trans itu di daerah Parigi bagian selatan itu sudah
4: itu, ya?
5: Bisa terakses.
4: Ya. Oke, yang tadi itu sempat dikirimkan alat berat di sana ini, Pak, ya. Artinya sekarang sudah bisa dilalui kembali, ya, terutama di Parigi Selatan. Mengantisipasi, Pak, ya, gimana?
5: Iya, kebetulan saya juga baru dari arah Parigi bagian utara ini, masih di perjalanan.
4: Oke.
5: Okay. Mengantisipasi banjir juga.
4: Iya. Yeah.
5: Dengan membuat tanggul sungai.
4: Oh.
5: Karena takut ada luapan berikut.
4: Iya, yeah, iya. Yeah.
5: Sudah menghantam ke rumah-rumah warga di sekitar desa Toribulu.
4: Jadi tadi sudah didirikan tanggul darurat ini, Pak, ya, untuk menghalau.
5: Iya.
4: Kalau memang masih ada potensi banjir susulan atau curah hujan masih tinggi, Pak. Iya. Kalau informasi dari BMKG bagaimana, Pak, untuk beberapa hari ke depan apakah potensi curah hujan juga masih tinggi, Pak, di Sulawesi Tengah?
5: Betul. Potensi hujan masih besar sekali di wilayah Sulawesi Tengah khususnya.
4: Masih cukup tinggi nih, Pak.
5: Betul. Iya. Makanya kami menghimbau ke masyarakat untuk mengantisipasi dengan cara membersihkan saluran air bersih dan drainase di sekitaran rumah.
4: Kalau mungkin
5: tidak membuang sampah ke sungai, selokan maupun saluran air.
4: Iya. Kalau warga yang mungkin tinggal di sepanjang bantaran sungai, Pak, ini bagaimana? Atau mungkin bawah di lereng-lereng perbukitan ini kan juga cukup berpotensi ya, nih, berbahaya ya.
5: Berbahaya, iya.
4: Himbauan apa yang sudah Bapak sampaikan untuk masyarakat itu, Pak?
5: Iya. Termasuk itu semua menyiapkan dokumen-dokumen penting, jangan sampai begitu longsor dokumen semua rusak. Jadi siapkan tas siaga serta memantau potensi cuaca dan peringatan dini pemerintah.
4: Okay.
5: Dan untuk segera mengungsi ke tempat aman apabila terjadi bahaya akibat longsor dan banjir. Itu kami sudah melakukan himbauan itu.
4: Iya. Kalau tanggul-tanggul yang didirikan ini, Pak, ini juga disebar ke beberapa titik yang memang masih memiliki potensi banjir susulan ini, Pak.
5: Betul. Jadi ada beberapa tanggul yang jebol, tanggul sungai jebol, itu harus segera kami tutup. Supaya apabila ada hujan atau banjir susulan, itu tidak lagi masuk ke pemukiman warga, Pak.
4: Iya, iya. Berapa personil ini, Pak Asbudi, yang tadi turunkan ini, Pak, dari BPB di Sulawesi Tengah ini, Pak?
5: Kami kalau yang 24 jam siaga di posko.
4: Oh.
5: Di Kabupaten Sigi ada 3 personil, di Parigi ada 4. Sesungguhnya kan di kabupaten itu ada BPBD juga, BPBD kabupaten. Jadi kami hanya membackup, membantu tim di kabupaten.
4: Iya. Pak Asbudianto, dukungan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh BPBD Sulawesi Tengah, mungkin dari pemerintah pusat, agar penanganan yang dilakukan ini semakin cepat ini, Pak?
5: Iya. Kami butuh sebenarnya beberapa perahu, bantuan berupa perahu-perahu karet, sehingga kalau terjadi banjir kami bisa cepat mengungsikan masyarakat. Itu bisa tersebar di beberapa kabupaten, bisa disebarkan di beberapa kabupaten. Kami sangat butuh bantuan itu.
4: Baik. Ya, terakhir sebagai penutup perbincangan, apa yang bisa Bapak sampaikan khususnya bagi masyarakat di Sulawesi Tengah ataupun pendengar kami yang juga mengikuti perbincangan ini? Silakan, Pak Asbudianto.
5: Itu himbauan kami untuk selalu waspada dan selalu memperhatikan peringatan dini dari pemerintah. Itu saja.
4: Baik.
5: Karena biasanya banjir ini selalu berulang.
4: Ya.
5: Jadi walaupun sudah terjadi, ini tetap kita harus waspadai karena dia bisa saja berulang lagi.
4: Ya. Baik, kalau begitu Pak Asbudianto, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya. Sekali lagi kami ikut prihatin. Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan segera kembali normal. Amin. Terima kasih Pak Asbudianto. Sehat selalu, Pak.
5: Amin.
4: Selamat malam.
5: Amin. Ya. Malam, malam.
4: Demikian tadi Kepala Pelaksana BPBD Sulawesi Tengah Asbudianto. Kami berbincang, sejumlah daerah di Sulawesi Tengah dilanda banjir akibat curah hujan yang tinggi sejak akhir Mei lalu. Bahkan ada 4 atau beberapa kabupaten yang memang terdampak, diantaranya adalah Parigi, terutama bagian selatan, kemudian Sigi, Buol, Donggala juga demikian. Dan tadi pun sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi, yaitu diantaranya adalah mendirikan tanggul darurat ketika curah hujan masih tinggi, karena koordinasi dengan BMKG bahwa curah hujan di wilayah Sulawesi Tengah juga masih akan terjadi atau berpotensi cukup tinggi.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Catatan peristiwa.
7: 7 Juni 1999, Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertama pada era reformasi setelah runtuhnya era Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Pemilu pertama pada era reformasi itu diikuti 48 partai dan dimenangi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dengan raihan suara terbanyak. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM resmi dibentuk pada 7 Juni 1993. Pembentukan Komnas HAM bertujuan guna membantu masyarakat korban pelanggaran HAM untuk memulihkan hak-haknya. Sebab di umur Indonesia yang ke-58 tahun pada saat Komnas HAM dibentuk, pelaksanaan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.
8: Aremantai Semende, sebuah desa di Sumatera Selatan. Desa yang begitu asri dan bersih, dikelilingi perbukitan dengan keindahan alam yang masih terjaga karena masyarakatnya masih menjaga adat istiadat sebagai sumber aturan kehidupan. Sukar sekali menemukan acara organ tunggal di acara persedekahan di desa ini, kecuali suara rebab dan rebana. Kuntau pun menjadi sajian yang apik, tarian dan sastra lisan yang masih mendayu sangatlah indah.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari Papua Pegunungan hingga Teluk Cendrawasih, dari Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Riau, dari Sumatera Selatan hingga Jambi, di Selat Karimata, dari Kalimantan Barat hingga perairan barat Kalimantan Barat, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, di Sulawesi Utara, di perairan timur Sulawesi Tenggara, di Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung. Kemudian terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, selanjutnya potensi hujan ringan di Padang, Pangkal Pinang, Palembang, Bengkulu, Pontianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, dan Tanjung Selor. Selanjutnya potensi berawan hingga berawan tebal di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta. Kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Nabire. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Manado, Palu, Ternate, Sorong, dan Jayawijaya. Selanjutnya potensi cerah berawan, berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 yang hasilnya sudah diumumkan dinilai berbagai kalangan, terutama kalangan dunia pendidikan, cukup memprihatinkan. Data menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi murid SD dan SMP di Indonesia masih jauh dari kata ideal, di mana nilai rata-rata matematika untuk jenjang SD hanya menyentuh angka 42,41, sementara jenjang SMP lebih rendah lagi di angka 40,34. Bahkan hanya 9,67% murid SMP yang berhasil masuk dalam kategori baik untuk mata pelajaran matematika. Sementara untuk bahasa Indonesia, nilainya masih tertahan di kisaran angka rata-rata 60. Rendahnya nilai ini dianggap menjadi lampu kuning bagi mutu pendidikan nasional. Dan kami juga sudah bersama dengan pemerhati pendidikan, Ice Khodijah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Ice, kalau lihat nilai TKA matematika, khususnya matematika ya Bu ya, dan bahasa Indonesia seperti ini, apa menurut Bu Ice?
2: Sebuah asesmen adalah hasil dari proses.
1: Ya.
2: Nggak ada produk yang bisa di-assess tanpa ada proses ya.
1: Ya.
2: Jadi, kalau asesmennya ujuk-ujuk muncul, tanpa melihat bagaimana proses dilakukan, ya nggak kaget kalau hasilnya berantakan.
1: Ya.
2: Jadi saat ini nih sebenarnya kita ribut dengan TKA ini, anak-anak mau dibawa kemana?
1: Ya.
2: Apakah anak-anak hanya kejar-kejaran dengan angka TKA yang tinggi, atau dilatih berpikir kritis yang sedang dibutuhkan sangat dalam kehidupan yang serba dinamis ini?
1: Oke. Okay.
2: Jadi kalau sekarang nilai TKA berantakan, kemudian di satu sisi kebijakan-kebijakan lain tidak sustainable, tidak selalu melanjutkan dari kebijakan sebelumnya, tetapi potong deh, kemudian diberi assessment, ini sebetulnya yang di-assess apa?
1: Yeah.
2: Jadi dalam hal ini ada mismatch ya. Jadi kalau anak-anak hasilnya berantakan, menurut saya ya itu kenyataan yang kita dapatkan.
1: Buah dari kebijakan pendidikan begitu, Bu Ice?
2: Iya, betul. Kan begini, kebijakan pendidikan itu idealnya ya, idealnya. Pasti kita tidak dapat menghadapi sesuatu yang sangat ideal
1: ya
2: sekali. Tetapi paling tidak ada konsistensi, keberlanjutan apa yang dilakukan dari sebelum-sebelumnya. Karena kita ngotot ganti kurikulum.
1: Ya.
2: Pertanyaan besarnya, apakah kurikulum kita masuk kelas?
1: Ya.
2: Atau hanya kita ribut dengan perubahan administrasinya? Nah, kalau kita ribut dengan perubahan administrasinya, ujuk-ujuk anak-anak yang di-assess, kemudian hasilnya berantakan, ya itu yang harus diperbaiki dapurnya.
1: Ya.
2: Gitu.
1: Nah, ini kan kalau Kemendikbudristek menyatakan bahwa TKA berfungsi sebagai medical check-up atau evaluasi untuk memetakan dan memperbaiki mutu pendidikan. Itu betul, tujuannya
2: kalau
1: begitu.
2: Itu untuk medical check-up, jangan dipamerkan dan jangan dipertandingkan. Oke. Okay. Itu kalau argumennya adalah untuk medical check-up, maka apa gunanya mempertontonkan daerah ini tertinggi, sekolah ini tertinggi, hasil ini tertinggi? Karena kalau medical check up, setiap orang, setiap sekolah, setiap daerah punya konteks sendiri-sendiri dan memiliki alasan kenapa baik dan kenapa tidak baik itu.
1: Jadi bukan seperti dikompetisikan begitu, Bu Ice?
2: Bukan dikompetisikan, dan jangan kemudian mengada-ada akan dipakai untuk ini, akan dipakai untuk itu. Akhirnya anak-anak kejar-kejaran cuman akan membawa hasil tes aja. Prosesnya nggak terperbaiki. Kalau tujuannya medical check up, then yang harus diperbaiki bukan anak-anak, yang harus diperbaiki kesehatan,
1: kebijakan pendidikan,
2: kesehatan ekosistem pendidikan dari tingkat nasional, kemudian skup di daerah, kemudian di skup kecamatan, kemudian di skup sekolah.
1: Ya. Bu Ice, apakah ini memang benar juga ya Bu, bahwa hasil ini menggambarkan bahwa kita tidak memiliki grand design pendidikan nasional sehingga kebijakan selalu berubah begitu Bu Ice?
2: Ya, karena kita hanya mengandalkan pada kebijakan-kebijakan yang sesuai selera kelompok, sesuai selera perorangan aja.
1: Ya.
2: Dan tidak disadari bahwa kebijakan dalam pendidikan ini adalah kebijakan membangun manusia Indonesia. Bukan kebijakan untuk kepentingan legacy politik 5 tahunan.
1: Ya. Nah, Bu Ica, oke lah. Kalau ini memang dianggap sebagai medical check-up ya, Bu Ica, ya, oleh Kemendikbudsman begitu.
2: Mm-hmm.
1: Kalau medical check-up ini kan berarti kan harus ada yang diperbaiki ke depannya. Apa yang harus diperbaiki kalau begitu, Bu Ica?
2: Yang harus diperbaiki, yang pertama ekosistem sekolah.
1: Ya.
2: Dan sebenarnya ada asesmen nasional itu, AN itu kan memberikan rapor pendidikan. Nah, itu basisnya. Dan rapor pendidikan juga jangan dilombakan. Rapor pendidikan harus asli. Bayangkan kalau hasil medical check-up dipoles hanya di depannya aja, kan tetap rusak di dalamnya.
1: Iya. Dijadikan oleh sekolah sebagai ajang untuk...
2: Asesmen nasional.
1: Ya.
2: Benar, asesmen nasional mengukur environment, ya. School environment. Nah, ini kan bagaimana sebuah sekolah membangun environment atau lingkungan yang kondusif untuk anak-anak belajar. Kemudian membangun karakter, kemudian membangun literasi dan numerasi.
1: Ya.
2: Nah, itu kan sebenarnya sudah merupakan assessment yang bisa dilihat. Nah, kalau sekarang akan digabungkan dengan 3, sah-sah saja. Asal jangan dibelokkan untuk kepentingan perlombaan.
1: Ya.
2: Kita sudah bertahun-tahun berganti pemerintah pengennya perlombaan. Pengennya menunjukkan siapa yang daerah mana yang lebih baik, sekolah
1: ya,
2: mana
1: yang paling unggul begitu ya, Bu, ya.
2: Ini
1: ya.
2: Kita sudah melihat hasil di masyarakat ya. Hasil masyarakat ini bukan hasil pendidikan 2 tahun, 5 tahun terakhir, tetapi puluhan tahun. Kita sudah dijajah ujian nasional bertahun-tahun.
1: Ya.
2: Nah, sekarang ujian nasional sudah menghasilkan berbagai pola perilaku perbohongan, korupsi di masyarakat. Kenapa? Karena di sekolah ada latihan untuk korupsi angka.
1: Yeah.
2: Nah, kalau sekarang TKA akan dilombakan, ya bukan tidak mungkin nantinya usaha colong-colongan angka ini akan marak lagi.
1: Ya, tapi Bu Ica ya, dengan semangat yang masih kental dengan nuansa kompetisi seperti itu, bagaimana ekosistem yang baik di sekolah bisa diciptakan kalau begitu, Bu Ica?
2: Ya, kalau begini ya, insan pendidikan mesti sadar bahwa anak-anak sekolah itu untuk didukung agar mencapai apa yang dibutuhkan untuk hidup, bukan untuk dilombakan.
1: Ya.
2: Nah, kalau banyak yang nulis di kolom chat saya yang mengatakan anak-anak dibiarkan lembek, untuk menjadikan anak-anak tidak lembek bukan dilombakan. Karena kalau dilombakan ini nanti sistem rimba nantinya.
1: Yeah.
2: Yang menang akan menang jadi jago. Jadi kalau sekolah, jadi seringkali saya mendapatkan respon di chat banyak sekali. Yeah. Baik orang tua maupun guru. Oh, jadi anak-anak dibiarkan untuk lembek. Hey, yang mampu untuk berlomba itu hanya anak yang tahu dia punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan finansial,
1: yeah,
2: tidak mempunyai kemampuan kompetensi, dia akan melipir minggir menjadi anak yang tersisih dan tersisa.
1: Yeah.
2: Yang pada akhirnya akumulatif secara emosional, dia mencari kemenangan-kemenangan di bidang lain.
1: Yeah.
2: Mending kalau itu positif. Nah, bukan tidak mungkin juga di daerah, di wilayah yang negatif. Jadi sekolah itu bukan untuk dilombakan. Sekolah itu untuk mendukung setiap anak agar mempunyai kepercayaan diri,
1: ya,
2: untuk belajar gitu.
1: Agar mereka kuat dan karakternya juga kuat begitu ya, Bu Ica. Harusnya ke sana targetnya begitu, Bu Ica ya. Silakan ditanggapi, Bu Ica. Ya. Pak Matoli tadi, Bu.
2: Iya, jadi ada dua hal yang ingin saya timpali ya.
1: Yeah.
2: Yang pertama, ketika anak di perguruan tinggi, mereka diberi penalti dan sebagainya, karena memang usianya udah cukup.
1: Yeah.
2: Bayangin kalau anak SD nggak bisa baca di kelas 1, gurunya nggak upayakan dengan baik, tidak pendidik di kelasnya tidak merata, kemudian ada anak yang malas-malasan dibiarin aja. Nah, ini kan tugasnya guru, bukan perkara boleh naik dan tidak naik, boleh dijewer dan tidak dijewer.
1: Ya.
2: Di sini pola pendidikan yang ada di dalam kelas, pemahaman bukan hanya pemahaman materi saja, tetapi pemahaman mengelola anak. Setiap anak mempunyai pandangan yang berbeda bagaimana kita memotivasi. Nah, itulah tugas daripada tugas yang sudah jadi satu dalam kerangka menjadi guru, yaitu memotivasi. Nah, kalau di tingkat sekolah dasar menengah, kita membiarkan anak malas, anak itu belum punya pola pikir, dia lagi bertumbuh. Nah, kalau sudah di perguruan tinggi, mau penalti, nggak lulus, mau ini, itu dia sudah dewasa, sudah masuk kategori usia psikologis dewasa. Dia sudah bisa. Oh iya ya, kalau saya enggak. Lah, ini anak-anak ini enggak tahu. Dia enggak tahu.
1: Yeah.
2: Nah, maka dari itu kalau kurikulum tidak pernah dicacah ke dalam kelas, disesuaikan dengan kemampuan anak di kelasnya, ya ujung-ujungnya cuma lomba tes aja.
1: Yeah. Nah, Bu Ica, ini kan harus menjadi juga warning bagi orang tua dan juga para guru, tidak hanya bagi pemerintah, begitu ya. Nah, apa pesan dari Bu Ica kepada guru dan juga orang tua khususnya, Bu, melihat kondisi hasil TKA seperti ini?
2: Ya, teman-teman guru

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM, Radio Republik Indonesia Sambas.

0: 7 Juni 2026 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lentera Minggu. Temani Anda pendengar dengan tema Supaya Dunia Percaya, bersama dengan Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan juga Pendeta David yang sudah terhubung bersama kami via Zoom Meeting. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak, sehat semuanya?
1: Sehat Tuhan, Alhamdulillah.
0: Baik, luar biasa. Pagi ini kita akan membahas satu tema. Satu tema yang baru ini ternyata ya, kami dapat kirim Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ayat Alkitab Mazmur 92:13-14. Untuk itu kami serahkan kepada Pendeta Ali Matius untuk memimpin Lentera Minggu. Silakan Bapak.
2: Oke, silakan Pak Aris memulai dan membaca ayatnya, Pak.
3: Baik. Shalom, selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini kita kembali berjumpa dalam acara Lentera Minggu bersama saya, Pendeta Aris Banu, dan Pendeta Ali Matius, dan juga Pendeta David Agus Haryono. Kita akan membahas topik kita pagi ini, yaitu Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat, yang terambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dan para pendengar, sebelum kita membahas topik kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, kita minta Pak David untuk memimpin kita dalam doa pada pagi ini.
1: Mari kita berdoa. Tuhan Allah Sang Pencipta Langit dan Bumi, Allah itu yang kami puji, kami tinggikan, kami sembah dalam satu pribadi, nama yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan acara Lentera Minggu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati segala sarana dan prasarana yang kami pakai. Bahkan terlebih daripada itu, kami serahkan para pendengar, para setiawan RRI Pro 1 Pontianak. Biar Engkau buka hati dan pikiran sehingga kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati, urapi Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu, dan kami sekalian. Biar melalui Lentera Minggu ini kami terus mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan siaran pada pagi hari ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan Pak Aris.
3: Baik, terima kasih Pak David. Para pendengar, kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 11 sampai 14 sebelum akan disampaikan atau dibahas oleh Pendeta Dr. Ali Matius. Mazmur 92 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Demikian firman Tuhan pagi ini, dan saya persilakan kepada Pendeta Dr. Ali Matius untuk membahas topik kita pagi ini, yaitu Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat.
2: Ya, para pendengar sekalian, ada hal yang menarik daripada ayat itu, ya. Sampai tua pun mereka masih berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nah, saudara, menarik kenapa? Karena banyak orang, ya, dalam pelayanan, ya, pertamanya semangat, gitu ya. Tapi aku gitu ya. Tapi gereja kresek tuh, Pak, ya. Oke, ya. Nah, pertama semangat gitu ya. Pertama orang antusias, tapi setelah itu hilang gitu ya. Di gereja banyak sekali Pak Aris orang yang kayak begitu ya. Datang hidup gitu ya. Tapi setelah itu dia tiba-tiba hilang, belum sampai tua. Nah, kata tua berarti bahwa dia bukan hanya berbicara tentang pribadi, tetapi kata tua itu berbicara tentang bertahan sampai akhir, ya. Nah, sebuah pertanyaan dan di dalam bagian ini, punya saya ini, saya perbaiki kamera di telepon ini. Ya, pada bagian ini kita akan melihat bahwa ada dua pohon yang diibaratkan di sini, ya. Satu pohon kurma, yang kedua pohon aras Libanon. Jadi para pendengar sekalian, setiap orang menginginkan hidup yang kuat, kokoh, dan bertahan sampai akhir. Pernikahan juga seperti itu. Pelayanan juga seperti itu. Saya juga percaya bahwa para pendengar semua rindu bertahan sampai akhir, berbuah sampai tua. Ya, kalau kita melihat, ya, Pak David ini salah satu seperti pohon kurma gitu, ya. Sudah berumur sekarang itu sudah ngajar di banyak kampus, berbuah lebat gitu kan. Cucu sudah ada, duitnya banyak, kos-kosan banyak gitu kan. Nah, duit juga banyak, makan kepiting tiap hari dia, gitu ya. Nah, luar biasa. Nah, jadi para pendengar sekalian, kenyataannya dalam kehidupan, ya, selalu boleh dikatakan tidak mudah. Ada badai gurun, ada tekanan-tekanan, ada masalah-masalah, masalah keluarga, konflik pelayanan. Terkadang di gereja, sebuah pertanyaan, kenapa banyak orang tidak bertahan? Kenapa banyak orang nggak berbuah sampai akhir gitu kan? Karena banyak masalah, banyak tantangan. Tapi soal pertanyaan juga bagaimana, ya, kita sampai tua, ya, melayani Tuhan, ya, sampai tua ada tantangan tetap berbuah lebat. Nah, rahasianya itu diibaratkan di sini pohon kurma itu, saudara, bertumbuh di padang gurun yang keras. Saudara, tidak semua pohon bisa tumbuh di padang gurun. Padang gurun ini sangat-sangat kejam. Satu, ya. Beda padang gurun sama tanah Kalimantan itu, saudara, kalau tanah Kalimantan itu, tekstur tanahnya itu di atasnya, kalau saudara melihat, ya, itu kalau hujan, itu di atasnya itu langsung kelihatan air. Malah kalau di beberapa, di Pontianak itu, rawanya itu bisa ikan di situ, gitu ya. Tapi kalau di padang gurun, saudara, ketika hujan, itu airnya itu hilang dari permukaan, dia tembus sampai sekian puluh meter. Bisa sampai mungkin 20 meter, baru ada airnya. Jadi kalau pohon tidak bisa menembus sampai ke dalam, maka dia tidak bisa bertumbuh. Nah, yang kedua diibaratkan pohon aras Libanon. Nah, itu pohon itu kuat, ya, tahan lama. Nah, ini yang dua hal ini yang mau kita bahas hari ini. Nah, kita melihat yang pertama, saudara, apa sih rahasia orang benar yang kuat di tengah-tengah padang gurun kehidupan seperti pohon kurma. Nah, pohon kurma ini, saudara, itu adalah tetap bertumbuh di lingkungan yang keras. Saudara, tidak gampang. Di Alkitab dikasih contoh, gitu ya, lingkungan yang keras. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat itu adalah Yusuf, gitu ya. Yusuf itu memiliki saudara yang jahat, menurut saya. Bayangkan, saudaranya itu dibuang ke sumur, saudaranya itu menjual dia, ya, bertumbuh juga di tengah-tengah lingkungan Potifar yang memfitnah dia, masuk penjara, itu lingkungannya keras. Tapi bagaimana Yusuf bisa bertumbuh? Saudara, sering orang menyalahkan lingkungan, betul nggak? Ya. Kalau, Pak, memang saya gagal, kenapa? Gara-gara lingkungan. Kenapa saya gagal? Oh, memang orang semua jahat semua di sana. Tapi lingkungan tidak membuat pohon kurma itu mati. Nah, berarti ini pohon kurma ini contoh yang luar biasa. Saya mencoba menggali, Bapak Ibu para pendengar, ya. Pohon itu punya tiga akar, ya, tiga akar. Satu namanya akar serabut. Kalau akar serabut itu dia menyerap air yang ada di atas permukaan. Akar serabut. Yang kedua, pohon namanya ada akar penjepit, ya, itu bisa 50 cm sampai 5 meter, dia bisa menerobos. Tetapi kalau akar tunjang, itu akar tunjang itu satu akar, itu tumbuh, itu masuk ke dalam, bisa nembus sampai 20 meter. Itu besar, satu saja fokus, sampai dia mencari, ya, menentu batu yang keras pun katanya bisa ditusuknya sampai dia membelahnya sampai masuk ke dalam. Nah, saudara, untuk kita bertumbuh, kita enggak bisa hanya punya akar serabut, saudara. Akar serabut itu ibaratkan begini. Kalau di gereja, itu akar serabut itu seperti ibadah minggu, gitu ya. Ibadah minggu itu kan seperti akar serabut, hanya menyerap, wah, orang semangat, hidup, gitu ya. Tapi setelah itu, ya, kita Senin Selasa makan firman enggak? Nah, akar yang kedua, saudara, atau akar yang tunjang itu adalah hari Senin Selasa, Rabu sampai Sabtu. Apakah dia tertusuk, ya, menikmati hadirat Tuhan? Apakah dia tiap hari mengalami persekutuan dengan Tuhan? Nah, kalau tidak, saudara, dia tidak bisa. Ya, di gereja kami, kebetulan istri saya, Ibu Riana, dia sangat ketat, saudara. Para pelayan pun wajib baca Alkitab. Bagaimana tahu? Ya, dilaporkan. Ya, kenapa? Baca Alkitab aja masih ngambek. Baca Alkitab aja masih suka, kalau ditegur, masih suka pindah gereja, gitu kan. Nah, bayangkan, saudara, kalau Senin sampai Sabtu dia nggak baca Alkitab. Nah, kalau di gereja kita minimal satu pasal. Hampir semua kaum ibu, Pak Aris, di gereja kami semua baca Alkitab. Ya, dicek tiap hari. Ya, itu, saudara, akar itu tumbuh. Dan kami sudah melihat bahwa kalau dia baca Alkitab, itu dia akan bertahan di tengah-tengah tantangan. Nah, saudara, kita akan belajar sedikit dari akar tunjang ini. Kenapa dia bisa sampai nembus sampai berpuluh-puluh meter? Rahasia akar tunjang pertama, dia fokus satu arah sampai tembus. Nah, saudara, kalau kita terlalu banyak fokus, ya 10 fokus, kita nggak akan tembus. Contoh, ya. Kita fokus kepada Tuhan, ya. Minimal, saya mau fokus selesaikan Kejadian sampai Wahyu. Ini contoh gitu kan. Fokus aja. Terus baca. Wah, puji Tuhan. Ada istri saya sudah kali keempat dia membaca Kejadian sampai Wahyu. Baca terus. Maka dia menyala. Kadang-kadang saya kalah sama dia. Dia di tengah badai sekalipun, dia on fire, dia hidup, gitu kan. Nah, saudara, itu yang membedakan orang fokus, ya. Ayub walaupun di tengah-tengah badai sekalipun, dia tetap dia berakar. Dia tetap dia tertancap, ya. Memang padang gurun ini padang kejam, saudara. Kalau pohon itu nggak kuat, dia akan tumbang. Kemudian contoh akar tunjang selanjutnya menurut saya Daud. Daud bilang begini, setiap hari aku mengatur persembahan bagimu, aku menunggu-nunggu. Badai hidup orang yang paling keras menurut saya itulah Raja Daud, ya. Bayangkan apa yang dia nggak alami. Satu, dia pernah dikhianati mertuanya. Yang kedua, dipecat dari pekerjaan jadi panglima perang. Yang ketiga, dilawan oleh menantunya, ya kan, dimusuhi, dikejar, sampai semua pergumulan dia sudah. Kalau menghadapi tekanan-tekanan hidup yang berat, tapi kenapa pohonnya nggak tumbang? Karena rahasianya, setiap pagi aku mengatur persembahanmu, aku menunggu-nunggu. Salah satu raja yang akrab, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah Raja Daud. Nah, saya buat pengantar ini aja, Pak Aris, pertama ini. Ya, nanti kita akan selanjutnya diskusi sama pohon kurma David Haryono namanya. Silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Ali Matius yang sudah membahas tentang bagaimana bertumbuh, berakar, dan berbuah. Jadi disampaikan ilustrasi tentang pohon kurma dan pohon aras, ya. Nah, para pendengar, pagi ini kiranya firman Tuhan yang kita bahas pagi ini bisa menguatkan dan juga membuat iman saudara bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus, ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, Kita mau mendengarkan satu pujian dari studio. Setelah itu kita akan bahas bersama. Dan para pendengar bisa juga berinteraksi dengan kami dengan menghubungi telepon 0561-734-98. Kita dengarkan satu pujian dari studio.

0: Oke, lanjut Pak.
1: Ya, baik. Para pendengar, kita akan terus membahas topik kita pagi ini. Dan kita akan mendengarkan beberapa tambahan dari Pak David. Dan kita akan lebih jauh membahas tentang topik yang sangat menguatkan kita pagi ini, yaitu Kristen yang berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Silakan Pak David, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan mengenai topik kita pagi ini.
2: Baik, selamat pagi, salam para pendengar setiawan RRI Pro 1 Pontianak yang luar biasa. Bila pagi hari ini kita mewarnai hidup kita dengan kondisi bahwa pertolongan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Untuk memahami makna berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13-14, maka itu kita perlu melihat konteks kontrasnya yang sengaja dibuat oleh pemazmur ini, oleh Daud. Beberapa ayat sebelumnya, ayat 8, mengatakan pemazmur menyebutkan bahwa orang fasik atau orang yang hidup tanpa Tuhan tumbuh mencuat seperti tunas rumput. Rumput di Timur Tengah tumbuh sangat cepat setelah hujan, akan tetapi langsung hangus dan mati begitu terik matahari gurun datang. Nah, sebaliknya, apa yang menjadi tema dasar pada hari ini, pagi hari ini, di ayat 13-14 itu digambarkan bahwa orang benar seperti pohon kurma dan pohon aras. Nah, pemazmur ini ingin menegaskan bahwa kehidupan orang percaya bukan seperti rumput yang instan itu hilang, melainkan seperti pohon raksasa yang membutuhkan proses panjang namun memiliki fondasi yang tidak bisa dihancurkan. Jadi ada kontradiksi antara dua pohon yang digambarkan dalam Pemazmur 92 ayat 13-14 dengan rumput-rumput yang ada. Nah, saya sedikit memberikan apa sih arti dan makna pohon kurma tersebut. Yang pertama, kita melihat pohon kurma itu merupakan satu lambang, satu kekuatan tentang ketahanan dan kegunaan. Nah, kita tahu di Timur Tengah pohon kurma adalah simbol ketahanan. Pohon ini bisa tumbuh di padang gurun yang gersang karena akarnya menghujam sangat dalam mencari sumber air. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Ali, ada berbagai akar ya, ada akar apa saja. Tetapi kita melihat bahwa di dalam ekologi, dalam juga tentang pertumbuhan, bahwa pohon kurma itu melambangkan bagaimana ketahanan dan kegunaan. Nah, ini makna dari secara teologis bahwa orang benar tidak digambarkan seperti rumput yang cepat tumbuh tetapi cepat layu, akan tetapi digambarkan sebagai pohon kurma. Mereka kokoh, bahkan di masa-masa sulit seperti musim kering dan gurun, mereka tetap tegak dan menghasilkan buah yang manis bagi sesama. Nah, saya jujur, saya menanam pohon kurma baru 1 meter. Nah, itu luar biasa. Nah, ada ketahanan. Yang kedua, digambarkan pemazmur ini menggambarkan pohon aras Libanon. Apa sih pohon aras Libanon itu? Itu memiliki kekuatan dan keagungan. Pohon aras atau di dalam bahasa Arabnya cedar, di Libanon terkenal karena ukurannya yang raksasa, kayunya yang sangat kuat, wangi, dan tidak mudah busuk. Nah, pohon ini bertumbuh ke atas dengan megah, begitu perkasa pohon cedar atau pohon aras ini. Nah, itu berbicara tentang bagaimana karakter yang solid. Sebagai orang percaya memiliki integritas yang tidak mudah goyah walau badai hidup, dan pertumbuhan spiritual yang terlihat nyata oleh orang-orang di sekitarnya, tidak seperti rumput ya, tidak seperti rumput yang begitu tumbuh hijau kemudian hilang, tetapi ini menjadikan bagian bahwa spiritualitas, ketahanan rohani itu penting. Maka itu pemazmur mengatakan seperti pohon kurma dan pohon aras. Nah itu ditempatkan di mana? Ditanam di mana-mana? Bahwa pohon kurma dan pohon aras ini ditanam di rumah Tuhan. Ini adalah kunci dari seluruh pertumbuhan tersebut. Pohon kurma dan pohon aras yang hebat itu tidak bertumbuh di sembarang tempat, melainkan dalam tanda petik di rumah Tuhan, dan bertunas di pelataran Allah. Jadi ini merupakan satu karakteristik bahwa pohon kurma dan pohon aras itu memberikan satu bukti ada kedekatan. Apa sih maknanya pohon kurma dan pohon aras yang ditanam di rumah Tuhan itu? Maknanya adalah pertumbuhan, kekuatan, dan buah yang manis dalam hidup manusia bukanlah hasil usaha sendiri, melainkan dampak dari mana kita menaruh akar hidup kita. Kita mau menyerah asumsi, ya, akar kita bisa menerima, bisa mencari akan asupan-asupan yang baik, nutrisi-nutrisi yang baik. Nah, itu salah satunya adalah rumah Tuhan berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Komunitas yang sehat dan hidup tertanam dalam firman-Nya ketika melekat pada sumber kehidupan secara otomatis. Nah, kita akan bertumbuh dan berkembang. Namun, mari kita relasikan dengan perjanjian baru bahwa Mazmur pasal 92 ini merupakan metafora yang disempurnakan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Kita sering mengkhotbahkan, sering mendengar tentang pokok anggur yang benar. Kemudian juga kita relasikan, kita hubungkan dengan Kolose pasal 2 ayat 7. Bagaimana integritas orang percaya atau orang Kristen, di sana dikatakan satu narasi yang luar biasa, diksi yang luar biasa. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Oleh sebab itu para pendengar, mari kita tumpukan, kita harus memiliki pondasi yang kuat, bukan karena harta benda, kekayaan, gelar atau apapun. Namun mari kita bangun hidup kita. Tatkala kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita harus memiliki asupan kerohanian, spiritual, akar kita bisa menikmati nutrisi-nutrisi yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari hendaknya kita pada pagi hari ini melihat apakah iman kita, apakah pikiran kita, apakah pengetahuan kita itu tetap fokus di dalam Dia. Oleh sebab itu, kalau kita berakar, kita bertumbuh, maka selayaknya kita harus berbuah. Yohanes pasal 15 mengatakan, jangan seperti ranting-ranting yang tak berguna, akan dipotong dan dibakar. Mari pada pagi hari ini, hari Minggu, hari yang indah, di mana kita mau bertemu dengan Tuhan, mari kita palingkan hidup kita, kita kokohkan hati kita untuk bersandar akar kita menghujam ke bawah bertemu dengan Tuhan. Itu sedikit yang saya sampaikan, Pak Ali dan Pak Aris Asbanu. Silakan.
1: Terima kasih Pak David dan para pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya melalui penjelasan firman Tuhan pagi ini membuat iman Anda bertumbuh, berakar, dan berbuah. Dan saya sedikit menambahkan bahwa memang untuk bertumbuh, berakar, tentu ada proses. Ya, tadi Pak Ali Matius menjelaskan tentang pohon kurma. Ya, nah, pohon kurma itu supaya kuat ketika ditanam, maka bagian atasnya itu diberi batu, ya, batu yang besar sehingga dia tidak mudah keluar. Nah, ketika dia mulai bertumbuh, dia akan bertumbuh ke bawah dulu, ya, akarnya akan sampai ke bawah. Setelah dia kuat di bawah, baru dia akan tumbuh ke atas, dan dia akan beban atau batu yang ditaruh akan terangkat. Nah, saudara, dalam kehidupan kita tentu ada proses yang membuat iman kita bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah. Ya, tentu melewati, tadi Pak Ali Matius juga menjelaskan tentang lingkungan juga sangat berpengaruh ya. Kadang-kadang ada yang menyalahkan lingkungan yang keras, lingkungan yang sulit, justru sebaliknya melalui lingkungan yang keras, yang sulit, membuat iman kita semakin bertumbuh ya, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia menghadapi lingkungan yang begitu keras, yang begitu sulit. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia tetap kuat, sekalipun badai datang silih berganti, dia tetap kuat, tidak menyerah, tidak tumbang ya, tetapi tetap menghasilkan buah pada musimnya. Nah, para pendengar, kita juga harus melatih diri kita dengan menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini dan selalu dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan itu jadikan sebagai dasar yang kuat dalam hidup ini sehingga tetap berakar dan bertumbuh bahkan berbuah lebat ya. Nah, saya kembali ke Pak Ali Matius. Tentunya banyak hal ya, kadang-kadang kita melihat ada orang berkata begini, kok saya dekat dengan Tuhan makin banyak masalah, makin banyak persoalan kalau dibanding ya dengan jauh daripada Tuhan atau biasa-biasa. Saya pernah ada dengar satu orang bersaksi, dulu sebelum dia setia dengan Tuhan dia tidak khawatir, tapi sekarang dia makin setia dekat dengan Tuhan makin khawatir hidupnya. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah dia kurang berakar atau bagaimana Pak Ali Matius?
0: Oke, punya saya memang kalau materi pagi ini banyak ya. Jadi kita tidak usah mengulangi ke belakang. Jadi para pendengar sekalian, situasi yang paling, yang Pak Aris tadi kan bicara situasi Pak ya. Nah, situasi di padang gurun itu panasnya 50 derajat. Saya belum pernah sih merasakan panas 50 derajat. Ya, di Pontianak itu paling ya 40 derajat itu sudah nggak sampai kayaknya, 35 lah, 35 derajat. Itu 50 derajat. Mungkin itulah situasi. Kalau kita ngomong panas, ya nggak bisa bertumbuh 50 derajat. Tetapi itu tadi, ya Pak Aris sudah jelaskan bahwa pohon korma itu katanya, dia bisa menggunakan waktu 3-4 tahun. Dia tumbuhnya itu sampai 20 meter, akarnya ke dalam dulu. Maka orang Kristen itu maka Paulus bilang begini, kalau orang baru bertobat, jangan dipilih jadi pengurus gereja. Kenapa? Akarnya belum ada. Ya, ketika tertepa masalah, kalau jadi pengurus gereja kan banyak pergumulan gitu kan. Nah, jadi ikut Tuhan itu memang, orang bilang gini, bahwa mengikut Tuhan itu di gereja banyak sekali. Di gereja ini kan bukan orang-orang kudus. Justru orang yang sedang diproses dikuduskan. Banyak juga ular-ular, banyak juga orang-orang yang jahat juga banyak. Orang yang belum bertobat banyak di gereja. Nah, bayangkan kalau dia pelayanan, makanya banyak orang pelayanan itu kalau nggak kuat, nggak berakar, dia nggak lama akan selesai. Oke. Nah, tapi yang menarik Pak Aris, menurut saya pengen membahas pohon aras Libanon. Itu katanya pohon aras Libanon itu kenapa dia bisa tahan lama, bahkan itu dipakai di bait Allah. Itu menarik ya. Jadi orang yang bisa dipakai di bait Allah lama, Pak Aris, yang setia, ya tadi walaupun tantangan banyak, pergumulan banyak, itu ciri khas pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon itu karena dia harum, rayap nggak mau dekat. Di Kalimantan Barat ini ya, beberapa rumah jemaat saya itu rayap semua. Akhirnya jebol dia punya plafonnya gitu. Kenapa? Rayap. Jadi bagian pertama musuh kita itu sebenarnya rayap, Pak Aris. Kenapa orang nggak bertahan di gereja? Ya saya katakan banyak sekali rayapnya. Rayap kekecewaan, saya catat di sini. Rayap kepahitan, rayap konflik, rayap iri hati, rayap gosip, ya, rayap dosa-dosa yang tersembunyi. Selesai. Keren. Pohon aras Libanon itu katanya sampai 12 meter kelilingnya. Saking besarnya gitu kan, gede sekali pohonnya, tetapi dia anti rayap, ada yang harum di situ. Kalau kita banyak baca Alkitab, muncul bau harum Kristus. itu akan menangkal semua rayap-rayap dalam kehidupan kita. Yang menarik, dia dipakai di bait Allah. Jadi orang-orang yang bertahan dalam pelayanan adalah orang-orang yang kuat. Nah, saya percaya ya, salah satu, ya kalau di kampus itu orang yang paling kuat menurut saya Pak David, ya kan. Bukan karena nggak ada masalah. Dalam rumah tangga kita pasti punya masalah. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena kuat menghadapi masalah, ya kan. Wanita semua di dunia ini sama. Pria-pria yang kuat adalah pria yang bertahan sampai akhir. Nah, luar biasa. Saya percaya kita nggak hanya ngobrol sampai hari ini. Mungkin nanti kalau bisa Pak Aris, kita ini siaran RRI terpanjang di dunia, ya kan. Sampai 20 tahun lagi kalau kita masih bisa siaran, kita siaran terus, ya kan. Dan kita membuktikan bahwa di tengah-tengah badai hidup ya, kita berdiri teguh seperti pohon aras Libanon. Umurnya katanya sampai ratusan tahun. Nah, oke, yang ketiga yang menarik bagi saya itu bertumbuh di bait Allah. Nah, ini menarik ya. Tertanam di bait Tuhan, di pelataran Tuhan. Jadi begini, mereka yang memiliki hubungan dengan hadirat Tuhan, mereka yang suka beribadah, suka berdoa. Kalau di gereja kita Pak Aris, doa Rabu itu bisa sampai 20 orang, 25 orang, minimal 15 orang. Saya bilang sama jemaat kami, saya sudah lama jadi gembala di berbagai macam gereja. Doa Rabu itu paling banyak 5, 10. Kawan-kawan saya yang jemaatnya 400, gereja besar, itu doanya enggak sampai 30 orang doa Rabunya. Jadi orang-orang yang suka berdoa, orang yang tertanam, yang suka berpuasa, percayalah itulah orang-orang yang setia. Suka dengar firman Tuhan, mereka yang suka sharing firman, mereka yang tiap di grup itu selalu, oh lapor, saya baca Alkitab. Itu tertanam di bait Tuhan. Kemudian bertumbuh di pelataran Allah. Artinya bahwa kehidupan rohani itu akan sehat kalau dia menghasilkan yang bertumbuh. Jadi iman yang dewasa. Maka di tempat kami itu ada namanya kesaksian, bersaksi. Oh, saya mengalami ini. Bersaksi itu bertumbuh. Ya. Punya bertumbuh itu kelihatan karakternya. Dulu pelit, sekarang murah hati. Bertumbuh artinya bahwa bertumbuh dalam proses Tuhan. Saya pikir ini yang dua hal ini ya, Pak Aris sama Pak David. Saya melihat bahwa kehidupan orang percaya akan mengalami pertumbuhan dan berbuah kalau dia ada di bait Allah. Kalau dia rajin berdoa, rajin ibadah Rabu, dan lain sebagainya. Demikian.
1: Ya, terima kasih Pak Ali Matius ya, yang begitu menjelaskan tentang bagaimana ya seseorang bisa dipakai oleh Tuhan. Tentu ada hal-hal yang harus dilakukan. Yang paling inti adalah suka berdoa, suka membaca, mendengarkan firman Tuhan ya, karena dua hal inilah yang bisa menguatkan seseorang untuk bertahan dalam badai kehidupan, dan bahkan dia bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Mungkin Pak David ada tambahan, silakan.
2: Baik, saya akan menambahkan bagaimana menjadi orang Kristen yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Mari saya akan sedikit aja mengkupas bagaimana kita harus memiliki deep root. Deep root itu adalah akar yang dalam. Akar adalah bagian yang tidak terlihat, namun menentukan hidup matinya pohon. Pohon kurma bisa bertahan di padang gurun yang ekstrim karena akarnya menembus lapisan pasir yang dalam demi mencari air tanah. Ini makna spiritualnya adalah menjadi Kristen yang berakar, berarti menaruh jangkar hidup kita jauh ke dalam Kristus. Melalui apa? Melalui doa, perenungan firman Tuhan, ya. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2 dikatakan yang kesukaannya siang dan malam merenungkan firman Tuhan. Kemudian ada persekutuan yang intim. Nah, manakala badai hidup ini terjadi melanda kehidupan orang Kristen, maka ya ada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah kekecewaan datang menghantam. maka orang Kristen yang berakar tidak akan tumbang atau tidak menjadi pahit karena sumber air kehidupan mereka bergantung pada situasi luar, melainkan pada Kristus yang ada di dalam mereka. Satu kata adalah deep root, akar yang dalam. Yang nomor dua, bertumbuh. Bagaimana bertumbuh mencuat seperti pohon aras di Libanon? Pohon aras tidak tumbuh dalam semalam, tidak bim sila bim sila bim. Ia bertumbuh perlahan tahun demi tahun menjadi pohon yang tinggi, kokoh, dan kayunya mengeluarkan aroma yang wangi serta tahan terhadap pembusukan. Apa arti pohon aras sesungguhnya? Menjadi orang Kristen harus bertumbuh. Pertumbuhan Kristen adalah sebuah proses sanctification atau pengkudusan. Nah, kalau saya orang kudus, ya, karena saya lahir dari kudus, sudah disanctification terus, ya. Maka kita bertumbuh dalam karakter, hikmat, dan iman. Sama seperti pohon aras yang menjulang ke langit, bertumbuh kita mengarah ke atas, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Nah, titik poinnya adalah karakter kita menjadi kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, dan hidup kita memancarkan dan bau yang harum, yaitu adalah kasih, integritas, dan damai sejahtera bagi lingkungan sekitarnya. Nah, apa hasilnya? Hasilnya adalah yang ketiga, berbuah lebat. Nah, berbuah lebat ini adalah bertunas di pelataran Allah, bertunas di bait Allah. Pelatarannya, pohon kurma yang subur dikenal karena buahnya yang sangat manis dan lebat. Bahkan pohon ini bisa berbuah hingga usianya mencapai ratusan tahun. Selaras dengan ayat yang 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah. Artinya apa? Kalau kita berakar, bertumbuh, dan berbuah, maka menjadi Kristen yang sehat adalah Kristen yang produktif secara rohani. Berbuah lebat berarti hidup kita berdampak. Buah ini serupa dengan Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu buah roh, di mana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya, yang dinikmati orang lain melalui sikap dan karakter orang Kristen, maupun buah pelayanan atau jiwa, di mana karena orang Kristen menuntun orang lain.
0: Kayaknya punya Pak David agak bermasalah itu. Lanjutnya,
2: untuk Pak mengenal kasih Tuhan. Menariknya, para pendengar, para setiawan RRI, mereka
0: terputus-putus, Pak David.
1: Baik, Pak David.
2: Mereka berbuah di pelataran Allah, sembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Silakan Pak Aris, karena waktu.
1: Terima kasih Pak David sudah menjelaskan tentang bagaimana kita bertumbuh berakar, dan saya berharap para pendengar bisa mengikuti cara ini dengan baik. Dan intinya adalah dekat dengan Tuhan, selalu membaca firman Tuhan, mencari hadirat Tuhan melalui doa, sehingga hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, karena waktu kita sudah berhabis, saya berikan kepada Pak Pendeta Ali Matius untuk closing statement atau kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini.
0: Oke, saya tidak mengulangi dari awal, saya hanya nambah satu poin saja. Orang benar akan berbuah sampai masa tua. Doa saya, kita tetap setia, ya. Berbuah tidak hanya pada waktu muda, ya. Berbuah bukan hanya sesaat. Orang Kristen itu bukan pohon Natal. Pohon Natal itu klap-klip heboh itu setahun sekali. Tapi orang Kristen itu berbuah sepanjang musim kehidupan. Tetap segar dan hijau. Ya, kalau saya, kita 20 tahun lagi tetap hijau, tetap fresh, tetap semangat. Pak Aris tetap EE-nya itu sampai putih rambutnya gitu kan. Nah, Pak David tetap mengajar sampai usia 90 tahun jadi profesor gitu kan. Nah, doa kita sampai masa tua kita terus menjadi teladan, terus menjadi inspirasi bagi banyak orang. Ya, seperti Bikman Sirait sampai di tempat tidur pun dia masih bisa khotbah. Doa saya seperti John Calvin, dia khotbah itu digotong, digendong pakai dia buat ini, dia masih khotbah di gereja. Nah, banyak orang saudara semangat di awal. Semangat kalau duitnya ada, tapi kalau duitnya dua enggak ada udah enggak semangat lagi, ya. Ya puji Tuhan, para pendengar sekalian, doakan kami bulan September akan ke Israel berdua suami istri. Jadi mudah-mudahan bisa melihat pohon kurma yang asli gitu ya. Jadi terima kasih Pak Aris dan Pak David. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pertemuan kami pagi ini. Doa kami bahwa umur pelayanan panjang, sampai putih rambut, sampai tua, sampai kami melihat anak cucu kami terus setia di bait Tuhan, setia melayani Tuhan, sampai di liang kubur pun orang menyatakan bahwa ini orang yang setia, orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan Tuhan. Berkati firman Tuhan pagi ini, mengucap syukur buat sharing kami yang ada, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih, amen. Tuhan berkati, shalom.
1: Terima kasih Pak David, Pak Ali Matius, dan para pendengar dimanapun Anda berada. Demikian acara Lentera Minggu pagi ini, kita akan berpisah dan kita akan berjumpa dua minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.
2: God bless you all.

0: Warta Berita Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia.
0: Setiap hari jam 6 pagi menyajikan berbagai berita terkini yang diulas secara mendalam, akurat serta terpercaya. Simak hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Kadar informasi dan inspirasi.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
2: Yang terlanjur ini sudah didata ada 600 ribu lebih kurang. Maka dia harus ganti. Harus ganti 500 sekian ribu, hampir 600 lah. Gak sampai 600, 582 ribu.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita pagi ini. Edisi Minggu 7 Juni 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, pemerintah pusat memperketat aturan alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui peraturan presiden yang baru, lahan sawah berkelanjutan tidak lagi dapat dialihfungsikan. Sementara lahan yang sudah terlanjur berubah fungsi wajib diganti dengan pembukaan sawah baru. Berikut laporannya.
1: Pemerintah terus memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian guna menjaga produksi pangan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan saat jumpa pers di Pontianak, pemerintah telah menetapkan aturan terkait perlindungan lahan sawah berkelanjutan melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Dalam aturan tersebut, lahan sawah yang telah masuk dalam peta lahan pertanian berkelanjutan tidak lagi diperbolehkan dialihfungsikan untuk kepentingan lain.
2: Juni ini akan selesai semua, namanya lahan yang berkelanjutan tidak boleh dirubah-rubah lagi. Itu 87% lahan sawah tidak boleh dirubah lagi dengan alasan apapun. Mulai Juni, akhir Juni lah ya, itu tidak boleh. Tapi kan ada yang terlanjur ini sudah didata ada 600.000 lebih kurang, maka dia harus ganti 500 sekian ribu, hampir 600 lah, nggak sampai 600, 582 ribuan.

0: menjaga ketersediaan lahan pertanian produktif sehingga luas sawah nasional tidak terus berkurang seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pembangunan. Gulista Kisra, Syarusani, melaporkan.
1: Pendengar, peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum memperkuat sinergi pelestarian lingkungan dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
0: Gubernur Kalimantan Barat Dian Nursan mengajak seluruh organisasi perangkat daerah bersinergi menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pengembangan sektor pertanian di Kalimantan Barat. Hal itu disampaikan Gubernur Dian Nursan usai menghadiri peringatan hari jadi ke-63 Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak sekaligus memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Agro Edu Wisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak. Menurut Dian Nursan, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia menjadi momentum penting untuk menjaga kelestarian alam, khususnya di Kalimantan Barat. Dirinya berharap kegiatan Hari Jadi Fakultas Pertanian UNTAN dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dapat bersinergi dalam mendukung pelestarian lingkungan hidup. Gubernur Kalbar juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah terkait untuk mendukung pengembangan kawasan agro edu wisata Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak agar menjadi kawasan wisata edukasi yang lestari dan asri.
2: Nah, hari ini kita akan memperingati hari lingkungan sedunia. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana menjaga kelestarian lingkungan alam kita ini, ya, khusus untuk Indonesia, khususnya Kalimantan Barat. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan hari ini juga ulang tahun hari jadi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura yang ke-63. Nah, semoga dengan kedua kegiatan ini ya bisa bersinergi bersama-sama untuk melestarikan lingkungan hidup yang ada di Kalimantan Barat. Oke, itu aja.
0: Sementara itu, Wakil Rektor 4 Universitas Tanjung Pura Pontianak Rustam Maji mengatakan usia ke-63 Fakultas Pertanian UNTAN menjadi bukti dedikasi dan kontribusi dalam mencetak sumber daya manusia unggul serta menghasilkan inovasi bagi pengembangan pertanian dan ketahanan pangan. Menurutnya, tantangan lingkungan global seperti perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati hingga pencemaran menuntut hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan.
3: Momentum peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertepatan dengan Dies Natalis ini menjadi sangat relevan, di mana saat ini dunia menghadapi berbagai tantangan lingkungan, mulai dari perubahan iklim, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga persoalan sampah dan pencemaran.
0: Di sisi lain, Dekan Fakultas Pertanian UNTAN Pontianak Profesor Dena Susiati mengatakan Fakultas Pertanian UNTAN selama 63 tahun terus berkomitmen mencetak sumber daya manusia pertanian yang unggul dan menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Kami sangat berharap bahwa lulusan kami, dan memang sudah banyak terbukti bahwa lulusan-lulusan Fakultas Pertanian ini sudah berkiprah dalam pembangunan Kalimantan Barat. Karena banyak alumni-alumni kami yang menempati tempat-tempat strategis di pemerintahan ataupun di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan perkebunan sawit yang sebenarnya memang terbesar ya, kedua di Indonesia. Ini sudah banyak yang petinggi-petingginya itu dari lulusan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura.
0: Pada momentum tersebut, Fakultas Pertanian UNTAN mengusung tema bersama berinovasi mewujudkan ketahanan pangan global. Menurut Profesor Dena Suswati, ketahanan pangan kini menjadi isu global yang dipengaruhi perubahan iklim, degradasi lingkungan, pertumbuhan penduduk hingga dinamika ekonomi dunia. Karena itu, pembangunan pertanian harus dilakukan melalui inovasi dan kolaborasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Syarusani melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sinergi bersama organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang membutuhkan kolaborasi adalah pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Berikut laporannya.
5: Punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Ini kami sambut baik, semoga warga yang hormat, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan
6: Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri musyawarah wilayah ketiga Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi.

0: Provinsi Kalimantan Barat di Kota Pontianak. Menurut bahasan, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan memiliki jalur langsung untuk mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah.
1: Lebih khusus yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa punya keinginan kuat untuk pembenahan pengelolaan sampah di Kota Pontianak. Ini kami sambut baik, semoga warga yang korma, pengurus Kota Pontianak beserta jajarannya ini bisa berkolaborasi dan bekerja sama bagaimana membuat Kota Pontianak ini sebersih mungkin, sehat, dan bisa berdampak nyaman kepada warga masyarakatnya, karena bentuk dukungan dan bentuk kontribusi kerjasama dari warga.
0: Menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadori menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di wilayah Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah Kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub untuk menguatkan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu, Yakorma juga memperketat standarisasi dapur program makan bergizi gratis atau MBG di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan bahwa pihaknya akan mewajibkan penandatangan fakta integritas bagi seluruh mitra
2: untuk bekerja sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini di-breakdown menjadi peraturan organisasi. Nah, program-program di peraturan organisasi ini berfokus pada dorongan yang membawa kemajuan ekonomi.
0: Sementara itu, penguatan internal organisasi di tingkat daerah juga siap dijalankan. Ketua terpilih Yakorma Kalimantan Barat periode 2026-2031, Haji Irsan menyatakan akan segera memantapkan visi misi dan meminta komitmen tinggi dari seluruh pengurus.
3: Melaksanakan program-program yang sudah ada. Jadi ada visi dan misi yang itu harus kami jalankan dengan baik. Ke depan kami mencoba melakukan koordinasi juga dengan Yakorma Pusat. Karena ada program-program unggulan, ada 5 program unggulan yang tentunya ini menjadi topik utama bagi kami Yakorma Kalimantan Barat.
0: Dengan nahkoda baru ini, Yakorma Kalbar diharapkan dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga kerukunan serta merajut tali silaturahmi yang kuat di bumi khatulistiwa. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
5: Kita beralih ke informasi pendidikan. Pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipacu untuk memenuhi target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Sejumlah fasilitas pendukung mulai dari rumah ibadah hingga kantin untuk jenjang SD, SMP, dan SMA kini masih dalam tahap pengerjaan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus dipercepat guna mengejar target penyelesaian pada 20 Juni 2026. Progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah pekerjaan fisik masih berlangsung untuk memastikan seluruh fasilitas dapat selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. Service Officer Proyek Pembangunan Sekolah Rakyat Singkawang Alfi mengatakan pihaknya saat ini fokus menyelesaikan berbagai fasilitas penunjang yang akan digunakan peserta didik dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Menurut Alfi, selain pembangunan ruang belajar dan fasilitas utama lainnya, pengerjaan juga mencakup sarana dan prasarana lain yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas belajar mengajar.
7: Terus ada mukola, ini rumah ibadah. Rusun guru A, guru B, ada juga guru kantin dari kantin untuk sekolah juga ada dari SD, SMP, SMA. Kalau target, kalau dari ini ditetapkan oleh manajemen, kemarin ini ada tanggal 20 Juni sih Pak.
6: Alfi menjelaskan seluruh tim di lapangan bekerja secara maksimal untuk memastikan kualitas bangunan tetap terjaga meski pengerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup singkat. Keberadaan sekolah rakyat diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta menghadirkan sarana belajar yang layak dan representatif bagi peserta didik di Kota Singkawang. Dengan sisa waktu yang ada, pihak pelaksana optimis seluruh pekerjaan dapat dirampungkan tepat waktu sehingga sekolah dapat segera difungsikan sesuai peruntukannya. Harmanta Syarutani melaporkan.
5: Dekra Nasda Kuburaya terus mendorong pengembangan usaha kerajinan lokal. Tahun 2026 ini pembinaan difokuskan pada kerajinan anyaman akar keladi, akar keladi air serta produk opeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan ramah lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Kuburaya terus melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kerajinan lokal. Pembinaan tahun ini difokuskan pada pengembangan anyaman akar keladi air dan produk opeh yang terbuat dari pelepah pinang. Bendahara Dekranasda Kuburaya Ina mengatakan, kedua jenis kerajinan tersebut memiliki peluang besar untuk menjadi produk unggulan daerah karena memanfaatkan bahan baku alami yang tersedia melimpah di wilayah Kuburaya. Ina mengatakan akar keladi air banyak ditemukan di Kecamatan Sungai Ambawang. Bahan alami ini dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan bernilai jual tinggi, mulai dari vas bunga hingga aneka produk dekoratif lainnya.
9: Kita masih di daerah lokal, tapi untuk bunga juga kita sudah ada beberapa, kayak kucing, IL sudah pernah
10: sebelumnya. Oke, sama juga dengan OP juga.
9: OP kebetulan masih lokal. Iya, masih di daerah lingkungan.
10: Untuk bahan baku sendiri gimana Pak? Kesulitan nggak?
9: Kebetulan kalau kenapa ini jadi produk unggulan karena bahan baku kita insya Allah ready. Ada sedikit kok ini banyaknya di Kecamatan Sungai Ambawang itu di Pulau Nyamuk. Kebetulan itu pulau yang banyak bahan baku akar keladi. Mungkin kalau oke, produk pinang kan? Kalau kita dalam
8: banyak. Selain kerajinan anyaman akar keladi air, Dekra Nasda juga mendorong mengembangkan produk opeh berbahan pelepah pinang kering. Produk ini dinilai lebih ramah lingkungan karena menggunakan pelepah yang jatuh secara alami tanpa merusak tanaman. Melalui program pembinaan ini, Dekra Nasda Kuburaya berharap kerajinan berbahan akar keladi air dan pelepah pinang semakin dikenal masyarakat luas. Selain meningkatkan pendapatan para perajin lokal, upaya ini juga mendorong pemanfaatan bahan-bahan alami yang tersedia di daerah menjadi produk bernilai ekonomi. Wilhelmus melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
5: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debbie. Selamat pagi Debbie, silakan laporan Anda. Baik, sepertinya
12: baik, masih. Terima kasih Fati yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini. Hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kayung Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian untuk siang hingga sore harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawa dan Kota Pontianak. Dan kami perakirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Ketapang. Untuk malam hingga dini harinya, kami perakirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Kapuas Hulu. dan kami perkirakan pula hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sintang dan Kabupaten Melawi. Untuk angin, kami perkirakan bergerak dari arah tenggara sampai dengan barat daya. Dengan kecepatan angin, kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara, kami perkirakan berkisar 24 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara, kami perkirakan berkisar 55% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 82 titik panas. Untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 7 sampai dengan 13 Juni 2020. 26. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rrpontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Entikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang sekali kembali kami menyapa Anda di Kabar dari Kalbar, edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Bersambah, selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Fatih.
1: Baik, di sana di sana terpantau ya, sudah ada rekan kami, Riko, Jeki, Ismalina, dan juga Firdaus pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga silakan pendengarnya WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan kami ingin menyapa terlebih dahulu ya bagaimana kondisi rekan-rekan kami yang ada di Sintang, Entikong, Sanggau, dan Sambas. Kita mulai dari rekan Riko yang ada di Sintang. Silakan Riko.
3: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Kalau pagi ini Sintang rada-rada mendung karena memang tadi malam di beberapa titik secara lokal itu terjadi hujan mengguyur Sintang dan sekitarnya, namun hanya sesaat, biasa-biasa saja ya. Karena memang Sintang sudah cukup lama tidak hujan, hampir satu pekan, dan pagi ini mendung. Pantauan lalu lintas di akhir pekan cukup lengang melintasi jalan JC Pongrai. Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Entikong bersama rekan Jeki. Bagaimana kondisi terkini di Entikong, Jeki?
4: Baik, terima kasih Patih. Di mana untuk Entikong ini, pagi ini di wilayah perbatasan ini masih mendung berawan begitu, dan pantauan cuaca juga kalau untuk secara lokalnya, kalau di wilayah perbatasan untuk tadi malam sampai pagi memang ada wilayah tempat tertentu yang diturun hujan dan petir juga. Kemudian untuk lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini masih sepi, kan, mungkin karena hari Minggu begitu, Patih.
1: Baik, kita bergeser ke Sanggau, rekan Ismalina, bagaimana kondisi terkini di sana?
2: Iya, Patih, teman-teman dan juga pendengar di Kabupaten Sanggau, alhamdulillah ya, dari semalam sampai detik ini masih turun hujan, jadi terasa adem karena beberapa hari kemarin cukup panas di Sanggau, Fatih. Dan pagi hari ini adem sekali nih, Fatih, karena masih turun hujan.
1: Baik. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus di sana. Bagaimana kondisi terkini, Firdaus?
5: Ya, pagi hari ini Fatih, kondisi Sambas ya terpantau cuacanya cukup berawan dan hampir menuju mendung ya. Untuk arus lalu lintas di lintas Saing Rambi Sambas cukup sepi, Fatih.
1: Baik, begitu pun di Pontianak tadi dini hari ya sempat turun hujan dan saat ini tinggal berawan pendengar ya, dan juga memang masih mendung juga dengan suhu 24 hingga 25 derajat Celcius. Untuk lalu lintas kami lakukan dari CCTV pengawas lalu lintas di Sub Kota Pontianak. Saat ini Jalan Ahmad Yani sudah mulai dipadati masyarakat yang sedang berolahraga ya di Car Free Day, dan juga one way, maksud kami penutupan jalan ya sudah dilakukan di satu ruas jalan di Ahmad Yani pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin melaksanakan Car Free Day sudah bisa, dan untuk yang ingin melintas menggunakan kendaraan dapat menggunakan satu jalur di sebelahnya. Begitu pendengar ya, untuk informasi awal dari masing-masing satkar, dan kami akan memulai informasi pertama dari RRI Pontianak. Baik pendengar, pemerintah Kota Pontianak terus mendorong sinergi bersama dengan organisasi kemasyarakatan dalam menyukseskan program pembangunan daerah. Salah satu fokus utama yang membutuhkan kolaborasi adalah pengelolaan lingkungan dan penanganan sampah. Mengingat kita juga baru saja memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia pendengar ya, dan hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan saat menghadiri musyawarah wilayah ketiga Yayasan Kerukunan Orang Madura atau Yakorma Provinsi Kalimantan Barat. Menurut Bahasan, organisasi masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dan memiliki jalur langsung untuk mengedukasi masyarakat dalam mengatasi berbagai persoalan daerah tentunya. Nah, menjawab tantangan tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Yakorma menyatakan siap berkontribusi nyata. Ketua Umum DPP Yakorma Ahmad Hadari menegaskan ada 4 program strategis nasional yang akan difokuskan di Kalimantan Barat. Selain penanganan sampah Kota Pontianak yang mencapai 411 ton per hari, Yakorma juga akan meluncurkan platform digital Madura Hub yang dan juga ini untuk penguatan UMKM. Kemudian program ketahanan pangan serta legalisasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR untuk meminimalisir pertambangan ilegal. Tak hanya itu pendengar ya, Korma juga mempercepat standarisasi dapur program makan bergizi gratis di bawah pengawasan Badan Gizi Nasional. Ahmad Hadari menegaskan pihaknya akan mewajibkan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh mitra. Itu dia pendengar informasi pertama yang dapat kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita bergeser ke RRI Antikong bersama rekan kami Jeki yang akan melaporkan Malaysia deportasi 29 WNI lewat Antikong. Selengkapnya silakan Jeki.
4: Ya benar Fatih dan pendengar, di mana untuk sebanyak 29 warga negara Indonesia WNI dideportasi oleh pemerintah Malaysia melalui pos lintas batas negara PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat pada Jumat kemarin 5 Juni 2026. Sebagian besar dari WNI bermasalah yang dipulangkan karena terbukti bekerja tanpa izin kerja resmi dan tinggal melebihi batas waktu yang diizinkan atau overstay di Malaysia. Dan pendengar, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Kuching Abdullah Zulkifli mengatakan WNI yang dipulangkan itu terdiri dari 16 laki-laki dan 13 perempuan. Mereka ini merupakan bagian dari pekerja migran Indonesia bermasalah atau PMI Min B yang terjaring operasi penegakan hukum keimigrasian di Sarawak. Dan selain itu menurutnya seluruh WNI yang dideportasi sebenarnya memiliki paspor yang masih dapat diidentifikasi sebagai dokumen perjalanan resmi. Namun keberadaan paspor tidak serta-merta membuat mereka bebas dari pelanggaran hukum keimigrasian yang berlaku di Malaysia tersebut. Dan hasil pendataan menunjukkan sebagian besar WNI tersebut bekerja tanpa mengantongi izin kerja yang diwajibkan pemerintah Malaysia. Dan selain itu, sebagian lainnya diketahui tetap berada di negara tersebut meski masa izin tinggalnya telah berakhir. Dan disampaikannya, kasus pekerja migran yang masuk secara legal namun kemudian bekerja tanpa izin kerja masih menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering ditemukan oleh otoritas Malaysia. Kondisi tersebut membuat pekerja rentan terjaring operasi pengawasan dan berujung pada proses penahanan hingga di deportasi. Begitu, Pati.
1: Baik, terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian kita bergeser ke Kapuas Hulu, pendengar. Bersama rekan kami Riko di sana akan melaporkan perayaan malam puncak hari jadi Kota Putu Sibau ke-131 hadirkan artis ibu kota. Kali ini siapa? Silakan selengkapnya Riko.
3: Baik, terima kasih Pati dan juga pendengar. Betul, di Kabupaten Kapuas Hulu juga baru saja selesai melaksanakan itu hari jadi Kabupaten Kapuas Hulu yang ke-131. Nah, dalam hal ini Fatih dan juga pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu ini menggelar malam puncak hari jadi Putu Sibau yang ke-131, tepatnya nanti malam ya, hari ini Minggu, malam Senin ya, tepatnya 7 Juni 2026, dan ini sebagai rangkaian penutup untuk perayaan hari jadi Kota Putu Sibau yang ke-131 di tahun 2026. Di mana kegiatan yang akan berlangsung yaitu di Gedung Pelayanan Satu Pintu, Gedung Pelayanan Satu Atap maksud kami yang ada di Putu Sibau, Kabupaten Kapuas Hulu, dan direncanakan sendiri kegiatan akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dipastikan ini memang menjadi hiburan yang spesial bagi masyarakat Kapuas Hulu dan sekitarnya. Pasalnya pemerintah dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah menghadirkan yaitu penyanyi-penyanyi artis ibu kota. Wow, luar biasa ya. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui flyer resmi dari kegiatan tersebut, yaitu sejumlah penyanyi yang akan tampil mengisi kegiatan tersebut, diantaranya ada Anita Veronica, kemudian Eva Lola, Elok Trio Macan, kemudian ada Yesa Randa, juga ada penampilan spesial yaitu dari Acacu. Jadi ini terbuka untuk umum, masyarakat luas Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya termasuk dari Sintang Pontianak yang mau hadir juga boleh. Dan perayaan ini juga memang menjadi momentum kebersamaan yang luar biasa. Bupati Kapuas Hulu sendiri Fransiskus Dia menyampaikan bahwa termasuk juga Wakil Bupati, mengajak kepada seluruh masyarakat untuk bersatu padu, hadir semuanya memeriahkan suasana malam puncak hari jadi Kabupaten Kaposulu yang ke-131. Dengan kebersamaan ini maka Kaposulu akan semakin makmur, semakin hebat. Kemudian juga mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, ketertiban seluruh rangkaian kegiatan hingga nantinya usai. Fatih, kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Kabupaten Sintang. Kemudian kita beralih ke Sanggau bersama rekan kami Ismailina yang akan melaporkan Taman Arong Belopa Sanggau belum ramah anak. Selengkapnya silakan Ismailina.
2: Ya, baik Wati pendengar dan juga teman-teman, terkait dengan Taman Arong Belopa di Kabupaten Sanggau belum memenuhi standar ruang bermain ramah anak RBRA yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos P3KB Kabupaten Sanggau, Titin Sumarni, menyampaikan saat ini jenis fasilitas permainan yang tersedia masih berada di bawah ketentuan minimal, yang mana pihaknya juga terus mendorong penambahan fasilitas bermain anak di kawasan Taman Arong Belopa. Dan tentunya langkah ini juga dilakukan untuk mendukung pemenuhan standar ruang bermain ramah anak. Selain itu, Titin Sumarni juga mengatakan pemenuhan standar taman bermain menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kabupaten layak anak. Fasilitas yang memenuhi standar tentu akan memberikan nilai tambah dalam proses evaluasi dari pemerintah pusat. Titin Sumarni berharap dukungan berbagai pihak dapat membantu melengkapi fasilitas bermain di Taman Arong Belopa Sanggau. Dengan terpenuhinya standar tersebut, ruang bermain anak di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin aman, nyaman, dan ramah anak. Kembali ke Fatih.
1: Terima kasih rekan Ismailina, laporan Anda dari Kabupaten Sanggau. Kemudian kita ke Sambas kali ini pendengar ya, di mana Sambas tengah bersiap memiliki sekolah rakyat, solusi pendidikan gratis bagi anak miskin dan putus sekolah. Akan disampaikan rekan kami Firdaus.
5: Ya betul sekali Fatih, Kabupaten Sambas kali ini sedang bersiap memiliki program Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan mereka yang putus sekolah. Kehadiran program ini, pendengar, diharapkan bisa menjadi solusi nyata membuka kembali akses pendidikan, terutama di wilayah perbatasan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan. Dan pemerintah Kabupaten Sambas juga menyatakan dukungannya terhadap program tersebut, termasuk menyiapkan tenaga pengajar yang profesional agar belajar mengajar bisa berjalan maksimal. Dan program ini nantinya diprioritaskan untuk anak yatim piatu, keluarga fakir miskin, hingga anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah karena faktor ekonomi. Bupati Satono menilai sekolah rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi juga langkah penting untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan. Apalagi setiap daerah perbatasan, Sambas dinilai membutuhkan perhatian lebih dalam pemerataan pendidikan. Secara nasional, program sekolah rakyat ini memang sedang didorong pemerintah pusat sebagai model pendidikan gratis berbasis asrama. Dan program ini digagas untuk menjangkau anak yang selama ini sulit mengakses pendidikan layak ya, karena keterbatasan biaya hidup. Tidak hanya biaya sekolah yang digratiskan, pendengar, konsep sekolah rakyat juga dirancang dengan fasilitas penunjang seperti tempat tinggal dan kebutuhan dasar siswa. Karena itu banyak pihak berharap program ini benar-benar bisa membantu anak-anak lebih fokus belajar tanpa terbebani masalah ekonomi di rumah ya. Meski begitu, program ini juga mendapat berbagai perhatian dari masyarakat dan sebagian menilai sekolah rakyat bisa menjadi harapan baru nih bagi anak-anak miskin agar tetap memperoleh pendidikan yang baik. Di Sambas sendiri, kehadiran sekolah rakyat diharapkan benar-benar menjadi peluang baru bagi anak-anak yang selama ini terhambat biaya. Dengan pendidikan yang lebih mudah diakses, masyarakat berharap semakin banyak generasi muda di daerah perbatasan yang memiliki kesempatan meraih masa depan lebih baik, Fatih.
1: Terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas ya. Dan kita juga harapkan sekolah rakyat ini dapat segera dilaksanakan begitu berkarya dan untuk masyarakat di Kalimantan Barat tentunya. Dan kami pendengar juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349887 untuk menyampaikan beragam informasi kejadian di sekitar Anda. Dan setelah ini kami akan break sejenak. Setelah beberapa pariwara yang akan lewat, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.
0: Selamat datang di era digital baru.
6: RI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Dan kami masih akan hadirkan beragam informasi teraktual dari seputar Kalimantan Barat. Kali ini kita ke Sintang, pendengar ya, di mana peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia juga diperingati di sana, dan Kemenag Sintang gelar kerja bakti. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami, Riko.
1: Baik, terima kasih Fatih dan juga pendengar. Berikut informasi kedua dari Kabupaten Sintang. Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan kantor, dan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati tahun 2026, tepatnya pada Jumat 5 Juni 2026. Di mana kegiatan ini memang menjadi agenda rutin juga dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang, dan untuk tahun ini temanya adalah Saatnya Bekerja Untuk Iklim. Ini sekaligus juga mendukung yaitu gerakan ASRI dengan kepanjangan yaitu aman, sehat, resik, dan juga indah. Di mana kerja bakti ini dilakukan di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang dan diikuti oleh seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sintang. Kemudian selain dari menanam pohon, membersihkan lingkungan, juga dilakukan penataan taman ya agar lebih indah kelihatan, juga pembersihan sampah di area perkantoran supaya ini benar-benar representatif dan merasa nyaman ketika melakukan aktivitas di perkantoran. Juga menjaga kearsian lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal ini pelaksana harian tugas atau PLH Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang Haji Anang Nurholis, beliau mengatakan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini bukan hanya dilakukan secara seremonial, tetapi memang untuk wujud nyata melakukan hal-hal yang positif untuk kelangsungan hidup dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas. Semoga juga bisa ditiru di daerah-daerah lain, bukan hanya di Sintang, tapi termasuk juga di Pontianak. Fatih, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Riko atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan ke Antikong bersama rekan Jeki, di mana Dandim Sanggau tawarkan alternatif optimalisasi lahan untuk cegah karhutlah. Selengkapnya disampaikan rekan kami Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang masih menjadi pekerjaan rumah PR yang harus dituntaskan. Dandim 1204 Sanggau, Letkol Infantri Nurrahman Gida Dahiza ini memberikan solusi yang menurutnya bisa menjawab persoalan karhutlah. Dan dia juga menyampaikan optimalisasi lahan biayanya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan membuka lahan baru. Selain itu, optimalisasi lahan juga lebih cepat dilaksanakan. Dikatakannya persoalan karhutlah ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga pihak-pihak di luar pemerintahan, termasuk masyarakat paling bawah. Karena itu, edukasi potensi dan ancaman bahaya karhutlah perlu digencarkan. Kemudian karena saat ini musim kering masih menjadi dandim meminta masyarakat untuk mematuhi anjuran pemerintah dalam mengelola lahan, dan ini agar tidak muncul persoalan baru yang mengganggu stabilitas masyarakat tersebut. Fatih.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, informasi kami hadirkan dari Kuburaya, di mana Dekra Nasda Kuburaya terus melakukan pembinaan dan mendorong pengembangan terhadap pelaku usaha kerajinan lokal. Pada tahun 2026 ini, pembinaan difokuskan pada pengembangan kerajinan anyaman akar keladi air serta produk kopeh berbahan pelepah pinang yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan ramah lingkungan. Bendahara Dekra Nasda Kuburaya, Ina, saat ditemui reporter RRI Pontianak pada Rabu 3 Juni 2026 kemarin mengatakan kedua jenis kerajinan tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan daerah. Kemudian pendengar, tahun ini rencananya pihaknya lebih fokus pada anyaman akar keladi atau akar telah, ya, dan juga pembinaan kopeh dari pelepah pinang. Menurut Ina, bahan baku akar keladi air ini telah banyak ditemukan di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Material alami tersebut dapat diolah menjadi berbagai produk kerajinan dengan nilai ekonomi yang tinggi. Itu dia pendengar informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Kuburaya. Kemudian kita bergeser ke Sanggau. Rekan kami Ismalina akan melaporkan 8 gerai Koperasi Desa Merah Putih KDKMP di Sanggau siap beroperasi. Selengkapnya silakan Ismalina.
3: Iya, sebanyak 8 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP yang siap digunakan di Kabupaten Sanggau. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau Immaculata Lili mengatakan, hingga akhir Mei 2026 tercatat 8 gerai telah mencapai kesiapan penuh dan diharapkan dapat segera beroperasi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat desa. Yang mana Immaculata Lili mengatakan salah satu gerai yang telah selesai dibangun berada di Desa Tunggal Bakti, Kecamatan Kembayan. Gerai tersebut sebelumnya menjadi lokasi peluncuran program KDMP yang dilakukan secara nasional. Selain itu, operasional gerai tidak hanya bergantung pada kesiapan bangunan dan fasilitas pendukung, tetapi juga kesiapan pengurus koperasi dalam mengelola kegiatan usaha. Oleh sebab itu, pembentukan dan penguatan kepengurusan masih menjadi perhatian dalam pelaksanaan program KDMP. Immaculata menambahkan, pemerintah terus mendorong sosialisasi kepada masyarakat agar semakin banyak warga yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Dukungan masyarakat tentu dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan gerai-gerai yang telah siap dapat beroperasi secara optimal. Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Ismalina atas laporan Anda dari Sanggau. Terakhir pendengar, kita ke Sambas bersama rekan kami Firdaus yang akan melaporkan telur penyu dipindahkan ke penetasan semi alami untuk dukung pelestarian di Sambas. Lengkapnya silakan Firdaus.
4: Ya baik Fatih, upaya pelestarian penyu terus dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Sambas di kawasan pantai Sungai Belacan, Kecamatan Paluh. Para relawan konservasi bersama petugas rutin melakukan pemantauan di sepanjang garis pantai untuk menyelamatkan telur-telur penyu dari ancaman predator hingga perburuan ilegal. Pendengar, telur-telur yang ditemukan di sarang alami kemudian dipindahkan ke lokasi penetasan semi alami. Cara ini dilakukan agar peluang telur menetas ini menjadi tukik atau anak penyu menjadi lebih besar. Selain lebih aman, lokasi penetasan juga terus dipantau oleh tim konservasi setiap hari. Pemantauan dilakukan di kawasan pantai sepanjang sekitar 3,5 km. Dan dalam prosesnya, petugas harus bergerak cepat karena telur penyu sangat rentan dirusak predator alami maupun diambil oleh pemburu telur nih. Tidak hanya itu, pendengar, proses pemindahan telur juga dilakukan dengan prosedur khusus. Relawan menggunakan sarung tangan saat memindahkan telur agar tetap steril dan tidak terkontaminasi. Telur yang retak atau rusak itu juga dipisahkan supaya tidak mempengaruhi telur lain yang masih baik. Karena kawasan Paluh sendiri memang dikenal sebagai salah satu habitat penting penyu di Kalimantan Barat. Namun keberadaan satwa ini dilindungi terus menghadapi berbagai ancaman. Mulai dari perburuan telur, kerusakan habitat pantai, sampah plastik di laut, hingga aktivitas penangkapan ikan. Sebelumnya petugas juga pernah menggagalkan penyelundupan ratusan butir telur penyu di Pelabuhan Sintete, Sambas. Dan kasus itu menjadi bukti ya pendengar bahwa perdagangan telur penyu ilegal masih terjadi dan membutuhkan pengawasan serius. Dan melalui penetasan semi alami ini, masyarakat dan relawan berharap populasi penyu di pesisir Sambas ini tetap terjaga ya Fatih, karena bukan hanya bagian penting dari ekosistem laut, penyu juga menjadi kekayaan alam yang harus dilindungi bersama agar tidak punah di masa depan. Setuju Fatih?
0: Baik, terima kasih rekan Firdaus atas laporan Anda dari Kabupaten Sambas dan tentang penyu barusan. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih pendengar dan terima kasih rekan-rekan.
1: Siap, sama-sama.
3: Baik.
0: Semoga sehat-sehat selalu ya, semangat di hari Minggu ini tentunya, walaupun di luar masih sedang hujan sepertinya pendengar ya. Dan setelah ini kita akan dengarkan Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar. Dari Kalbar.